0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pada selamat pagi teman Pro 2, di sini aku akan update ke kamu informasi perakiraan cuaca. Gimana hari ini cuaca masih cerah aja sih ya. Pagi-pagi sudah cerah, semoga seperti biasa secerah wajah kamu, senyum kamu, dan juga semangat kamu hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Yuk, saatnya update informasi perakiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan IKI dari BMKG, Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 23 September 2026 mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk di wilayah kota Surakarta pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengakses website kami di samet.bmkg.go.id. Dapat juga mengikuti akun sosial media kami, BMKG Ahmad Yani, yang tersedia di X, Instagram, dan juga Facebook, serta dapat juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih rekan IKI dari BMKG Ahmad Yani. Pastikan teman Pro 2 juga bisa terus update informasi perakiran cuaca di wilayah tempat tinggal kamu di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya sekarang informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini ya. Abis ini bakal Shirley akan masih coba untuk terus sambungkan dengan rekan Bimo yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Jadi pastiin kamu tetap stay tune di Pro 2 FM Solo. Oke, sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Bimo yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi rekan Bimo.
2: Halo, selamat pagi Kak Sherly.
1: Iya, Mas Bimo, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silakan.
2: Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2, akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada pagi hari ini. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota menuju ke dalam Kota Surakarta, terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi, kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota via Kleco saat ini terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkuto, untuk saat ini arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam kota Surakarta terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2, begitu pula dari dalam kota menuju ke Colomadu via Tugu Mahkuto terpantau juga lancar. Kemudian beralih ke Purwosari, untuk saat ini terpantau arus lalu lintas dari barat atau dari Kerten lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian kita beralih ke Tugu Wisnu Manahan, arus lalu lintas dari barat atau dari Fajar Indah terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari sumber atau dari utara di Tugu Wisnu saat ini juga terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke Simpang Gendengan, arus lalu lintas di Simpang Gendengan yang mengalami penambahan volume kepadatan yaitu di sebelah utara atau dari Manahan atau Stadion Manahan yang mengarah ke selatan, saat ini didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari selatan atau dari Baron di Simpang Gendengan saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke sebelah selatan yaitu di Simpang Pandawung, arus lalu lintas dari Sukoharjo atau Solo Baru yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau masih lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Sukoharjo via Dawung saat ini juga terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Empat Kandang Sapi atau Dr. Un, terpantau arus lalu lintas dari Mojosongo yang mengarah ke selatan saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di Simpang Mojosongo, untuk saat ini arus lalu lintas dari Ring Road yang masuk ke dalam Kota Surakarta terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Demikian dapat kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Solo pada pagi hari ini. Tertib berlalu lintas cermin dalam Solo. Kita kembali ke rekan Shirley.
1: Oke, terima kasih rekan Bimo. Selamat kembali bertugas. Sehat selalu, tetap semangat. Itu dia teman Pro 2, informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja?

0: Infologer yang terpercaya karena langsung sumbernya dari Disnaker Kota Surakarta. Infologer pertama ini dari TB Panorama, teman Pro 2 yang mengadakan open recruitment di tahun 2026. Dan ada beberapa posisi yang dibutuhkan seperti general fare, ada juga driver pengiriman, checker gudang, staff promosi, sales, admin, ekspedisi, dan juga pramuniaga. Setiap posisi juga memiliki kualifikasi masing-masing ya teman Pro 2. Kamu selengkapnya bisa cek di Instagram Disnaker Kota Surakarta, atau kamu mau menghubungi terlebih dahulu ke TB Panorama, silakan menghubungi 0895-4108-1805-0 di situ ya. Lokasinya atau alamat TB Panorama itu ada di Gajahan Pasar Kliwon Surakarta. Selanjutnya ada Rumah Sakit Indriati yang juga membuka lowongan kerja untuk posisi staff mechanical engineering, kemudian juga perawat gigi sama dokter umum. Untuk staff mechanical engineering ini dibutuhkan pendidikan SMK teknik listrik, yaitu diprioritaskan, dan kualifikasi selanjutnya adalah laki-laki dengan usia maksimal 35 tahun dan punya pengalaman minimal 1 tahun. Untuk perawat gigi dibutuhkan dengan pendidikan minimal D3 keperawatan gigi atau terapis gigi dan mulut, selanjutnya memiliki STR yang masih berlaku dan punya pengalaman minimal 2 tahun di rumah sakit. Selanjutnya untuk posisi dokter umum, ini dibutuhkan dengan kualifikasi pria maupun wanita, usia maksimal 30 tahun, lulusan S1 profesi dokter, dan punya STR aktif. Selanjutnya juga memiliki sertifikat HD, ACLS, dan ATLS. Begitu teman Pro 2 nanti bersedia ditempatkan di IGD, IC, ataupun HCU ya. Gitu. Kamu bisa kirimkan lamaran kamu ke recruitment@rsindriati.com. Oke? Kalau kamu pengen dikirimin sama Sherry juga info locker barusan, silakan WhatsApp di nomor WA-nya Pro 2 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

Masih gak bosan-bosan aja sih, karena seenak itu. Dan apalagi kalau udah bagian bridge sampai akhir tuh kayak lagu ini enak banget aja sih. Kayak aku tuh sampai jungkir balik gitu di studio. Loh, ngapain jungkir balik? Enggak ya. Cuman seenak itu aja lagunya, seenergik itu juga sih teman Pro 2. Yuk kita ke BST aja, Battle Sound Today. Abis ini aku spill ke kamu lagu yang akan kita battlekan hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 FM Solo. Siapa tahu kalau pagi hari ini kamu juga mau request lagu juga boleh. Aku sapa dulu deh buat teman Pro 2, ada Mas Hendra di Gajahan. Hai Hendra. Halo, saya Hendra Gajahan, request lagu Punah dari Padi. Salam buat teman-teman KPSI dimanapun itu berada. Sehat jiwa selalu buat kru Gajahan, semangat kerja dan happy selalu buat penyiarnya. Cemungut and empuk suaranya. Aduh, udah kayak makan apa aja empuk ya. Terima kasih. Lagunya Punah dari Padi. Coba deh, kalau ada alternatif lagu lain boleh kasih tahu Sherry aja ya, Mas Hendra, nanti coba saya akan cek terlebih dahulu. Oke, stay tune di Pro 2 FM Solo. Sebelum aku spill ke kamu lagu yang kita battlekan hari ini, aku punya satu lagu yang enak. Aduh, bingung ya. Mau pilih lagu aja udah bingung banget. Satu lagu yang enak banget dan favorit saya ya. Enak sih buat dilanjutin. Barusan kan Bukan Rama Sinta dilanjut sama lagunya Zain featuring Sia, ada Dust Till Dawn. Lagunya juga enak banget, apalagi kalau udah mau masuk refren ya kan, ada bunyi drumnya. Gak tau ya, kalau senang aja gitu sama lagu-lagu yang aransemen drumnya tuh se-energik itu ya. Itu kayak enak banget aja sih, apalagi kalau pagi-pagi gini didengerin ya. So, enjoy the song teman Pro 2.

Semoga lagu-lagu yang aku kasih bisa nambahin mood kamu ya. Jadi mood booster lah teman Pro 2. Oke, sambil aku juga punya lagu yang enak. Semoga juga kamu makin happy dengerinnya. Ada lagu siapa sih? Shirley. Di BST hari ini Battle Sound Today ada dua lagu seperti biasa. Yang pertama ada lagunya Justin Bieber. How many either or, no more. Yes, you. One less lonely girl.

inget banget gara-gara kemarin Justin Bieber akhirnya kayak comeback ya kan, dan lagu ini tuh bener-bener happening banget lagi. Let's

Coachella 2026 emang sekeren itu sih kemarin ya. Dan aku versus kan, aku adu dengan lagunya Cat's Eye. Yeps, ada Internet Girl. So, ini dia lagunya.

0: live here. Eat zucchini.
1: Sama-sama lagu yang enak, lagu yang happening juga beberapa waktu lalu teman Pro 2. So kamu mau pilih yang mana? Mau Justin Bieber dengan lagunya One Less Lonely Girl atau Cat's Eye Internet Girl? Kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

Olivia Rodrigo, The Cure, teman pro 2. Yes, banget. Itu lagu yang enak banget sih dari Olivia Rodrigo dengan lagu-lagunya juga yang best, top, mantap ya. Okay, lagu yang kita battlekan hari ini enak-enak yos, teman pro 2. Yang belum pilih lagu silahkan aja, aku langsung abis ini mau bacain satu persatu lagu pilihan kamu. Ada Justin Bieber dengan lagunya One Less Lonely Girl.

0: Yang belum pilih lagu aku tungguin dari sekarang, capcus aja ya di nomor WhatsApp 081327866966. Pertama masuk ada teman pro 2, siapa ini? Shirley mau cek. Ada teman pro 2 Rahma. Ya udah lama ya gak ketemu sama teman pro 2 Rahma ya. Dari Rahma, jelas pilih Justin dong Shirley. Oke, terima kasih. Ada juga selanjutnya teman pro 2 Paramita. Hai Paramita, apa kabar? Sehat-sehat buat kamu ya. Dari Paramita pilih lagunya Cat's Eye. Oke, boleh. Lanjut ada juga Dennis. Dari Dennis mau lagunya Justin Bieber. Oke, terima kasih. Ada juga teman pro 2 nih, siapa? Ganis ya. Tulisannya Ganis tapi agak beda. Ini Ganis yang biasanya itu bukan. Ganis dari Solo aja. Bener bukan? Bolehlah dari Ganis pilih lagunya Justin Bieber juga ya Shirley. Boleh, terima kasih ya. Ada juga teman pro 2 Fahmi. Dari Fahmi pilih Justin. Oke, baik, terima kasih. Lanjut lagi ada teman pro 2 Bella. Hai Bella, salam kenal. Pro 2 FM Solo, aku Bella lagi dengerin aja di mobil. Mau ikut Battle Sound Today dan pilih lagunya Cat's Eye karena aku ngefans. Oke, terima kasih. Cat's Eye aku yang suka apa ya, Internet Girl ini juga enak. Lucu ya lagunya. Sama yang aku suka dan pertama kali dengerin lagu Cat's Eye itu adalah Gabriella. Hands off Gabriella, Gabriella, hands off Gabriella, lala. Lanjut lagi ada teman pro 2, siapa ini? Aku scroll dulu ya. Teman pro 2 siapa ini? Lina. Dari teman pro 2 Lina. Hai Lina di Sukoharjo, apa kabar? Sehat selalu. Shirley mau pilih lagu Justin Bieber. Terima kasih. Oke, boleh banget. Terus ada juga teman pro 2, siapa lagi ini? Coba, ada Theodorus yang menyapa aja. Oke, nanti aku bacain ya. Terus ada juga ini siapa? Ada Rani di Boyolali. Hai Rani, apa kabar? Sehat-sehat. Dari Rani pilih Cat's Eye. Oke, udah semua teman pro 2 dan Justin Bieber lebih banyak yang pilih sih di Battle Sound City hari ini. So aku akan putar lagunya dari Justin Bieber, One Less Lonely Girl terlebih dahulu, baru Cat's Eye, Internet Girl.
1: Alright, let's go.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi, kita obrolin yuk teman Pro 2 hari Rabu, berarti kita akan bahas seputar tangga bencana. So stay tune di Pro 2 FM Solo, siapa tahu kamu yang ada di wilayah Karanganyar, Sragen, Boyolali, Klaten, Wonogiri, dimanapun itu berada, kamu juga bisa share sama aku, mungkin ada kejadian-kejadian peristiwa terupdate apa aja yang ada di sekitaran tempat tinggal kamu. Mungkin seputar terjadinya kebakaran ataupun tanah longsor ya, kekeringan dan lain sebagainya. Boleh ya, silahkan teman Pro 2 WhatsApp di nomor 081 3278 6696.

0: Mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, jangan sampai kelupaan kalau kamu mau cari info-info terupdate, ya kan? Terus juga seputar tangga bencana, segala hal-hal informasi, bahkan seputar olahraga, lifestyle, ekonomi maupun yang lainnya ada loh di website rri.co.id. Jadi capcus kamu kunjungi websitenya, dan kamu bisa dengarkan juga Pro 2 FM Solo di website rri.co.id.

0: lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Radio, selamat pagi teman Bro 2. Hai Theo, apa kabar? Ini hari Rabu. Kemarin Theo sempat pamit ya untuk gak bisa gabung 2 hari, tapi alhamdulillah ini udah gabung lagi. Selamat pagi semuanya para penyiar dan pendengar setia Pro 2 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu bersemangat menjalani hari ya. Hari ini hari Rabu, hari yang ke-23 di bulan September tahun 2026 ini. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pekerjaan kita dan juga semangat dalam menjalani hari di tahun 2026 ini. Dan tak doakan semoga pendengarnya Pro 2 di seluruh Indonesia tambah banyak lagi yang mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta. Terima kasih. Kata-kata hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah maju. Jadi jalani dengan kepala tegak dan hati yang bersyukur. Nah, itu ya kata-kata hari ininya. Terima kasih, lucu banget ya kata-katanya. Lucu ya. Aku tahu kata-kata. Itu lagunya Ziva Magnolia, please deh ya. Jangan lupa pasang di status, wow, boleh. Statusnya Theo dulu deh ya. Terus juga dari Theo mau titip salam, karena ini teman-teman Theo lagi pada dengerin Pro 2 Surakarta semua nih. Ada Mbak Feli, Mbak Anora, sama Mbak El, jangan lupa salam ya. Salam kenal, sehat selalu, semoga pertemanan tetap terus bersatu sampai kapanpun itu bersama dengan Theo ya. Jadi teman Pro 2 stay tune di Pro 2 FM Solo, Sherry Anjeli nanti masih hadirkan informasi di Info Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM Solo aja, nanti di Santai Siang ditemenin sama kawan aku ada JJ Majinta, dan nanti ada teman ngobrol di Santai Siang di jam 10 lewat nanti. Obrolannya bakal seru, menarik, dan informatif banget sih, dan edukatif juga menurut aku. So stay tune di sini aja di 105.5 FM. Sherry Anjeli turun mengudara. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas, hotspot, kebakaran hutan dan lahan karhutla secara nasional turun sebanyak 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto juga mengatakan perkembangan hotspot dipantau secara nasional. Pemantauan juga dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
0: Info Pro 2.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Ada Doni Tri Pamungkas yang dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama dengan Timnas. Herdman juga mengatakan keputusan itu diambil untuk membantu Doni memulihkan kondisi fisiknya bersama dengan klub. Selain Doni, ada juga nih Yakob Sayuri yang juga tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Herman juga menyebut bahwa Yakob sedang sakit dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jeje Magenta. Tapi sekarang ya Jeje Magenta di jam 10 lebih 17 ini sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Akan ngobrol-ngobrol dulu teman Pro 2 dengan Bapak Mohtoha dari Polresta Surakarta, Ibu Gita Puspitasari dari UPPD Kota Surakarta, dan Bapak Hari Setiawan dari Jasa Raharja Cabang Surakarta. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu.
1: Selamat pagi. Siang dan pagi.
0: Selamat siang menjelang pagi. Selamat pagi menjelang siang. Betul. Iya. Gimana kabarnya di hari ini? Wah, sepertinya seger-seger sekali di pagi hari ini. Apakah prediksi saya benar Bapak Ibu?
1: Bisa terpancar ya.
0: Asik.
1: Dari wajah. Wajah kita yang apa?
2: Keke.
1: Apa kok keke?
2: Cici keke tadi.
0: Oh Cici tadi.
1: Keke. Jadinya semangatnya di awal ya?
2: Kan oke jadinya.
0: Oke. Di santai siang ini teman Pro 2 ya. Jateng bebas administratif dan progresif pajak kendaraan bermotor. Karena akhir-akhir ini kemarin itu ya di media sosial juga saya sempat ngikutin Bapak Ibu kalau emang progresif pajak kendaraan bermotor nih gitu-gitu kan. Dan di pagi hari ini silahkan loh teman Pro 2, kamu yang mau bertanya-tanya boleh langsung aja ke WhatsApp ya di 081327 866 966. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernahkah ke RRI Surakarta atau ini pertama kali nih?
1: Gimana? Siarannya atau mainnya?
0: Bebas.
2: Sering.
1: Kayaknya seringnya lebih ke depan ya Pak, sarapan pagi ya.
0: Oh ini soto atau Pak Di?
1: Pak Di.
0: Oh Pak Di.
2: Betul. Okay. Saya bukan orang sini Mas, yang orang di sini dua ini sering ke sini. Oh. Saya nggak pernah diajak katanya.
1: Malah curhat.
0: Bapak Toha dari mana aslinya emang? Domisilinya di mana?
2: Saya jauh Pak.
0: Di mana itu?
2: Katipiro.
0: Ekspektasi saya sudah jauh sekali loh Pak ini Pak. Wah ini mesti Bapak Tuhan ngelacu nih. Belang gitu. Ngelacu dari Katipiro Jay. Bapak Jay. Oke. Nah di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Ini mau jujur nih saya agak nervous loh ini.
2: Kenapa Mas?
0: Saya itu kayak di rubung gitu loh.
1: Kayak di apa ya? Sidak mendadak. Pakai seragamnya menakutkan mungkin ya.
0: Iya nih seragamnya bermacam-macam teman Pro 2 ya jujur ya. Buat kamu yang mau lihat visualnya silakan bisa ke TikTok @RRI Pro 2 Surakarta dan YouTube-nya RRI Surakarta Live. Ini aduh karena ini terhormat sekali, mau dari mana dulu ya yang tanya ya ini ya. Dari
2: suka-suka Mas Cici.
0: Oh suka-suka ya. Saya, oke.
2: Okay. Tapi tadi Mas, jadi yang banyak ngomong itu kan cewek. Nah itu udah takdir.
1: Berapa
2: jadi
1: kata,
2: nanti pertanyaannya harus ke Bu Gita aja, karena memang banyak penjelasan dari sana.
0: Oke, okay, tadi udah di ini ya, di mention juga sama Bapak Toha. Pertanyaan yang bawah, rasa KPM Mas. Gitu. Nah,
2: iya. Emang saya pernah baca itu Mas ya, jadi wanita itu ditakdirkan mengucapkan minimal 2000 kata setiap hari.
0: Oke.
2: Takdirnya seperti itu. Nah, bapak-bapak ini, cowok-cowok ini takdirnya mendengarkan 2000 kata setiap hari tadi.
0: 2000 kata nah, berarti Pak.
2: Saya mendengarkan, Mbak Gita yang mengucapkan. Mau pertanyaannya ke Mbak Gita aja.
0: Boleh. Ke Mbak Gita dulu ya. Okay, berarti ya, Mbak Gita ini ngomongin soal Jateng bebas administratif dan progresif pajak kendaraan bermotor. Karena Pro 2 FM Surakarta ini kan pendengarnya itu kan anak-anak muda gitu. Yes. Mungkin juga ada beberapa teman Pro 2 juga termasuk saya mungkin masih sangat awam.
1: Apa sih?
0: Gitu ya? Iya, apa sih sebenarnya ini? Apalagi di siang hari ini kan Jateng bebas administratif dan progresif pajak kendaraan bermotor. Kayaknya kok berat sekali topik di siang hari ini gitu. Tapi kita kemasukan
1: judulnya
0: santai.
1: Judulnya kurang menarik ya. Gitu ya kayaknya buat teman-teman Gen Z.
0: Iya. Monggo nanti Ibu Gita boleh ditambahkan oleh Bapak Arin dan Bapak Toha. Monggo silakan Ibu Gita dulu.
1: Jadi di awal teman-teman Pro 2 Bray ya.
0: Boleh.
1: Harus tahan di telinganya mendengar minimal 20.000 kata dari saya.
0: Banyak sekali.
1: Tapi
0: itu ya.
1: Insya Allah bermanfaat. Jadi memang Mas JJ mulai tanggal 21 September sampai 28 Desember 2026, Bapak Gubernur Jawa Tengah memberikan relaksasi finansial. Karena kan seperti Mas JJ tahu indeks ekonomi ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu juga udah ada gerakan ayo stop pajak yang sempat booming.
0: Iya.
1: Nah ini pas banget karena di RRI Pro 2 ini adalah generasi muda mungkin lebih Gen Z ya, nanti kita kasih edukasi tentang pajak ini seperti apa. Jadi nanti monggo banyak tanya aja, jangan sampai nanti informasi yang disampaikan juga miss. Jadi pengetahuan teman-teman Bray, teman-teman Pro 2 ini tadi bisa lebih signifikan lah tahu gitu. Jadi Jateng Bebas Sanksi Administrasi dan Progresif adalah program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membebaskan denda pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Jadi kendaraan yang memiliki keterlambatan baik hanya sehari, dua hari, bertahun-tahun, kita bebaskan dendanya semua. Okay. Jadi hanya dibayarkan pokok pajaknya saja. Sedangkan untuk dari Jasara Harja, itu kan kalau dalam pajak itu ada kutipan SWDK LLC. Itu juga dibebaskan dendanya apabila terlambat. Namun, nah untuk khusus Jasara Harja tadi, bila terlambat sehari sampai dengan satu tahun, itu dia tetap dikutip dendanya.
0: Okay.
1: Kalau saya kan kita bebaskan semua dendanya, tapi kalau Mas Hari, mohon maaf, tahun berjalan masih dikutip. Okay. Sedangkan untuk progresif tadi adalah, jadi kendaraan itu Mas, kalau Mas JJ ini kan punya kendaraan tiga tadi ya.
0: Okay.
1: Apa tadi ya?
2: Mobilnya
1: Mercy, BMW, apalagi tadi.
2: Motornya juga dua.
0: Dapat informasi motor dari mana ya?
1: Itu A1 itu informasi. Datanya ada. Nah.
0: Okay.
1: Jadi kendaraan roda 4 itu otomatis kalau kepemilikan satu orang, dia memiliki lebih dari satu kendaraan, dia akan akan dikenakan progresif. Jadi dia akan pajak pertama, kendaraan pertama, kedua itu ada perbedaan. Pasti ada kenaikan, seperti itu. Itulah yang namanya progresif.
2: Okay. Atas nama sama.
1: Atas nama sama. Alamat yang sama.
2: Jadi STNK-nya sama-sama.
0: Oke.
2: Punya Mercy satu tadi kan.
0: Amin.
2: Nah kemudian punya lagi, misalnya Fortuner.
0: Amin.
2: Nah itu Fortuner-nya dikenakan pajak progresif. Nah kali ini tidak kena pajak.
1: Ya, dianggap.
2: Selama 3 bulan ini.
1: Betul, dianggap semua kepemilikan pertama. Tahun depan, nah itu akan kembali semula yang progresif. Kenapa? Kan pertanyaannya gitu, kenapa sih ada relaksasi ini? Jadi ini sebuah perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk kondisi ekonomi kan seperti ini ya Mas ya.
0: Yes.
1: Lagi serba susah lah, lagi serba mahal. Jadi harapannya tadi tidak hanya untuk memberikan pembebasan denda tadi. Progresif ini salah satu tujuannya adalah untuk mengupdate data sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi data kendaraan milik warga Jawa Tengah, Solo ya, Solo khususnya, itu ada beberapa kendaraan yang sebenarnya sudah dijual.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, tetapi dia itu tidak dan belum melaporkan. Nah,
0: oke.
1: Harapannya kalau ada seperti ini kan pada saat nanti kita berikan kalau dia bayar pajak kan kita berikan informasi, Pak, ini masih mobil kedua ya, ketiga, keempat. Oh sudah tidak lah, dia bisa mendapatkan program progresif, berarti pajaknya tetap kepemilikan pertama, pajaknya tetap pertama, tetapi kita juga dapat informasi nih, oh ternyata mobilnya yang kemarin udah dijual. Jadi kita bisa arahkan untuk langsung pemblokiran. Nah, update data ini juga berjalan, sehingga nanti data kepemilikan itu betul-betul sesuai real dengan kepemilikan milik masyarakat Solo. Jadi tidak ada data yang istilahnya adalah kita kan validasi data ya. Terus. Salah satu caranya adalah ini. Tidak ada data sampah lagi lah menuju ke situ.
0: Iya. Oke. Mungkin Bapak Hari dulu
1: Mas
0: mau
1: Hari,
0: menambahkan? Monggo.
1: Yang tadi silakan. SW.
3: Boleh, terima kasih untuk teman-teman Pro 2.
0: Yes.
3: Bahwasanya saat kita membayarkan pajak kendaraan bermotor, di sana juga kita juga membayarkan SWDK LLC. Itu sembahan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dana inilah yang dikelola oleh Jasara Harja. Jadi dana ini nanti menjadi Pareto prima kami untuk kemudian kita salurkan kepada masyarakat, khususnya mereka-mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
0: Oke.
3: Jadi manakala masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas dengan syarat dan ketentuan berlaku, artinya bila terjamin oleh Jasara Harja, maka masyarakat akan mendapatkan santunan dari Jasara Harja.
0: Oke.
3: Baik luka-luka, meninggal dunia maupun catat tetap.
0: Baik, oke.
3: Sebagai bentuk sinergitas kami dari tim pembina Samsat, bahwa saya tim pembina Samsat ada dari pihak kepolisian, ada Pak Toha, kemudian dari Bapenda Provinsi melalui IPPD Samsat Surakarta dan Mbak Gita, kemudian dari kami dari Jasara Harja. Sebagai bentuk dukungan dan sinergitas ini kami mendukung program dari Bapenda Provinsi tentang bebas sanksi administrasi dan pajak progresif ini dengan membebaskan denda SWD KLJ tahun-tahun lalu.
0: Oh begitu, oke. Okay.
3: Di garis bawahnya di sini adalah pokok dari SWD ini sendiri tetap kita kutip. Seperti itu.
0: Okay.
3: Yang kita bebaskan adalah denda tahun-tahun lalu.
0: Oke, baik. Nah, berarti teman Pro 2 ya, kan yang bertanya-tanya SWD KLLJ ini apa sih? Kan kalau disingkatannya panjang sekali ya, mas. Gitu. Iya, iya.
1: Swedek apa? Gitu. Sampai enggak bisa dibaca singkatannya loh.
3: SWD KLLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, sumbangan wajib artinya kalau kita bicara sumbangan kan peruntukannya untuk orang lain.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Iuran berarti untuk kita.
0: Yeah. Oke.
3: Okay. Sumbangan artinya kalau sumbangan wajib yang kita bayarkan waktu saat kita membayar pajak kendaraan di Samsat itu adalah peruntukannya untuk pihak ketiga atau seseorang yang menjadi korban atas penggunaan kendaraan yang kita gunakan. Artinya manakala A dan B sama-sama naik kendaraan bermotor misalkan, dan B sama-sama sepeda motor kecelakaan, maka A sistemnya akan menyantuni B. Dan B akan menyantuni A.
0: Oke.
3: Okay. Itulah mengapa untuk di undang-undang yang kami amanahkan kepada kami, untuk kecelakaan tunggal tidak terjamin, Mas JJ dan teman-teman
1: Pro 2 ini.
0: Oke. Okay.
3: Kecelakaan tunggal tidak terjamin oleh Jasa Raja.
0: Oke.
3: Tapi untuk kendaraan kecelakaan dua kendaraan atau lebih, itu terjamin semuanya.
0: Oke, okay. Nah, seperti itu, sudah terjawab teman Pro 2 ya. Berarti kalau bisa ya, Bapak Hari ya, SWD KLLJ ini mah nggak usah kepake aja.
3: Betul.
0: Berarti kan aman semuanya kan, Kota Surakarta harapannya ini. Harapannya seperti itu teman Pro 2 ya. Oke.
1: Tapi pajaknya tetap dibayar, Mas.
0: Pajaknya tetap dibayar ya.
1: Karena itu kan satu ke satu.
0: Iya, betul.
1: Satu paket.
0: Oke.
1: Paket ekonomis. Tidak bisa dipisahkan.
0: Oke.
2: Kalau ekonomis tuh gak gemuk-gemuk.
3: Ini semua ya, tiga-tiganya.
2: Jadi menambahkan tadi yang progresif tadi kan mungkin kelupaan. Jadi progresif itu gak hanya roda 4.
0: Oke.
2: Okay. Nah, roda 2 juga punya. Motor ninjanya Mas JJ itu kena juga. Kalau Mas JJ punya motor ninja 2.
0: Kalau punya ya, Pak ya.
1: Tadi harus ninja punya. Satu,
2: kan ninja satu. Herlinya kan di rumah. Nah, tergantung Herli atau
0: ninja tadi.
2: Ninja dulu yang dulu pengguli.
0: Herli dulu ya, Pak.
2: Nah, kalau Herli dulu berarti Herli enggak kena. Habis itu beli ninja gitu, baru kena.
0: Oh, gitu.
2: Jadi di atas CC 200.
0: Oke, okay, kalau saya beli Harley lagi beli Ducati gitu Pak nanti.
2: Ducatinya berapa cc dulu?
0: Di atas 200 berarti?
2: Kena KP3 berarti.
0: Oh gitu, oke.
2: Jadi kalau punya Vario-nya 3 enggak kena.
1: Ya.
0: Oh gitu.
1: Kalau semua okay. Mio 20 juga enggak kena. Gitu. Karena dia di bawah 200.
0: 200 cc, oke.
2: Di atas 200 cc itu kena penerapan pajak progresif tadi.
0: Nah, oke.
1: Tambahan nih Mas JJ, tadi gambarannya bebas jateng itu kan untuk masyarakat yang terlambat. Masyarakat Solo ini kan juga banyak banget yang sudah sangat tertib bayar pajaknya.
0: Respect.
1: Aku dapat apa? Kan gitu. Aku udah tertib kok.
0: Iya.
1: Gak diperhatikan. Oh, tidak seperti itu. Jadi sudah mulai dari Januari kemarin itu ada pelaksanaan gebyar hadiah Samsat. Periode 1 sudah selesai. Warga Surakarta ada 5 orang yang mendapatkan hadiah. Nah ini periode 2 berjalan. Jadi pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu otomatis akan mendapatkan poin di tempat kami. Jadi kalau bayarnya sebelum jatuh tempo, 30 hari kan kita sudah bisa bayar.
0: Tertib banget tuh ya berarti ya.
1: Saking takutnya mungkin ya harus jauh-jauh hari.
0: Oke.
1: Dia bayar dia akan dapat 3 poin.
0: Oh 3 poin?
1: 3 poin.
0: Okay.
1: Tapi pada saat dia bayarnya adalah pas hari H jatuh tempo, dia 2 poin. Kalau nanti dia pembayarannya menggunakan kris, nah kita kan harus sudah apa namanya cashless juga ya dari Banjateng.
0: Keren.
1: Dia dapat poin tambahan 6.
0: Pakai kris aja tambah 6 berarti tambah 6. Mbak ya. Oke.
1: Okay. Gak usah tunai ke Samsat. Saya punya debit bisa.
0: Okay.
1: Saya punyanya HP. Sekarang kan HP itu lebih aji daripada uang ya.
0: Sepertinya sih seperti itu
1: anak-anak
0: ya.
1: Anak-anak Gen Z aja kalau pergi ke warung kopi gak ada yang tunai? Enggak. Kris. Nah.
0: Iya.
1: Kalau bayar pakai kris dia dapat poin 6. Jadi nanti ada hadiahnya berupa emas dan juga tabungan.
0: Asik.
1: Tetapi satu lagi nih. Sudah mulai dari tanggal 21 Februari sampai dengan nanti 31 Desember. Semua warga Jawa Tengah yang membayar pajak mendapatkan diskon 5%. Itu sudah dipotong.
0: Oke, oke.
1: Jadi bisa dilihat nanti di bukti bayarnya itu sudah ada potongan 5%, keterangannya ada di notis. Kalau yang teman-teman Pro 2 tahu atau biasa pegang mungkin STNK ya.
0: Yes.
1: Tandanya ada 4 kotak. Nah, di lembar berikutnya itu adalah notis. Nanti di atas identitas, nama, alamat dan lain-lain akan ada tulisan program diskon tersebut. Jadi memang sudah terpotong secara langsung.
0: Sudah langsung ya berarti ya, ya Ibu betul. Ya. Oke. Eh, seru banget Teman Pro 2 di siang hari ini, tapi harus ada yang lewat dulu, ada lagu dulu Teman Pro 2. Abis ini buat kamu yang mau tanya-tanya, silahkan loh ya, ini terbuka dan pastinya santuy. Kadang mau tanya kan, aduh kok takut ya kayaknya ya mau tanya-tanya, apalagi tanya-tanya di Pro 1 kan agak serius tuh ya. Di sini mah aman Teman Pro 2. Abis ini balik lagi ya.

0: aja nyanyi lagu kuwi. Aja kuwi. Anu wae lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
3: wae
2: karena masih berlaku.
1: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak ini lagu
4: nih. Tolongin enggak nih?

0: layanan masyarakat knalpot brong. Nah, ini
1: di awal tadi adalah sabuk pengaman
0: tadi
1: bukan biasa.
0: Sabuk pengaman. Oh, iya.
1: Kena banget tuh kata.
0: Oke, mungkin ya dari Bapak Toha ya. Bapak ya, ini tadi juga berhubung dengan knalpot brong tadi ya. Ini kenapa sih Pak masyarakat ini harus memastikan data kendaraan dulu deh ya sebelum ngomong ke yang diubah aneh-aneh gitu bentuk-bentuknya gitu. Ini mungkin data kendaraan dan identitas pemiliknya ini kenapa harus selalu sesuai gitu.
2: Ya, jadi gini Mas Cici ya. Mm-mm. Kenapa kok data kendaraan itu harus sesuai? Jadi kita itu mendata, udah mulai menata data kendaraan kita sesuai dengan data di ERI kami itu sesuai. Artinya misal nih ada lewat sekarang kan udah tilang manual kan memang jarang.
0: Yeah.
2: Kemudian kita menggalakkan etle.
0: Oke. Okay.
2: Nah, etle yang kita kirim sesuai alamat itu kadang-kadang tidak sesuai dengan pemilik sekarang. Misalnya nih motor Mas Cici yang 250 tadi plat B kan.
0: Oh, oke. Okay. Iya, iya. Nah,
2: plat B itu kan berarti kan pajaknya di mana?
0: Jakarta. Nah,
2: padahal mengaspalnya di
0: Surakarta.
2: Nah, ibaratnya kan menghabiskan aspal Solo.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tertibnya administrasi berarti kan ya kita menggunakan fasilitas, kita menggunakan jalan, fasilitas di jalan lain ini kan Solo ya. Setidaknya pajak juga masuk ke Solo juga.
0: Kota
2: karena
0: Solo.
2: Mulai 2025 Mbak ya, 2026
1: yeah.
2: Yang option itu.
1: 2025.
2: 2025 itu yeah. Secara otomatis option pajak option itu masuk ke pemerintah daerah.
1: Ya, otomatis.
2: Digunakan untuk real pembangunan time. Dan segala sesuatu tentang pembangunan kota Solo
1: kota Surakarta.
2: Ini.
0: Oke.
2: Nah, kalau tidak tertib artinya masih plat B atau masih di luar Solo, ya, kita tidak sifatnya mengajak. Kita sifatnya mengajak. Ya. Mari yang belum atas nama Solo atau belum domisili Solo, kita segerakan untuk proses biaya balik nama. Dan biaya balik nama pun sekarang kan udah free, tidak ditampung.
1: Free, BPN2-nya free.
0: Nah,
2: itu. Jadi dimudahkan BPN2 juga sekarang udah free, tidak dikenakan. Artinya misalnya Mas Cici punya mobil Solo atau mungkin motor Solo atau mungkin di luar Solo, proses biaya balik namanya free, hanya membayar pajak untuk tahun-tahun ke depan.
0: Oke.
2: Lebih ringan lagi.
0: Iya, berarti misalkan ini ya Pak ya beli motor second, mobil second kan kadang kan males ya Pak gitu-gitu ya. Kan mungkin belum teredukasi juga masyarakat Kota Surakarta Pemper 2 juga termasuk saya juga Pak. Kadang tetap balik nama wis rapopo lah gitu. Ayo rapopo.
1: Wah, nanti enggak dapat gitu, biaya kan. Tambahan lagi.
0: Nah, iya
1: aku
0: biasanya gitu.
1: Aku tak repot bolak-balik. No. Jangan sampai satu, ya teman-teman
2: Pemper 2 gitu. Yang kedua ini dari sisi lantas,
0: iya.
2: Dari sisi kejahatan misalnya, kalau belum atas nama
0: pribadi si pemilih, ya,
2: kadang-kadang kita itu ada terbalik lari atau ada copet dan sebagainya,
0: okay.
2: Nopol itu digunakan, wah masih luar daerah, padahal kita cari sesuai alamat, Pak mohon maaf motor ini udah dijual.
0: Oke.
2: Kita kan juga untuk memperpendek lah.
0: Iya.
2: Birokrasi bila mana terjadi sesuatu, kita mencari alamat sesuai dengan jadi pelakunya ini. Jadi motornya Mas Jeje yang digunakan. Contohnya seperti
0: ini. Namanya udah Mas Jeje nih.
2: Mas Jeje. Mas Jeje yang
0: iya. Mas Jeje kena misalkan tadi misalkan kecopetan. Kok jenengnya Broto data nih. Nah, itu kan enggak sesuai ya berarti ya, Pak. Oke, baik.
1: Nambahin ya Mas Jeje.
0: Boleh silahkan.
1: Jadi tadi kalau dari sisi kepemilikan, etle tadi yang pertama.
0: Etle
1: jangan sampai kita pemilik kendaraan lama itu selalu dapat surat cinta terus nih dari kepolisian.
0: Iya.
1: Padahal sudah dijual, gitu kan. Pembelinya dia tidak mau balik nama, kan gitu. Jadi kita kena imbasnya terus nih pemilik lama. Yang bisa dilakukan oleh pemilik lama adalah dia memblokir.
0: Memblokir
1: kendaraannya. Tetapi untuk pembeli tadi, dia kan kita nggak pernah tahu nih Mas. Di jalan lagi apes, hari apes nggak ada yang tahu. Nabraklah sepeda motor.
0: Ya kan?
1: Pas dicek STNK-nya masih nama lain, belum pajak juga. Kan nanti kan santunannya bisa sih diberikan. Bisa dari Jasa Harja ini nilai sifat kemanusiaannya tinggi. Sosialnya tinggi ya Mas ya.
0: Respect.
1: Semua dikasih, tapi kan ada administrasi yang harus diselesaikan.
2: Boleh nama juga.
1: Iya. Nah, dan juga ini sekalian edukasi buat para teman-teman Pro 2, silahkan nanti bisa dicek kendaraan pribadi atau milik orang tua ya. Kalau memang

0: memang membeli kendaraan second, mm-hmm, tidak baru, pastikan pajaknya itu hidup.
1: Nah,
0: jangan itu yang mati, karena sudah mulai tadi option berlaku tahun 2025 itu ada keterlambatan untuk bea balik, untuk proses balik nama atau mutasi, mm-hmm, dia nanti akan dikenakan pajak atas nama pemilik lama setahun. Nah, tambah lagi pemilik baru setahun, kan rugi dia. Yeah. Makanya ayo lebih selektif lagi dalam memberi kendaraan second, dan kalau sudah beli kendaraan langsung aja dibalik nama.
1: Okay.
0: Tidak usah nunggu, aku nunggu jatuh tempo. Tidak. Mm-hmm. Jadi kalau balik nama itu bisa diproses kapanpun.
1: Okay.
0: Nah, nanti tinggal dua nih, balik namanya apakah di wilayah yang sama. Contohnya Solo-Solo, itu langsung balik nama. Mm-hmm. Tetapi kalau dia Solo Boyolali, Karanganyar, berarti dia adalah mutasi keluar. Mutasi keluar. Okay. Dan dia kan juga kalau mutasi ada waktunya, lebih lagi. Mm-hmm. Dan juga saya jelaskan buat teman-teman Pro 2, memang bea balik nama kendaraan bermotor itu sudah free, dan tidak hanya di Surakarta.
1: Oke.
0: Itu sudah se-Indonesia berlaku seperti itu. Tetapi tetap harus dibayar adalah pajak 1 tahun.
1: Okay.
0: Kalau dia tidak terlambat, kalau terlambat kan jadi 2 kali.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Dan juga ada jasara harja, ada juga plat kendaraan, termasuk nanti ada BPKB-nya.
1: Iya.
0: Nah, hal-hal itu memang harus dibayarkan, karena kan itu yang menjadi dokumen untuk dimiliki pemilik baru.
1: Okay.
0: Jadi monggo sekarang ayo dilihat dulu, ternyata kalau mau lihat atau minta informasi bisa datang ke Samsat atau lewat aplikasi New Sakpole. Kita sudah ada nih aplikasi dari Bapenda itu, New Sakpole.
1: New Sakpole.
0: New Sakpole.
1: New Sakpole,
0: betul.
1: Okay.
0: New Sakpole itu tidak hanya untuk bayar pajak tanpa datang ke titik layanan kami, tetapi juga informasi bisa dicari di situ. Jadi pajakku itu, platku kan pasti masih ingat nih plat kendaraan.
1: Iya.
0: Nomor ini kira-kira masih aktif gak ya? Itu bisa lihat di situ. Kalau memang kendaraannya tadi sudah dijual dan belum dibalik nama sama pemilik baru, para pemilik lama berhak, sekali lagi ya, berhak untuk memblokir. Jadi silahkan blokir kendaraannya, itu termasuk updating data untuk Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu, jadi aku banget. Sis Bray tadi, teman-teman Pro 2 untuk update kendaraannya. Jadi tidak ada lagi salah-salah surat cinta tadi.
1: Nah.
0: Dan juga lebih aman nyaman di jalan. Seperti itu sih tujuannya.
1: Okay. Nah, Ibu, Bapak izin bertanya. Kan tadi yang di-mention itu selalu seringnya ya, pemilik baru ya balik nama gitu. Nah, pemilik lama itu tadi apakah tugasnya cukup memblokir aja gitu? Apa ada nanti kedepannya nanti semisal ada sesuatu yang terjadi nanti tetap harus melakukan administratif dan sebagainya, atau cuma saya jajan jual mobil nih, yaudah tak blokir?
0: Ya, jadi kalau
1: situ atau,
0: betul kalau ya, pemilik
2: kalau
0: lama.
2: Gini, kalau sudah diblokir berarti memang segala sesuatunya sudah bukan menjadi
0: putus
2: tanggung jawab kita.
1: Oke.
2: Jadi misalnya terjadi apa-apa di kemudian hari setelah terbitnya akad jual beli tadi, sekaligus si pemilik kendaraan sudah memblokir kendaraan, berarti segala sesuatu terhadap kendaraan tersebut sudah menjadi tanggung jawab si pemilik baru.
1: Pemilik baru. Ya. Oke. Jadi pemilik,
2: makanya kadang-kadang juga gini Mas, kayak Italy itu masih dikirim ke atas nama pemilik lama. Pak, mobil itu saya jual, sudah saya jual, gitu. Sudah saya jual, berarti kalau misalnya kena tilang, bagaimana?
1: Iya.
2: Nah,
1: iya,
2: berarti
1: iya,
2: nanti
1: iya,
2: kan kita juga tidak bisa nih, siapa tak pernah tahu pemilik baru ini alamatnya mana.
1: Ya.
2: Kalau belum dibalik nama tadi.
0: Iya.
2: Nah, itu langkahnya berarti diblokir tadi.
1: Oke, oke,
2: oke. Setelah diblokir, berarti secara otomatis nanti kalau pemilik baru itu melaksanakan
0: wajiban pajak
2: itu otomatis nanti kena blokir dulu, harus buka blokir dulu itu.
0: Iya, otomatis dia balik nama.
1: Oke. Ini ada yang tanya nih ya, ada pertanyaan juga dari teman Pro 2 di WhatsApp. Ya. Hendra Raharjo mau tanya, kalau cuma ganti alamat apa prosesnya seperti balik nama ya? Gitu.
2: Ini saya jawab ya. Jadi kalau prosesnya hampir sama seperti balik nama, hampir sama. Tergantung alamatnya itu masih satu domisili, maksudnya satu kota atau satu kabupaten atau keluar.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau itu satu dalam satu lingkungan, satu wilayah lokasi, Solo-Solo misalnya, itu nanti hanya prosesnya silakan datang ke Samsat, membawa dokumen BPKB asli, kemudian STNK, KTP atau dinas sesuai dengan atas nama STNK, dan motornya dibawa ke Samsat untuk melaksanakan cek fisik.
1: Oke. Okay.
2: Setelah itu nanti proses selesai di saat dicek fisik, lanjut ke BPKB untuk registrasi dan identifikasi pergantian alamat tadi. Jadi yang diganti tidak cuma di STNK. Secara registrasi motor itu ada BPKB dan STNK. Nah berarti yang diganti juga di STNK. Nanti BPKB akan ada surat keterangan dari BPKB itu yang melakukan lembar di mana di situ tercantum alamat lama dan alamat baru.
1: Oke.
2: Okay, nah okay. Nanti setelah itu akan terbit STNK sesuai dengan alamat yang baru.
1: Udah langsung terbarui berarti ya.
2: Insya Allah satu hari selesai.
1: Insya Allah satu hari selesai. Sudah okay. Terjawab ya Hendra ya.
0: Ini. Pak Hendra apa Mas Hendra ini?
1: Bebas lah, Mas Hendra kali okay. Ya.
0: Brai Hendra.
1: Brai Hendra.
0: Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Toha, itu adalah mekanismenya ya, syaratnya. Seperti kita ketahui, Surakarta itu kan pemekarannya lagi banyak-banyaknya nih.
1: Yes.
0: Ibarat bunga itu sedang mekar-mekarnya, gitu kan. Kuncup iya. Sedang mekar-mekarnya. Kayak Banjarsari itu kan sudah terpecah jadi beberapa kelurahan. Nah, updating data tadi, selain dari wajib pajak yang datang sendiri ke Pak Toha untuk ganti alamat, kami dari UPPD Surakarta dan juga dari Bapenda Kota Surakarta sudah saling bersinergi, kita melakukan namanya kegiatan sengkuyung.
1: Sengkuyung.
0: Sengkuyung. Sengkuyung. Sengkuyung itu kegiatan bersama ya, Jawanya kan. Ayo disengkuyung bareng-bareng. Nah, kegiatan ini dari kami UPPD Surakarta, kami menggandeng pihak ketiga, CV Sinar Mandiri Express untuk datang ke Bapak Ibu, mendata kendaraan Bapak Ibu, bukan untuk ditagihkan pajaknya, bukan.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tapi mendata untuk updating statusnya. Jadi nanti apabila ada dari kurir kami datang, dilengkapi dengan surat tugas, kami juga sudah ada perjanjian kerjasama dan lain-lain, itu resmi dari UPPD kami, itu kita hanya akan mendata by system lewat aplikasi Sengkuyung Mobile.
1: Oke. Okay.
0: Nah, aplikasi Sengkuyung Mobile ini tidak bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Tetapi hanya bisa diakses oleh pihak-pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan kami. Kalau dari Surakarta sendiri nanti insya Allah akan dilaksanakan oleh para Linmas.
1: Oke.
0: Okay. Apa kalau ada perubahan nanti kan pasti akan ada info lagi.
1: Yeah.
0: Jadi datanya itu jangan takut bocor. Wah, berarti naik gitu kurirnya tahu dong NIP-ku berapa, nomor HP-ku. Oh tidak, tidak. Jadi privasi data, kerahasiaan data itu tetap diutamakan. Pihak ketiga yang datang itu dia hanya mendata berdasarkan alamat dan kendaraan.
1: Oke. Okay,
0: ya, kendaraannya okay. Ade sekian, alamatnya di Kadipiro, didatangi.
1: Oke.
0: Okay. Apabila itu masih dimiliki dan memang belum dibayarkan pajaknya, memang dari kurir kami akan hanya mengedukasi, Pak, jangan lupa dibayarkan, selesai di situ. Tetapi memang nanti kami akan mendata tentang KTP dan juga nomor telepon.
1: Okay.
0: Dan pada saat KTP dan nomor telepon itu difoto, itu secara sistem otomatis akan tertutup. Jadi tidak okay. bisa diduplikasi lah kasarannya. Yeah. Untuk di screenshot saja tidak bisa. Kayak WA aja sekarang screenshot privasi nggak bisa. Termasuk
1: gak bisa.
0: Di tempat kami pun begitu, karena kerahasiaan itu sangat menjadi poin utama kami.
1: Okay. Nah,
0: apabila Bapak Ibu itu memang tadi kendaraannya tadi sudah berpindah, belum diblokir, bisa disampaikan juga di situ. Oh sudah saya jual, Mas, sudah tidak di saya, atau kemarin habis kecelakaan, rusak berat, kebakar, wah tinggal puing-puing kenangan gitu kan. Nah itu disampaikan saja rusak berat. Dan data-data yang tadi saya ceritakan, nomor telepon dan lain-lain tidak usah diisi. Karena hanya akan mengisi surat pernyataan yang secara online dia muncul, nanti bisa dilihat. Jadi kalau Bapak Ibu didatangi petugas kami, lihat saja, diisi bareng, ayo gitu. Okay. Biar yakin betul tidak ada dusta di antara kita.
1: Nah,
0: ini seperti
1: itu
0: ini.
1: Dia.
0: Tetapi okay. pun kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, tidak bisa menerima, nggih, mboten apa-apa gitu. Yeah. Karena ini upaya kami.
1: Yeah.
0: Upaya kami untuk mempermudah masyarakat Surakarta dalam mengupdate status kendaraannya, karena kan tadi mobilitasnya, waktunya Surakarta itu kan kalau bisa enggak 24 jam, kerja itu kalau bisa 36 jam ya Mas Hari ya. Waktunya habis nih di jalan, di kantor. Okay. Jadi kami door to door ke rumah membantu.
1: Asik.
0: Gitu okay. sih Mas Cici. Nanti bisa disampaikan ya teman-teman Pro 2 ke keluarga.
1: Iya, iya benar-benar teman Pro 2 ya. Oke, okay. Kita ke Jasara Harja lagi ya, ke Bapak Hadi. SWDKLLC, SW tadi lah biar gampangnya SW gitu. Nah ini informasi terkait kewajiban SWDKLLC ini kalau pengen cari tahu teman Pro 2 ini bisa diakses atau didapat di mana ini Bapak Ari?
3: Baik, untuk teman-teman Pro 2 ya, terkait untuk informasi tentang jasa raja mungkin bisa diakses melalui kanal-kanal media sosial kami.
1: Oke.
3: Baik itu baik melalui Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya. Selanjutnya bisa ke petugas-petugas kami yang ada di loket Samsat, kemudian kantor-kantor kami yang ada di cabang, dan ada satu lagi ini aplikasi ini buat teman-teman Pro 2. Mm-hmm. Kita ada aplikasi My Jazz Friend.
0: My Jazz Friend. Gak bisa lebih dari Jazz Friend ya.
1: Temen aja nih.
0: Gak boleh lebih dari teman.
1: Oke. Okay.
3: Okay. My Jazz Friend ini monggo untuk bisa teman-teman Pro 2 untuk bisa di-download di handphonenya masing-masing. Mm-hmm. Di sini nanti kalau kita sudah login, kita daftarkan kendaraan kita, nanti ada reminder di sana.
1: Oke.
3: Okay. Manakala kendaraan kita akan mendekati jatuh tempo pajak, di sana mm-hmm. akan di reminder mm-hmm. untuk bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
1: Oke.
0: Kan sosialnya tinggi banget kan?
1: Iya, keren banget, respect.
0: Mau makan aja diingetin, mau makan aja. Jadwal jatuh tempo pajak aja diingetin.
1: Masih diingetin ya, oke. Yes, teman Pro 2 ini habis ini masih ngobrol-ngobrol lagi ya. Teman Pro 2 buat kamu yang mau tanya-tanya masih boleh ya. 081-327-866-966.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Seru banget teman Pro 2 di siang hari ini ya, tapi waktu sudah hampir selesai. Aduh, ini harusnya emang harusnya benar kata Bapak Toha tadi Ibu ya, sampai jam 1 harusnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Sampai jam 1. Ini sebelum ke pertanyaan terakhir, mungkin ya ini ada WhatsApp lagi dari teman Pro 2 yang tanya, "Mas JJ, minta tolong ditanyakan dong. Kalau biaya balik nama STNK BPKB motor itu biayanya kisaran berapa ya?" gitu. Nah, dari Mas Vero ini.
1: Ini menarik ini. Jadi kalau biaya balik nama kisaran berapa itu tidak bisa dijawab di sini.
0: Oke.
1: Okay. Artinya gini, masing-masing kendaraan itu mempunyai jenis tipe, kemudian tahun dan berbeda. Kadang-kadang, Vario ada tahun 2025 itu pun kadang tipenya beda.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya kayaknya Vario gitu ya. Toyota Avanza, itu punya tipe E, tipe G, tipe H dan sebagainya, itu mempunyai nilai jual sendiri-sendiri. Jadi bisa dihitungkan nanti kalau memang jadi Mas apa tadi?
0: Mas Vero.
1: Nah, Mas Vero tadi menginginkan jumlah yang pasti,
0: okay,
1: mungkin nanti bisa main ke Samsat. Nah, nanti ketemu petugas di sana, dia akan kita bantu
2: estimasinya.
0: Estimasinya berapa?
1: Kemudian biaya di luar PKB itu ada PNBP, STNK, PNBP, TNKB maupun BPKB itu berapa, kita hitungkan semua.
0: Oke.
1: Okay. Harapannya setelah diestimasi, tinggal segini, ya itu nanti proses balik nama tadi.
0: Oke, oke, oke. Jadi tergantung ya teman berdua ya, boleh nanti main-main ke Samsat, ngobrol-ngobrol kali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, nanti ketemu ya, saya tanya, boleh, tanya, ketemu Mbak Gita boleh, ketemu Mas Heri boleh.
0: Nah, itu boleh, silahkan gitu. Ya Vero ya, sudah terjawab ya Vero ya. Pokoknya bisa langsung nih ngobrol-ngobrol ke Samsat, boleh.
1: Nanti, ajak Mas Cici aja.
0: Boleh, saya terbuka, saya mau loh main-main ke Samsat teman berdua. Oke, oke, oke. Ini dari Bapak Hari dulu kali ya. Terakhir ya Bapak Hari ya. Ini prosedur pengurusan santunan jasa raharja ini bagi korban kecelakaan lalu lintas dan nilai santunannya, ini prosedurnya harus seperti apa, bagaimana dan lewat mana ini?
3: Oke. Baik, untuk teman-teman Pro 2 harapannya sih kita semua selamat ya di awal.
0: Pasti.
3: Tapi manakala terjadi kecelakaan lalu lintas, hal yang wajib dilakukan pertama kali adalah segera melaporkan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kepada pihak kepolisian.
0: Oke.
3: Itu langkah yang wajib atau mutlak untuk mendapatkan santunan dari jasa raharja. Selebihnya manakala korban luka-luka, bahwasanya alhamdulillah dari jasa raharja sudah bekerja sama baik dengan mitra kepolisian maupun rumah sakit. Jadi kita sudah melakukan PKS dengan seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kota Surakarta yang terdaftar di Kemenkes. Jadi sifatnya kita akan terbitkan surat jaminan, sifatnya overbooking. Jadi nanti kalau manakala terjadi kecelakaan, kemudian dirawat di salah satu rumah sakit yang kerjasama dengan kami, maka nanti tagihan rumah sakit itu akan ditagihkan kepada kami. Okay. Jadi pasien dan keluarganya tidak perlu mengeluarkan uang selama plafonnya tidak dari lebih dari 20 juta rupiah.
0: Oke.
3: Okay. Dan terus bagaimana Mas kalau plafonnya 16, habisnya 16 juta, yang 4 juta bisa dicairkan, tentu tidak. Yang sisanya 4 juta masih bisa digunakan untuk rawat lanjutan, untuk kontrol, untuk lepas pen misalkan kalau terjadi patah tulang seperti itu. Adapun untuk kasus korban kecelakaan amit-amit sampai meninggal dunia, tetap langkah pertama harus segera lapor kepada kepolisian. Selanjutnya nanti pihak kami dari jasa raja akan silaturahmi untuk melakukan keabsahan ahli waris. Kemudian nanti kita akan bayarkan santunan kepada ahli waris yang sah sebesar 50 juta rupiah.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Baik, baik, baik. Oke, oke, oke.
1: Mas, tadi kan di awal tadi kan dijelaskan ya, disampaikan Mas Hari.
0: Iya.
1: Gimana kalau yang kecelakaan tunggal?
0: Nah, sendiri tuh misalkan
1: ngantuk gitu ya. Karena kan gak dapet dari SP di KRLC kan, nah itu bagaimana?
0: Iya, iya, iya.
1: Coba jelaskan Mas sekalian Mas Hari.
3: Baik, untuk kasus kecelakaan tunggal, untuk prosesnya sama, harus tetap dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selebihnya nanti kalau dari JR otomatis itu tidak terjamin oleh jasa raharja, maka akan di cover oleh BPJS.
0: Oke.
3: Kalau yang bersangkutan termasuk dalam kepesertaan BPJS.
0: BPJS.
3: Tapi kalau manakala bersangkutan tidak terdaftar di kepesertaan BPJS ataupun asuransi yang lainnya, otomatis biaya rawatan ini akan ditanggung secara pribadi.
0: Oke, oke. Sudah terjawab teman Pro 2 ya. Jadi juga harus terdaftar di BPJS berarti untuk kecelakaan tunggal. Betul, berarti ya. Oke, oke, oke, oke. Baik, oke. Bapak Toha, terakhir ya ini ya. Ini nanti mungkin
1: terakhir atau paling terakhir?
0: Terakhir, pertanyaan terakhir
1: paling maksudnya. Paling terakhir masih ada berarti?
0: Masih ada. Oh, iya, kan iya. Tadi yang 2000 kata tadi. Oh, okay. Sudah pengen ngomong ini.
2: Udah nahan,
0: nahan
2: jangan
0: jangan
2: ditahan lagi.
0: Oh. Udah nahan ya ini ya. Oke, okay. Kalau dari Pak Toha ya Polrestan di Surakarta, kalau pengen mutasi kendaraan Pak dari Jawa Tengah gitu, misalkan JJ dari Jawa Tengah mau ke Jawa Barat gitu, ke provinsi lain gitu, ini tunggakan pajaknya apakah harus diselesaikan terlebih dahulu berarti ya yang di Jawa Tengah? Terus syarat mutasi buat keluar ini apa aja ini Pak?
1: Oke, jadi gini Mas, tadi kan di awal kita bicara tentang tertib administrasi, kita berharap kita edukasi masyarakat itu untuk segera melaksanakan balik nama sesuai dengan pemilik terakhir.
0: Yes.
1: Nah, bagaimana mekanismenya, terus kemudian syaratnya. Nah, kalau memang di situ, misalnya Boyolali nih, dari Boyolali ke Solo,
0: yeah.
1: Itu harapannya jangan sampai masyarakat itu nanti mepet waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita sarankan mungkin satu minggu atau dua minggu sebelum jatuh tempo itu sudah mulai dilaksanakan proses mutasi atau balik nama. Karena apa? Yang disampaikan Mbak Gita tadi, kita menghindari denda atau tunggakan pajak di satu tahun. Karena kalau telat satu hari, itu sekarang sudah membayar satu tahun. Atau undang-undangnya seperti itu.
2: Atas pemilik nama.
1: Atas pemilik lama.
0: Okay.
1: Jadi lama. Kita sarankan satu minggu atau dua minggu itu sudah mulai proses baik itu mutasi ataupun balik nama, biar okay. Tidak terkena tadi. Kemudian untuk bagaimana harus membayar administrasi di asal enggak? Iya, diselesaikan administrasi di awal, di Samsat asal, baru kemudian nanti masuk ke Samsat Solo. Mm-hmm. Nah itu nanti di Solo membayar pajak satu tahun untuk setahun ke depan.
0: Oke. Okay.
1: Nah kenapa kok saya menyarankan satu minggu atau dua minggu, biar di sana tidak kena tagihan.
0: Di sana
1: hanya membayar biaya mutasi keluar saja. Untuk roda 2 itu PNBP itu 150, kemudian untuk biaya yang roda 4 PNBP-nya 250.
0: Okay.
1: Nanti selebihnya itu di sampai tujuan. Misalnya tujuannya ke Samsat Surakarta, berarti nanti terbitnya STNK, BPKB, TNKB maupun pajaknya untuk setahun depan di Surakarta.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bagaimana toh itu syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah BPKB asli, kemudian STNK asli, kemudian KTP pemilik baru, kwitansi materai 10.000, kwitansi jual beli.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kendaraan hadir ke Samsat asal untuk melaksanakan cek fisik kendaraan. Maupun nanti setelah berkas lengkap, mobil atau motor hadir ke Samsat Surakarta atau Samsat tujuan untuk melaksanakan cek fisik kendaraan mutasi masuk.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bagaimana kalau ini tidak atas nama perorangan? Berarti kan jual beli atas nama badan usaha. Tambahan nanti dari badan usaha itu mengeluarkan surat pelepasan dari PT atau TV tersebut.
0: Oh, I see.
1: Sampai itu tambahnya.
0: Oke. Sudah terjawab dan teredukasi. Jujur saya jadi teredukasi ini teman Pro 2 karena mungkin masih awam juga ya teman Pro 2 ya. Dan ini terakhir Ibu Gita silakan 5.000 katanya Ibu.
2: Oke. Okay.
0: Menambahkan.
2: Saya pikir 100.000 kata boleh.
0: 100.000 iya. Boleh.
2: Boleh ya, boleh.
1: Yang mendengarkan kan apa namanya tadi? Anak-anak muda ya.
0: Anak-anak muda.
1: Teman-teman
0: iya dong.
1: Sifatnya edukasi, pemahaman.
0: Pasti.
1: Kemudian nanti memang kalau ini kita berdoanya, kita sarankan untuk disampaikan ke orang tua.
0: Nah.
2: Karena tidak kan hanya orang masih, tua keluarga lah.
1: Masih tertanggung orang tua ya. Yeah. Jadi masalah kendaraan, pembiayaan dan sebagainya. Setidaknya si pengguna atau anaknya ini sudah merasa aman. Oh aku membawa motor yang memang sudah sesuai dengan atas nama orang tua.
0: Yeah.
1: Ada apa di jalan juga nanti secara administrasinya lengkap dan sebagainya. Saya kira anak sendiri juga membawa kendaraan tersebut melintas di jalan raya mau kemana juga tenang.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Siap. Okay. Monggo Ibu Gita.
2: Ya. Seperti tagline ya Mas. Ayo manfaatkan segera, jangan sampai terlewat. Nah,
0: itu dia.
2: Ayo teman-teman Pro 2 manfaatkan semua program relaksasi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam urusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tetapi saya sampaikan khusus untuk jateng bebas tadi ada ketentuan denda tadi, sanksi administrasi tidak dapat dimanfaatkan untuk transaksi jenis kendaraan baru apabila dia terlambat dan mutasi keluar lain provinsi.
0: Oke.
2: Ya, kalau dalam provinsi dia masih bisa memanfaatkan program, tapi kalau dari luar provinsi keluar Jawa Tengah dia tidak bisa.
0: Okay.
2: Jadi kenapa saya harus manfaatkan? Karena ini mumpung ada relaksasi finansial dan juga di situ ada poin utama adalah updating status. Jadi ayo manfaatkan jangan sampai nanti mepet waktu karena hanya sampai tanggal 28 Desember. Tapi boleh spill sedikit boleh ya? Bukan silahkan, spill sih, nyempil.
0: Boleh. Nyempil boleh. Nyempil.
2: Jadi nanti kalau teman-teman Pro 2 juga yang sedang mengembangkan usaha tertentu, sedang mencari lokasi strategis, boleh loh main ke UPPD Samsat Surakarta. Kita juga menyediakan tenan-tenan yang disewakan dengan harga terjangkau.
0: Nah, gitu. Itu teman
2: jadi Pro 2. Bisa semua ya. Yes. Bayar pajak bisa, mengembangkan usaha bisa. Ayo masyarakat Surakarta, manfaatkan program yang ada.
0: Yes, tunggu apa lagi teman Pro 2 ya. Ini kayaknya emang harusnya butuh
1: sampai jam 1.
0: Sampai jam 1 ini beneran nih. Bapak Tuhan nemenin saya sampai jam 3 nih Pak di sini.
1: Yang jelas gini Mas, jadi kan dari Januari sampai dengan September kemarin itu kan banyak pertanyaan. Kapan toh pembebasan? Kapan toh? Namanya kalau di sini familiarnya pemutihan.
0: Nah, karena emang gencar banget kemarin bertanya-tanya ya.
1: Sekarang pertanyaan tersebut terjawab oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah terjawab, harapan kami memang monggo dimanfaatkan. Kurang waktu 3 bulan ini dimanfaatkan sampai dengan kalau yang pembebasan sampai dengan 28 Desember. Kalau yang diskon 5% tadi sampai 31 Desember. Mari dimanfaatkan semuanya dan semoga memang bermanfaat bagi semuanya.
0: Oke, pembebasan sampai 28 Desember, yang diskon 5% sampai 31 Desember. Ya, yes, silahkan teman Pro 2 dimanfaatkan ya, karena ini namanya juga relaksasi, ini relax banget ya ini ya, berarti teman Pro 2 healing. Oke, terima kasih Bapak Toham, Ibu Gita dan Bapak Hari sudah main-main di Pro 2 FM Solo. Semoga nanti boleh mungkin dijadwalkan rutin kali ya, ngobrol di Pro 2 ya. Ngobrol sama anak-anak muda nih ya di siang hari ini ya teman Pro 2 ya.
1: Nanti
0: kumpul
1: di Samsat.
0: Wah itu kumpul di Samsat oleh teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, Pro 2 Hitlist ya, tadi udah ngobrol-ngobrol tadi sama teman-teman dari Polresta Surakarta, dari UPPD Kota Surakarta dan Jasara Harja tadi. Udah sekarang Pro 2 Hitlist buat kamu yang request-request lagu nih mau aku bacain. Dan sekarang aku tidak sendirian, ada teman-teman, ada Sky, ada Audrey juga.
1: Halo.
0: Wih, kompak loh ya, kalian udah kenal berapa lama kalian?
1: Kebetulan udah kurang lebih, udah lama banget.
2: 20 tahun.
1: Udah 20 tahun berkurang 19.363 hari. Ah, itu dia. 53 hari. 63 atau 53 sih?
0: Spesifik banget tuh.
2: 53.
0: Enggak berapa hari, bilang udah berapa hari.
1: 3 hari.
0: 3 hari ya nih teman-teman magang, teman Pro 2 ya di siang hari ini. Kemarin Sky suaranya sudah terdengar ya. Dan ini ada Audrey juga, teman Pro 2. Halo. Halo Audrey, kemarin Sky kamu dari Klaten ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau Audrey dari mana?
2: Aku dari Klaten juga.
0: Loh, sama loh ya?
1: Iya
0: sama.
1: Dong.
0: Oh, sama.
2: Kita apa Sky? PWK.
1: Kita PWK.
0: Apa nih?
2: Apa tuh?
1: Pasukan Wanita Klaten.
2: Asik.
0: Wow. Keren sekali, Pasukan Wanita Klaten. Ini yes. Emang ada ini ya, perkumpulannya?
1: Ada, kemarin kita baru banget bikin.
0: Gara-gara magang di sini kan?
1: Gak usah kenceng-kenceng.
0: Oke, oh dari Klaten ya Audrey ya?
2: Yes.
0: Kemarin, Sky Klatennya mana?
1: Aku Jatinom.
0: Oh Jatinom, Audrey mana?
2: Aku deket Sky, alias Polan Harjo.
0: Oh, Polan Harjo sama Jatinom deket ya?
1: Deketan.
0: Oh, deket banget. Oke. Itu berapa ini sih, berapa kilo kali kalau ke situ? Saling ketemu lihat CO di tengah-tengah gitu.
1: CO di tengah, aduh. Berapa kilo ya? Mungkin sekitar 10 kiloan kali ya?
2: 10 kilo.
1: 10 kiloan
2: ya,
1: lah.
2: 10 kilo.
0: Itu jauh gak sih?
2: Deket.
0: Hah?
1: Ya, karena menurut dia sejauh apapun tetap, sedekat apapun tetap jauh. Menurut Mas JJ akan jauh.
0: Karena Solo tuh 10 kilo tuh udah jauh banget tau.
1: Iya
0: kan?
1: Sih,
0: kalian sebagai warga Klaten pernah ini enggak? Pernah membandingkan sebesar apa Klaten sama Solo? Menurut kalian lebih gede mana untuk daerahnya?
2: Untuk daerahnya gede Solo enggak sih?
0: Masa sih? Gede Solo ya?
2: Gede Solo. Klaten tuh ini daerahnya tuh cuma di situ-situ aja.
0: Oke, gini, kalian kalau misalkan gabut nih ya atau pengen muter-muter sendiri naik motor gitu. Butuh waktu berapa menit atau mungkin sampai berapa jam buat menyelesaikan semua di kota Klaten? Berapa?
1: Setiap kecamatan berarti ya? Melewati semuanya
0: gitu. Berapa? Berapa? Audrey berapa tadi menurut Audrey?
2: Kalau aku ke Klaten kota paling 40 menit sih dari rumah.
0: Oke, kalau terus?
2: Itu sama aja kalau aku ke Kartosuro sih.
0: Oke, terus kalau Sky berapa?
1: Kalau ke kota gak jauh-jauh banget, cuman setengah jam 30 menitan lah. Kalau kota lah ya. Tapi kalau keliling kayaknya perlu sehari.
0: Ini keliling aja.
2: Sambil jalan-jalan itu.
0: Gak usah mampir.
1: Iya, gak usah mampir menurutku ya. Menurutku tuh Klaten tuh cukup dapat, apalagi aku tuh cukup di wilayah yang tinggi gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak gunung gitu, jadi kalau mau turun ke bawah ke Pedan atau ke Bayat itu bisa 1 jam lebih.
0: Kenapa? Emang perjalanannya berarti?
1: Perjalanannya emang jauh sebenarnya. Mungkin okay. ini ya, apa namanya, kembali lagi subjektif ya, iya. Sangat subjektif ya jauh dekat itu. Kalau menurutku sih Klaten itu sangat luas dibanding Solo.
0: Tuh iya kan.
1: Kalau aku tim Klaten, luas kan. Banget ya.
0: Menurutmu gimana Dre?
2: Kalau aku sih Solo enggak sih?
0: Kamu udah menyelesaikan kota Solo? Udah keliling-keliling kota Solo udah belum?
2: Aku udah sampai UNS doang sih, jujur.
0: Oke, dari sini, dari RRI atau dari mana kamu?
2: Dari rumah.
0: Dari rumah ke UNS.
2: Yes.
0: Menurutmu itu jauh apa enggak?
2: Enggak.
0: Kamu kalau naik motor udah sampai mana sih, Dri? Kok itu
2: jujur,
0: jauh loh.
2: Jujur nih.
0: Jujur.
2: Aku pernah dari rumah sampai Magetan naik motor.
0: Rumah sampai Magetan?
2: Yes. Wah, naik kacau. Motor.
0: Itu berapa jam tuh?
2: Berapa ya?
1: Dia tim touring kayaknya.
2: Suka naik motor.
0: Oh gitu, iya. Berapa jam Dre itu Dre?
2: 1,5 kali ya?
0: Ngebut
1: kalau itu. Kalau itu racing kalau itu.
2: 1-2 jam ya, jujur gak pernah ngitungin sih. Tapi enjoy aja.
0: Oke. Tapi kamu berarti ini ya, suka perjalanan darat naik motor gitu, yes. Menikmati kamu?
2: Menikmati sangat.
0: Oke.
2: Suka ngeliatin orang orang jalan gitu, suka diliatin.
0: Nah, mungkin teman berdua kalau kamu lagi di jalan, diliatin sama orang, itu mungkin Audrey yang
2: ngeliat. Yes, betul. Aku tuh suka ngeliatin plat nomor. Aku tuh hafal tau. Plat nomor Adi Klaten, Adi Sragen gitu-gitu.
0: Oh serius?
2: Serius.
0: Bagus berarti. Emang berarti lu memperhatikan berarti, Dre.
2: Iya,
0: oh oke oke oke. Oke oke. Tadi kamu dari, tadi mana Polan Harjo?
2: Yes,
0: Polan Harjo. Polan Harjo ke kota itu 40 menit. Iya tuh
2: ya? Iya, ke Klaten ya.
0: Ke Klaten yes, kota. Oh.
2: 40 menit.
0: Itu jauh loh. 40 menit itu sudah menyelesaikan kota Solo tahu.
2: Jujur itu deket.
0: Ya ampun. Ya, masa ampun sih?
2: Iya. 40 menit itu paling karena lampu merah.
0: Iya sih.
2: Iya, lampu merah. Kalau gak ada lampu merah mah deket. Deket banget.
1: Sekali lagi, sekali lagi teman pro 2 itu sebuah subjek.
0: Iya, karena kalau aku tuh kurang suka menikmati ini perjalanan darat ya. Hmm. Jadi kayak mau naik motor, mobil tuh apalagi kayak yang tempat jauh agak-agak gitu kayak males deh, mending tuh pengennya tuh cepet langsung sampai gitu.
2: Terbang kali ya?
0: Terbang. Tapi gak bisa ya.
1: Bisa kali ya, pintu kemana saja kita produksi abis ini.
0: Itu kita yang kita inginkan teman Pro 2 ya. Nah ini Pro 2 Hitlist ya, ini request lagu. Minta tolong dong teman-teman dibacain WhatsApp-nya, nanti gantian juga boleh.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Tito dulu deh, siapa yang membacain dari nih. Tito?
2: Oke. Okay. Dari Tito. Halo Kak JJ.
0: Yes.
2: Mau request Sampai Ujung Batas, Roni Parulian, sama Biar Kita Jadi Kenangan Nyoman Paul. Terima kasih Kak.
0: Oke, boleh nanti coba aku cariin ya request lagu kamu ya Tito ya. Terima kasih Tito sudah masuk di WhatsApp. Lanjut lagi dari siapa nih? Minaj.
1: Halo kakak, aku Minas. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak.
0: Oke, terima kasih banyak juga ya Minas ya. Ditunggu request lagunya nanti. Nanti aku cariin dulu buat kamu. Lanjut lagi deh, satu lagi deh Audrey ya, dari Lara dulu deh. Lara.
2: Dari Lara.
0: Dari Lara dulu.
2: Mana nih?
0: Dari Lara di atas, udah masuk belum ya?
2: Oh,
0: udah,
2: ini
0: udah.
2: Sudah.
0: Oh, coba.
2: Wow, agak panjang nih.
0: Boleh, silahkan.
2: Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf, ganggu waktunya sebentar Kak. Aku mau izin request satu lagu boleh?
0: Boleh dong. Mengganggu gak kira-kira waktunya?
2: What?
0: Mengganggu waktu kita gak? Kan
2: kira-kira
0: Lara tanya tuh.
2: Mengganggu gak ya?
1: Oh, tentu tidak. Silahkan request terus.
0: Iya, aman. Okay. Lanjut lagi, Dre.
2: Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, amin, kebahagiaan, serta energi positif untuk terus menemani teman-teman Pro 2 lewat siaran santai siang ini. Amin. Aku mau izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition kak.
0: Okay. boleh, nanti aku puterin ya Lara ya. Ini dari Chatter juga nih, tak bacain ya. Wah, Bray JJ sepertinya spesialis dengan anak magang ya, salut. Emang iya ya. Kayaknya, emang iya. Eh kemarin kalian masuk gak?
1: Masuk. Hari ini, kemarin masuk,
0: hari Selasa.
1: Kemarin juga kita on air sama Kak Cecil sama Kak Tika ya?
2: Yep.
0: Kak Tika itu di siang berarti?
1: Yes. Pagi, kemarin pagi.
0: Oh Kak Tika pagi. Oh,
2: iya. Kak Cecil yang siang.
0: Oh Kak Cecil yang siang kemarin, oke. Kayaknya emang iya ya? Enggak deh, kayaknya semuanya emang spesialis di anak magang deh. Gimana kalian sejauh ini 3 hari udah di RRI Surakarta magang, gimana perasaannya? Masih excited kah atau udah kayak... Aduh, kok kayaknya saya lah pilih tempat deh gitu. Siapa dulu nih? Audrey dulu, gimana dari kamu, Dre?
2: Aku sangat excited, jujur.
0: Kenapa?
2: Karena seru.
0: Oh, oke. Okay.
2: Oh, ini basic banget ya, karena seru.
1: Karena seru.
0: Langsung di komen chatter nih, jujur aja kak gitu kan. Gimana Dre, selain seru?
2: Selain seru, karena asik.
1: Agak ini ya, sinonim kata.
2: Ya. Menurut aku... sangat enjoy.
0: Oke.
2: Okay. Aku sangat enjoy. Aku sangat love sama kakak-kakak kemarin.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku sangat love sama kakak Gigi.
0: Asik. Love to love. You.
2: Aku sangat suka sih, enjoy. Enak.
0: Enjoy ya?
2: Seru
0: ya? Oke. Okay. Nah, kemarin kan kalau Sky udah aku interogasi kemarin.
1: Iya lagi.
0: Awalnya apa emang tuh? Si Sky ini sebenarnya emang anak Tempo harusnya.
2: Anak Tempo.
1: Anak Tempo. Iya kan? Enggak, karena magang magang hub kali ini aku daftar dua tempat aja.
0: Iya, itu. Gitu. Yang pertama kan di Tempo ya.
1: Iya.
0: Nah kalau kamu, yes. Dre, emang kan kemarin aku juga tanya sama Sky kan, teknisnya gimana sih kalau si magang ini mungkin nanti kedepannya akan ada lagi dan mungkin teman Pro 2 ada yang berminat juga gitu. Kan kemarin udah aku tanya-tanya kan sama Sky. Nah kalau kamu emang dari awal emang tujuannya emang ke RRI Surakarta atau gimana?
2: Yes, aku dari awal di sini.
0: Langsung?
2: FYI, aku juga daftar dua posisi di sini.
0: Oh, nah ini nih, kalau Sky kan beda ya saya kemarin ya, beda instansi. Kalau Audrey dua posisi yang berbeda tapi sama-sama di RRI Surakarta.
2: Betul.
0: Oke, kemarin kamu daftarnya di mana? Posisi mana berarti?
2: Aku daftar di Pro 2.
0: Oke, Pro 2 sini.
2: Sama yang satu di Reporter.
0: Oh, Pro 2 sama Reporter. Yeah. Oke. Kenapa kamu jurusan apa sih kuliah dulu?
2: Aku PBSI.
0: Oh, Pendidikan Bahasa Indonesia ya?
2: Betul.
0: Oh, oke. Kenapa kamu memilih dua ini, dua jurusan itu?
2: Karena itu di kuliah tuh kita belajar siaran, kita belajar jadi reporter, terus kita juga belajar menyunting teks,
0: yes, oke.
2: Kita juga belajar jurnalistik. Jadi kayak menurut aku yang aku bisa so far dan yang aku tahu itu di situ sih.
0: Oke.
2: Terkhusus kepenyiaran ya, karena aku juga dulu waktu kuliah sempat magang di kepenyiaran juga.
0: Oh, magang di mana tuh kalau boleh tahu?
2: Di radio Suara Slang.
0: Oh, Suara Slang. Yes. Oke. Jadi udah terbiasa.

0: ya kayaknya jadi penyiar tuh memang apa ya, passion gitu.
1: Oke. Berarti kan ini di Pro 2 kalian berdua ya, di Pro 1, Pro 4 kan juga ada kan?
0: Iya.
1: Kalian udah kenalan atau ngobrol-ngobrol gitu?
0: Udah dong.
1: Udah, oke. Di Pro 1 berapa sih? Tiga ya?
0: Tiga orang.
1: Pro 4 juga tiga?
0: Tiga orang, yes. Enggak.
1: Kalian ini gak tanya-tanyaan gitu gak? Kayak, gimana di Pro 1, di Pro 4 gimana? Itu gimana sih? Kita coba kulik nih ya, dua stasiun berseberangan.
0: Mengulik
1: ini ya.
0: Mengulik stasiun sebelah ya.
1: gimana? Kalau di Pro 1 tuh ngapain sih? Apakah sama gitu?
0: Kayaknya kalau yang Pro 1 teman-teman penyiarnya belum di studio kali ya. Kayaknya ya, jadi soalnya kami berdua mengamati 3 hari ini teman-teman yang di Pro 1 belum di studio.
1: Kurang asik berarti. Ya gimana sih, Pro 1?
0: No comment.
1: Hey Rifki Minov, ya gak dengar. Ini anak mana anak magang? Yang magang ada gak? Yang magang? Magang ada? Di mana? Kurang asik. Magang di siaran kok enggak di studio siaran loh ya. Magang ya di siar, studio siaran gitu. Oh, kalau di Pro 1 ini ya, kalian mengamati belum ada ya?
0: Kayaknya teman-teman belum di sini, atau kalau yang udah di sini tuh yang multimedia sama
2: programa.
1: Asik berarti.
0: Tuh.
1: Asik. Yang lain mah kurang asik berarti. Berarti pilihan tepat kalian memilih Pro 2.
0: Iya, anak muda Gen Z banget.
1: Gen Z emang Pro 2 tuh emang gitu, emang harusnya emang gitu. Tapi kalau dari teman-teman yang lain, kalian juga ini enggak tanya-tanya enggak, atau gini, kalian mungkin selama 3 hari ini kan mungkin udah tanya-tanya ya. Itu mungkin kalian harusnya sih aku di programa lain sih gitu. Ada yang menarik enggak dari tempat-tempat lain gitu, maksudnya di Pro 1, Pro 2 atau mungkin di mana tadi, multimedia, di KMB ya?
0: Iya.
1: Di KMB atau mungkin di programa gitu, kalian tertarik juga gak ke sana?
2: Jujur, Pro 4 menarik sih.
1: Oh kenapa? Nah ini apa ini? Apa yang menarik?
2: Karena aku melihat yang anak-anak magang tuh mereka kayak keren-keren gitu loh, mereka bisa bahasa Jawa.
1: Bener-bener
2: bahasa Jawa halus.
1: Oh.
2: Itu menurutku menarik sih.
1: Oh okay.
2: Terus kemarin aku dengar teleponan. Sama pendengar kan?
1: Iya. Oh gitu. Oke. Itu dari Pro 4 ya berarti,
2: yes,
1: ya.
2: Pro 4.
1: Lagi ada lagi mana? Di sini mana aja sih yang magang, yang ada teman magangnya? Di mana ya?
2: Semuanya
1: ada ya, di semua divisi ada.
0: Hampir
1: ya?
0: Semua divisi tuh ada anak magangnya sih.
1: Oke. Okay. Kalau kamu Sky gimana?
0: Kalau aku sama sih ngeliat Pro 4. Bukan pengen masuk Pro 4 ya, karena keterbatasan berbahasa Jawa halus ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi melihat teman-teman di Pro 4 kayak asik banget mereka teleponan sama pendengar.
1: Oh oke.
0: Okay. Soalnya tuh kan kita kadang di luar nih, kalau di luar kan bisa denger ini radionya Pro 4 nih dari luar. Teleponan sama bapak-bapak ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh.
1: Oh terus iya.
0: Bapak-bapak ibu-ibunya tuh excited gitu bercerita.
1: Iya, seru.
0: Seru gitu mereka mendengarkannya. Tapi kalau selain itu mungkin aku melihat teman-teman yang di ini kali ya,
1: Mantu.
0: Yang di media baru kali ya, konten media baru.
1: Oh, bikin konten-konten.
0: Bikin konten.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oh.
0: Itu seru juga.
1: Berarti kalau di Pro 4 udah siaran ya, berarti ikut siaran. Berarti.
0: Kayaknya mereka ikut di dalam studio.
1: Oh, ikut di dalam studio.
0: Belum yang ngomong banyak gitu.
1: Oke.
0: Masih jawabin telepon.
1: Ah, seru lah berarti lah. Yang kurang seru mah Pro 1 berarti.
0: Aduh. Ayo teman-teman Pro 1 segera masuk studio.
1: Magang kok enggak ada di studio? Magang nih gimana? Sendiri Rifki Minov nih tuh orangnya di situ. Oke deh teman-teman Pro 2, habis ini masih di Pro 2 Hitlist ya sampai jam 12 siang juga di siang hari ini. Buat kamu yang mau WhatsApp silakan, mau dipakai dulu komentarnya.
2: Soalnya kalau sama Rifki di roasting nanti.
1: Ah, jangan makanya. Jangan gitu dong, itu bercandaan aja. Pokoknya di sini aja teman Pro 2 ya, sampai jam 3 sore nanti aku, Kakak Shirley boleh diputarkan medicine beer-nya yang bittersweet dong, tolong dong.
2: Boleh.
1: Boleh.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Santai siang teman Pro 2, tadi habis Pro 2 Hitlist ya. Tadi udah barengan sama Sky sama Audrey di santai siang di siang hari ini, lagi istirahat, lagi makan teman Pro 2. Nah, karena ini saatnya adalah rolasan. Jadi buat kamu yang ada menu-menu rolasan, menu-menu makan siang, silahkan ya teman Pro 2 ya, bisa banget kamu spill ke Jajan Macinta di siang hari ini. Dari bacain WhatsApp lagi deh ya. Dari Ninda, request lagu Murphy Radio yang penghujung cerita ya kak, terima kasih. Udah ya diputerin ya, sebelum Sweet Disposition tadi requestnya dari Lara ya. Thank you so much sudah masuk di WhatsApp Ninda dari Cator tadi juga. Jujur itu lebih baik ya, tadi udah jujur bray, tadi bray. Harusnya ya, harusnya sih udah jujur banget ya berarti ya. Keren banget, asik, respect buat teman-teman magang hub ya, ini teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin nanti di batch selanjutnya mungkin ada magang hub lagi, mungkin ya ditunggu aja informasinya. Mungkin ya karena kemarin magang hub yang batch berapa ya, kemarin kayaknya batch 2 deh kayaknya di Instagramnya. @RRIPro2 Surakarta bisa dicek teman Pro 2, dan ini salah satu, salah dua berarti ya, teman-teman dari magang hub ya. Dan kedepannya nanti akan sering nemenin kamu teman Pro 2 menjadi penyiar Pro 2 FM Solo pastinya. Semoga ya selama kemarin berapa ya bilang 6 bulan, selama 6 bulan nanti, dan semoga bisa berjodoh dan bisa lanjut dengan Pro 2 FM Solo dan bisa menemani kamu juga pastinya teman Pro 2, dan bisa menambah amunisi pasukan penyiar Pro 2 FM Surakarta. Silahkan ya teman Pro 2 jam 12 siang ini, karena kita segmennya kulineran ya. Makan siang apa di hari ini? Jujur sih panas ya, cuacanya sih lumayan panas. Kemarin kayaknya aku nemenin kamu di hari apa ya? Oh, kemarin aku nemenin kamu di hari ini ya, di siang juga ya. Kemarin sih gak terlalu nge-mention sih, karena jujur kemarin itu hari itu capek ya, gak tahu ya kenapa ya. Tapi ini ya lumayan panas lah teman Pro 2 di siang hari ini ya. Jadi boleh lah spill-spill menu buat yang sedang menikmati panasnya Solo di siang hari ini. Kapan hujan?

0: sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya enggak lah, masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah terus gimana?
0: Ya maksudnya gini loh yang, masa pacaran kita itu cuma jalan makan bareng, jalan makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan yang kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu gak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang?
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda yang, jangan putusin aku lah yang, sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya, pada yang tidak-tidak.

Di kulineran santai siang teman Bro juga di siang hari ini mau bacain satu buah. Woi, satu buah. Ya benar kan kulineran. Berarti satu buah itu buah. Bukan, bukan kayak gitu. It's not in literally teman Bro juga ya. Tapi dari rri.co.id. Ada salah satu makanan yang emang di sekitar kita itu ya teman Bro dua ya, emang sudah jadi mungkin apa ya, mungkin untuk banyak orang ya, atau mungkin untuk beberapa, tapi kayaknya emang udah ini deh teman Bro dua, udah dari dulu tuh udah ada gitu, dan udah sampai sekarang itu jadi makanan pokok bisa, atau kalau enggak jadi makanan pendamping kalau kita lagi makan sesuatu itu bisa banget

tidak lain tidak bukan the one and only tempe. Ah, ini dia. Sampai-sampai teman berdua ya, termasuk aku lah ya, aku memberikan contoh kepada diriku sendiri, menjadikan aku sebagai contoh juga. Aku tuh kalau misalkan lagi makan soto gitu, gak ada tempenya gitu. Kadang tuh aku malas dan gak jadi makan loh, serius. Karena tempe ini gak tahu ya, kayak ya enak aja gitu menurutku teman berdua, dan simple kan, dan gak bentuknya juga simple gitu. Visualnya juga simple. Ya kita tahu lah ya teman berdua ya, tempe ini merupakan salah satu produk olahan kedelai fermentasi ya, khas banget, Indonesia banget. Ada gak sih tempe di luar negeri? Kayaknya ada, tapi yang bawa ya orang-orang Indonesia aja kan. Yang emang banyak banget ya kandungan protein nabati, kalsium serta serat hariannya. Dan makanan tradisional ini sangat mudah diolah dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari menu harian masyarakat di Indonesia. Dari rri.co.id, proses fermentasi pada tempe ini menghasilkan senyawa prebiotik serta probiotik alami yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam usus kita, teman berdua. Dan kondisi pencernaan yang sehat ini membantu penyerapan nutrisi makanan berjalan lebih optimal serta mencegah masalah seperti sembelit. Nah, selain itu teman berdua ya, tempe ini kaya akan kalsium dan fosfor yang berperan penting dalam menjaga kepadatan serta kekuatan tulang. Dan asupan kalsium dari pangan nabati ini sangat baik untuk mendukung pembentukan tulang, terutama pada anak-anak teman berdua ya, sekaligus mencegah osteoporosis pada usia lanjut.

Karena banyak banget ya proses atau mungkin cara penyajian dari tempe ini teman Pro 2 ya. Ini olah tempe ini ya, ada dengan cara dikukus, dipanggang, atau dimasak kuah tradisional. Ini juga bagus banget untuk mempertahankan nilai gizinya secara maksimal. Padahal emang yang paling aku suka ya, kalau aku ya teman Pro 2 ini padahal suka amat amat tempe goreng loh. Gak tahu ya kenapa enak banget ya tempe goreng tuh, kayak rasanya aku kalau makan tempe doang gitu tanpa harus pakai nasi itu ya aman-aman aja, enak-enak aja gitu. Dan ini ada dari rri.co.id juga, di reminder untuk membatasi penggunaan minyak goreng berlebih ya, biar nutrisi yang ada ya, nutrisi alami di dalam tempe ini tidak tertutup oleh lemak jenuh yang diakibatkan sama si minyak yang digoreng ini. Dan teman Pro 2 ya, ini menurut panduan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dilansir dari rri.co.id, pemenuhan protein nabati dari pangan lokal ini sangat dianjurkan dalam susunan gizi seimbang. Jadi buat kamu yang lagi pengen makan makanan sehat teman Pro 2, ingat tempe. Tapi dengan reminder ya tadi ya, emang harus dikurangi untuk kandungan minyaknya ya. Kalau bisa dikukus, dipanggang, atau mungkin dimasak kayak ada kuahnya gitu teman Pro 2 ya. Dan masyarakat ini diimbau untuk membiasakan konsumsi olahan kedelai kebalik. Kedelai ya. Demi menjaga kesehatan fisik secara menyeluruh. Dan ini pemerintah ya terus mengedukasi pentingnya memanfaatkan potensi pangan tradisional Nusantara sebagai sumber gizi keluarga yang berkualitas. Kesadaran memilih makanan berbasis bahan alami merupakan fondasi atau pondasi utama untuk terciptanya kualitas hidup masyarakat yang sehat dan produktif. Dan dari rri.co.id, pokoknya buat kamu yang mau cari informasi, silahkan langsung ke rri.co.id teman Pro 2. Menjadikan tempe sebagai bagian dari menu harian ini memberikan perlindungan nutrisi alami yang aman bagi tubuh, terutama buat keluarga juga ya, selain buat diri sendiri. Dan kebugaran fisik yang prima teman Pro 2 berawal dari kebiasaan sederhana mengonsumsi gizi seimbang di rumah. Terutama ya, tidak terkecuali ya, terkhususnya ya emang harus lengkap semua sih, tempe ini tadi. Informasi mengenai tempe ini teman Pro 2 ya, boleh banget bisa langsung kamu cek ya di rri.co.id. Jangan ke portal informasi yang lain, dah pokoknya ke rri.co.id aja. Kalau mau dengerin Pro 2 FM Surakarta lewat aplikasi bisa gak bre? Bisa dong, RRI Digital.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: one.
1: I'm the one for you di siang hari ini ya, buat kamu teman berdua. Masih ditemenin sama Jaja Majenta di siang hari ini ya, buat kamu yang lagi maksi, makan siang, atau mungkin malah ngerapel ya barengan sama sarapan di pagi hari tadi, tapi gak sempet makan dan sebagainya. Terus akhirnya makan siang, udah dirapel aja gitu. Sama seperti aku ya, setiap siaran siang, aku tidak pernah sarapan teman berdua, apalagi tadi, gak apalagi sih, apalagi lebih ke kemarin sih. Kemarin Senin, padet banget kayaknya jadwalnya tuh ya di Pro 2 FM Solo ya kemarin. Hari Senin kemarin. Jadi rasanya kayak, ini kok gak sempet sarapan gitu, gak sempet. Biasanya kan aku juga kalau lagi off air teman Pro 2 ya, itu kadang tuh ya refreshing lah, jalan-jalan dikit keluar. Kalau gak tuh nonton YouTube gitu-gitu di HP, atau mungkin tipis-tipis lah ongoing One Piece gitu teman Pro 2. Tapi kemarin kayaknya lagi capek banget gitu, lagi rame banget gitu kan ya. Jadi ya udah akhirnya tetap harus stay on good mood ya teman Pro 2 ya. Dari Catur, siang-siang panas gini nyari es durian kayaknya enak deh bre. Nah itu, siang-siang gini mah es durian mah mantep teman berdua. Es teler durian oke. Okay. Atau mungkin es durian ori juga oke. Okay. Ini tadi promo dewe loh gitu ya. Promo punya pacarku ya, punya Nina teman berdua. Yang cari mau cari durian silahkan ya. Ya karena udah mau musim durian juga nih teman berdua. Durian lagi banyak ya stoknya ya kemarin ya. Dan enak-enak ya pastinya, bagus-bagus. Silahkan teman berdua buat kamu pecinta durian, inilah saatnya ya, inilah musim durian sudah tiba. Karena musim durian itu biasanya emang akhir tahun gitu. Karena ini kan udah mendekati mau akhir tahun ya, jadi emang ya sudah musim durian lagi. Di jalan-jalan juga udah banyak teman berdua yang ngestok durian gitu-gitu. Jadi buat kamu siapa tahu pecinta banget sama durian ya, jadi silakan ya, tunggu apa lagi, inilah saatnya kamu buat berburu durian. Atau mungkin makan sore. Makan siang duriannya aja sih enak enggak ya? Tapi ini makan siangnya emang beneran makan siang gitu. Jadi pagi belum sarapan, siangnya belum makan nasi atau mungkin yang lain, tapi udah makan durian gitu. Gimana ya, kayak gitu ya?

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidin ibu?
2: Iya bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
2: Oke bu, matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke bu. Susah bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dukung kan bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

Masih barengan sama Jaja Majenta di siang hari ini teman berdua. Next hour is gonna be a sportsman talk ya. Buat kamu yang mau membahas atau mungkin menginformasikan ya, kamu lagi seneng banget olahraga apa, atau mungkin mau flexing-flexing Strava kamu, atau mungkin mau flexing-flexing gear olahraga kamu teman berdua, antek-antek Asics itu atau mungkin kamu pengen pamer sport watch atau apapun itu, kasih info-info, atau mungkin kamu lagi pengen cobain olahraga apa yang belum kesampaian teman berdua, silahkan habis ini di WhatsAppnya Pro 2 ya, di jam 1 sampai jam 2 nanti ya, ngobrolin seputar olahraga. Jadi di sini aja, I'll be back.

Informasi pertama teman Pro 2 ya di siang hari ini dari dunia olahraga. Karena di jam 1 siang sampai sejam ke depan nanti jam 2 siang teman Pro 2 ya akan membahas seputar olahraga. 13 lebih 0 menit jam 1 siang pas ya. Di siang hari ini mau update informasi dari rri.co.id. Who's excited teman Pro 2 untuk menyambut FIFA ASEAN 2026 ini. Tapi ada kabar yang bikin sedih, tapi juga penggantinya tuh seneng gitu lah. Jadi ada Jay Itses teman Pro 2 ya yang harus absen dan membuat Kevin Dix ini dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Dan Kevin Dix teman Pro 2 mengaku mendapat kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih Kevin Dix untuk memimpin timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Kevin Dix bilang teman Pro 2 kalau absennya Jay ini membuat dirinya berusaha untuk mengambil tanggung jawab lebih besar bersama tim. Dan ia juga menyadari peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga fokus timnas Indonesia selama menjalani FIFA ASEAN 2026. Dan Kevin Dix ini bilang teman Pro 2 ya, Kevin Dix ini salah satu pemain timnas Indonesia yang sekarang bermain di Liga Jerman ya, di Bundesliga barengan sama Borussia Mönchengladbach, dan diakui ya, dipercaya sama Borussia Mönchengladbach ini buat jadi eksekutor penalti. Tapi kemarin sempat gagal teman Bro 2, kemarin di pertandingan lawan apa ya terakhir ya, sempat gagal. Padahal emang kalau dilihat ya, ini dari kacamata orang awam aja, kalau emang ngelihat Kevin Dix nendang penalti itu kayaknya kayak mantep banget gitu loh, kayaknya emang yakin dan tendangannya tuh pasti kencang teman Pro 2 ya. Tapi kemarin sama, aduh lawan mana terakhir ya, kemarin ya sempet gak masuk ya, sempet di tip apa kena tiang ya kemarin ya, pokoknya sempet gagal teman Pro 2. Tapi kita selalu percaya kepada Bang Kevin Dix ya teman Pro 2 ya, dan siap menjalankan tugas sebagai kapten dan membantu rekan-rekannya untuk menghadapi persaingan di turnamen FIFA ASEAN 2026 ini. Karena teman Pro 2, besok ya, besok banget ya ini ya, FIFA ASEAN 2026 akan dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober tahun 2016 ini. 2016 ini maksudnya 2026 ini. 14 negara teman Pro 2 ya, timnas Indonesia berada di grup A divisi 1 bersama Malaysia, Singapura dan Bangladesh, dan grup ini akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina dan Pakistan. Dan pertandingan grup B ini akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Dan Indonesia mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada 25 September 2026. Dan 3 hari kemudian, skuad asuhan John Hartman bertemu Malaysia sebelum menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober 2026 ini. Semoga teman Pro 2 di FIFA ASEAN Cup 2026 ini ya, semoga timnas Indonesia sudah harga mati, emang harus juara ya di FIFA ASEAN 2026 ini. Dan informasi selengkapnya bisa langsung dicek di rri.co.id. Don't go anywhere, I'll be back with more updates teman Pro 2.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Hah? Jangan, nggak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

Semakin siang, tampaknya semakin panas saja teman berdua ya. Ini cuacanya, deh. Olahraga jam segini enak gak sih? Kayaknya sih kalau olahraga indoor sih jam segini sih masih oke lah ya teman berdua ya. Karena dulu aku kalau masih aktif, waktu masih member gym ya. Aku tuh kalau nge-gym tuh jam segini. Karena emang, ya apa ya? Emang biar gak rame aja gitu. Jadi kayak rasanya tuh jam-jam segini tuh ya mungkin yang beraktivitas gitu-gitu. Emang kalau nge-gym, aktivitas gym ya jam segini emang pada jarang. Karena mungkin masih ada yang di tempat kerja. Atau mungkin emang ya gak malas aja gitu buat OTW jam segini gitu. Sampai di tempat gym jam segini tuh kayaknya masih malas aja. Malas banget karena panas banget kan ya teman pro 2 ya. Tapi ada juga yang emang pengennya malah pagi gitu. Kalau aku sih tim, kalau olahraga di indoor sih tim pagi sih, tetap pagi sama siang sih. Karena kalau sore itu kadang kayak rame banget gitu. Tadi dari catur juga ya, kebanyakan semoga. Oh timnas tadi ya. Iya semoga lah ya. Sudah cukup lama timnas Indonesia tidak mengangkat trofi piala lagi ya. Kemarin tuh terakhir di ini gak sih teman bro 2 di SEA Games ya, SEA Games 2021 ya, waktu zamannya Osvaldo Hai gak sih, teman berdua itu sudah lama, 5 tahun yang lalu. Iya gak sih, correct me if I'm wrong ya, timnas Indonesia ya untuk prestasinya ya. Ya semoga di FIFA ASEAN 2026 ini, semoga ya bisalah juara lah, ayolah. Ini saatnya kita juara ya buat timnas Indonesia ya. Karena udah, sudah lama kita tuh tertidur gitu loh. Jadi kita nih saatnya buat bangun, buat bangkit lagi dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Eis, buat kamu nanti teman berdua yang mungkin ada waktu dan berkesempatan buat nonton di Gelora Bung Karno, boleh ya update-update nanti ya ke JJ Magenta ya. Karena aku jujur aku pengen banget nonton timnas, tapi kayaknya kok belum cocok aja gitu waktunya. Jadwalnya tuh kayak belum klik gitu.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas eh sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit teh. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kevin De Bruyne teman nomor 2 akan terus bermain di timnas Belgia selama Kevin De Bruyne tetap termotivasi. Bahkan ya, si Kevin De Bruyne teman nomor 2 belum mempertimbangkan untuk pensiun dari tim setelah Piala Dunia. Meskipun Kevin De Bruyne ini merupakan salah satu dari banyaknya talenta Belgia ya, generasi emas terakhirnya Belgia teman nomor 2, terakhir itu di tahun berapa ya, kalau generasi emas yang masih benar-benar overpower itu di tahun 2018 sih ya. Depannya Lukaku, sayapnya Carrasco, ada Hazard juga, Eden Hazard juga teman bro dua ya. Tengahnya ada De Bruyne, ada Axel Witsel di tengah, ada Fellaini, ada ini Vertonghen juga, kipernya Courtois. Aduh, aku tuh sampai apa loh sama timnas Belgia di tahun 2018 teman bro dua. Kenapa aku bisa hafal? Karena ya di 2018 yang memulangkan timnas Brazil adalah timnas Belgia generasi emas ini teman bro dua. Dan saat itu emang aku sebagai fans timnas Brazil ya di Piala Dunia ya, saat itu padahal aku udah percaya banget kalau skuad Brazil ini di 2018 ini emang udah lebih baik upgrade-nya, jauh lebih baik daripada di Piala Dunia 2014 yang kena bantai 7-1 sama Jerman ya. Di tahun 2018 teman pro 2 ya, sebelum kita ke Kevin De Bruyne lagi, Brazil wah udah kacau, emang keren semuanya. Neymar baru ditransfer dari Barcelona ke PSG dengan nominal yang sangat besar teman pro 2, pastinya skillnya Neymar lagi pik-piknya, lagi mantep-mantepnya ya kan. Di sayap kanan ada Willian, ada Coutinho di tengah, Gabjes, ada Thiago Silva, Marcelo di kiri habis tripit UCL sama Real Madrid, dan gelandang-gelandangnya juga ada Fernandinho yang lagi overpower banget. Sayang sekali harus ketemu sama timnas Belgia saat itu yang emang generasinya emas banget teman pro 2. Dan di tahun 2018 ya, sayangnya lagi timnas Belgia harus ketemu generasi emasnya Prancis yang jadi juara di saat itu. Dan itu jujur Prancis udah ngeri banget, udah gak ada counternya saat itu teman pro 2 ya. Kayaknya di tahun 2018 tuh aku merasa emang finalnya kayaknya kurang greget ya, walaupun Kroasia bagus juga, Luka Modric gendong-gendong, Mandzukic gendong-gendong, tapi tetap iya, tetap terlalu overpower Prancis teman pro 2. Mbappe lagi kenceng-kencengnya ya kan, Pogba lagi sangar-sangarnya. Kita kembali ke Kevin De Bruyne ya teman pro 2 ya. Berusia 35 tahun dan sudah 124 caps sejak debutnya sebagai remaja Belgia di tahun 2010. Penampilan selanjutnya teman pro 2 akan menambah pengalamannya di bawah pelatih baru Mark Van Bommel. Dan De Bruyne juga bilang kalau De Bruyne ini aku tuh gak perlu ya taktik-taktik atau pengaturan.

pengaturan seperti yang dilakukan sama Courtois. Ya, ini De Bruyne sama Courtois kayaknya emang sentimen pribadi aja sih. Untuk absen sementara di Nations League. Karena kemarin teman berdua ya, Mark Van Bommel udah mengumumkan siapa aja yang akan berangkat di Nations League nantinya. Dan teman berdua aku juga kaget sih, kok ternyata gak ada Thibaut Courtois gitu. Kipernya Sean Lehmann sama siapa ya, kayaknya Svilar juga gak dipanggil deh kemarin ya. Jadi sempat kaget juga loh, ternyata Courtois gak ada. Ternyata lagi vakum ya, lagi vakum bentar kali, lagi burn out kali. Ya burn out gara-gara jagain gawangnya Real Madrid. Emang kacau emang Real Madrid ini. Sebagai fans Real Madrid emang lagi berat banget teman Brodo ini ya. Gak tahu ya apa yang terjadi ya, semoga lah ya buat kita fans Real Madrid ya. Dan Belgia akan memulai ya pertandingan melawan Italia di Roma pada Jumat ya, besok teman Brodo waktu setempat, dan dilanjutkan pertandingan Nations League dengan melawan Prancis dan Turki ya. Di Nations League ini siapakah jagoan kamu? Masihkah sama jagoan kamu di Piala Dunia, di Nations League, di Euro mungkin kalau tim jagoan kamu dari Eropa, atau mungkin kamu punya jagoan yang emang kamu gonta-ganti setiap tahunnya? Karbit ya gak apa-apa lah ya, yang penting jangan karbit sama timnas Indonesia, udah itu aja.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masuk di jam terakhir Jaja Macinta siaran teman Pro 2, 14 lebih 2 menit sampai jam 3 sore nanti ya, masih menemani kamu. Saatnya update informasi entertain yang menghibur-menghibur pokoknya teman Pro 2 ya, langsung ya. 14 lebih 2 menit langsung aku update informasi. Eis, keburu-buru amat bre. Enggak lah teman Pro 2, karena masih sejam aku menemani kamu ya. Update informasi dulu dari Emmy Awards 2026 ya. Gelaran Anugerah Musik Indonesia Awards di tahun 2026 ini resmi menghadirkan 4 kategori baru yang membuat total kategori penghargaan tahun ini menjadi 67. Keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip hop, karya produksi hipdut ya, hip hop dangdut ya, Tensi, Naikila, Indah Kus, dan karya produksi Pesta Musik Timur. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi AMI Awards teman Pro 2 ya, sekaligus dengan daftar nominasi masing-masing kategori. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Chandra Darusman, mengatakan penambahan kategori tersebut menjadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif sebagai sekaligus mengikuti perkembangan musik di tanah air ini. Salah satunya lewat kategori karya produksi etno teman Pro 2 yang dinilai penting untuk memberi ruang bagi karya-karya musik dari berbagai daerah di Indonesia. Dan perwakilan tim kategorisasi Emmy Awards, Syahrani, menjelaskan bahwa karya dari berbagai padepokan musik daerah teman Pro 2 ya di Indonesia dapat dikirimkan untuk kategori etno. Sementara itu kategori hip hop hadir sebagai kategori tersendiri yang setelah jumlah karya dalam genre tersebut terus berkembang ya teman Pro 2 ya, emang lagi rame banget ya hip hop ini ya. Sebelumnya hip hop masih masuk dalam kategori slash bersama genre seperti rap dan R&B karena jumlah karyanya dinilai belum terlalu banyak. Dan Emmy Awards di tahun ini 2026 juga menghadirkan kategori hipdut ya, hip hop dangdut dan pesta musik timur yang turut mencerminkan perkembangan skena musik Indonesia yang tengah berkembang. Khusus untuk hipdut teman Pro 2, kategori ini mengakomodasi karya yang memadukan elemen hip hop dan dangdut sebagai bentuk perkembangan musik yang semakin beragam. Kalau musik dari teman-teman timur sih udah pasti kita tahu teman Pro 2 ya, udah pada banyak sekali ya. Dan kemarin aku ada di salah satu event festival musik, aku pengen banget nonton Molukan Soul ya, tapi sayang banget aku besok paginya harus harus ada acara yang emang harus berangkat pagi teman Pro 2, jadi gak sempat nonton Molukan Soul. Karena Molukan Soul kemarin di salah satu event ya festival musik di kota Surakarta jadi headlinernya. Aduh, padahal aku tuh pengen banget ya dengerin lagu-lagu timur ya, lagu-lagu yang sekarang tuh lagi ngetren banget, Tabula Bale, terus monitor-monitor ketua itu, terus juga patah-patah gitu-gitu tuh, aku pengen banget dengerin secara langsung teman Pro 2 ya. Dan AMI Awards 2026 ini baru mengumumkan daftar nominasi dan belum mengumumkan tanggal resmi malam puncaknya. Jadi buat kamu sabar dulu teman Pro 2 ya, sambil nanti menunggu malam puncaknya bisa lah ya, cari-cari dulu referensi musik-musik yang tadi jadi nominasi baru di AMI Awards di tahun 2026 ini.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Masih di Santai Siang Teman Bro 2 barengan sama JJ Majenta di siang hari ini. Di jam terakhir JJ Majenta siaran, tidak sendiri, ada Sky, ada juga Audrey.
1: Hai, kembali lagi nih.
0: Kembali lagi nih, dipakai dong headphone-nya.
1: Oke.
0: Gimana, udah makan siang kalian?
1: Sudah
0: ya, gimana? Kemarin aku udah tanya-tanya ke Sky ya, makan siang di sini. Kalau Audrey makan siang di sekitar sini kan, kamu PWK juga kan tadi kan?
2: Betul.
0: Apa tadi?
1: Persatuan Wanita Klaten.
0: Perempuan Wanita Klaten,
1: bukan persatuan.
0: Oh, persatuan.
1: Perempuan sama wanita sama.
0: Persatuan Wanita Klaten. Kalau kamu, Dre, sebagai PWK ya.
2: Yes.
0: Ini kalau makan siang di sini tuh biasanya makan siang di mana? Udah dapat tempat ini belum? Makan
2: aku
0: yang pas gitu buat kamu.
2: So far masih di kantin sih.
0: Kantin sini?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena aku belum kemana-mana.
0: Oh, belum kemana-mana.
2: Iya, jadi okay. Aku masih di kantin.
0: Kalau di ini waktu kuliah di kampus, kamu biasanya kalau istirahat makan selain di kantin ya, itu di mana?
2: Di kampus tuh ada satu tempat makan enak banget menurut aku. Terus cuma ada di situ, namanya APB.
0: APB? Apa
2: yes,
0: itu APB?
2: Ayam Penyet Bandung.
0: Ayam Penyet Bandung. Itu di mana tuh?
2: Itu di gerbang belakang.
0: Oh, gerbel.
2: Yes.
0: Oke. Mananya tuh? Ama ini? Ngoresan, bukan?
2: Iya.
0: Oh, daerah Ngoresan. Oke. Kenapa kamu memilih itu?
2: Karena enak aja.
0: Harganya gimana harganya?
2: Murah sekali.
0: Berapa
2: parah
0: tuh?
2: Parah. Tau gak tahu tempe gitu cuma seribuan.
0: Tahu tempe cuma seribuan?
2: Iya, cuma seribuan.
0: Dapat 5?
2: Ya enggak lah.
0: Oh, enggak ya. Dong. Itu sedekah nama kali
2: enggak
0: ya
2: dong.
0: Yang jual. Yang
2: kita
0: punya kali ya.
2: Dong, mau berapa.
0: Oh, begitu.
2: Yes.
0: Oke. Kalau di sekitar RRI Surakarta belum?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Apa ya?
0: Apa Sky?
2: Apa Sky?
1: Sebenarnya masih sama sih sama Audrey, kita masih di kantin-kantin aja, tapi sebeberapa waktu ini ya, teman-teman tuh udah banyak yang keluar, teman-teman magang yang lain.
0: Maksudnya udah gak lanjut lagi gitu?
1: Enggak, bukan. Maksudnya makan di luar.
0: Oh,
1: sorry
0: gitu.
1: Ya, makan
0: okay,
1: di luar.
0: Okay. Saya kira udah gak betah tuh. Enggak ya?
1: Belum.
0: Lanjut sekali.
1: Masih makan di luar gitu. Okay, jadi udah ada lah sedikit-sedikit rekomendasi dari teman-teman gitu.
0: Di mana rekomendasinya teman-teman yang sudah?
1: Kemarin sih teman-teman reporter dari ini, nasi Padang dekat sini katanya enak dan murah.
0: Sini kan, dekat
1: ya,
0: sini kan.
1: Dekat sini. Yeah. Terus kalau tadi teman-teman front office sama keuangan tuh abis dari Soto Kare di dekat sini juga katanya, di
0: Soto
1: masuk gang sini, samping.
0: Okay.
1: Samping belok kanan terus ada gang katanya di situ juga enak dan murah katanya. Jadi mungkin masuk list kita ya,
2: yes,
1: list makan
2: betul
1: siang kita gitu.
0: Oke, tapi dari Pro 2 ini belum ya? Teman-teman
1: belum
0: Pro 2 ini belum,
1: belum
0: ya? Oke. Bisa diagendakan. Oh, tapi tadi ini yang di luar sini itu teman magang juga kan?
1: Iya, teman magang juga.
0: Itu dari mana aja tadi? Ininya, divisinya?
1: Itu tadi yang satu front office. Yang
0: oh, front office itu di sini?
1: Di sini.
0: Loh,
1: di
0: ada
1: sini
0: yang magang di sini?
1: Ada.
0: Oh gitu, baru tahu.
1: Terus menemani bapak front office juga gitu.
0: Bapak Agung?
1: Iya, betul.
0: Yang biasanya ngabsen-ngabsen kan?
1: Betul.
0: Oh
1: betul,
0: gitu.
1: Di situ.
0: Oh,
1: nemenin.
0: Oke, terus?
1: Ya, terus yang lainnya di keuangan.
0: Oh, di keuangan.
1: Ya.
0: Oke. Jujur sih ramai banget ya teman Pro 2 ya. Saat ini ada teman-teman magang juga. Dan gak cuma magang HUB, tapi ada magang dari kampus juga ini ya. Jujur ramai banget. Kalian ini udah kenalan sama magang kampus? Apa sempat berinteraksi atau belum?
1: Sempat berinteraksi paling di kantin.
0: Oh,
1: paling
0: ketemu,
1: berinteraksinya
0: ya
1: di kantin gitu.
0: Okay.
1: Atau pas absen di depan, apa? Kamu di mana?
2: Tadi tuh ternyata aku ketemu sama temanku SMA juga magang di sini.
0: Magang HUB?
2: Bukan. Dia dari UNS.
0: Oh, dia dari UNS.
2: Yes,
0: oh, siapa?
2: Magang Mandiri.
0: Siapa?
2: Namanya Aksan. Katanya dulu juga
0: oh,
2: di Pro 2.
0: Oh, si Aksan.
2: Iya,
0: oh iya iya iya. Oh, itu teman. Oh,
2: iya,
0: itu teman kamu.
2: Iya, temanku SMA.
0: Oh, oke. Dia berarti ini. Dia gap year kemarin sempat gap year atau enggak?
2: Enggak
0: kan
2: deh.
0: Kamu udah lulus kan?
2: Iya.
0: Dia masih kuliah kan?
2: Iya sih. Jujur enggak
0: nah,
2: tahu
0: tuh
2: ya.
0: Gabir kali.
1: Nanti kita tanyakan lagi pada Aksan.
2: Iya, jujur aku juga kurang tahu sih.
0: Karena Aksan kan bahasa Inggris kan, dulusannya kan. Nah, kalau bahasa Inggris ini biasanya setiap hari Kamis English Corner di Pro 2. Jadi suara Aksan sama suara teman-teman dari vokasi bahasa Inggris UNS juga sering terdengar. Lama di Good Vibes juga di hari Minggu pagi. Biasanya Aksan, iya Aksan kemarin juga ngobrol-ngobrol kok di sini di Pro 2. Oh, itu teman kamu?
2: Iya, betul.
0: Kok bisa?
2: Dia tadi nyapa aku terus kayak, wow, kok kita ketemu di sini ya?
0: Terus kamu kayak, siapa ya gitu?
2: Enggak dong, aku masih inget teman.
0: Itu teman masa kelas?
2: Iya, teman sekelas kita, 3 tahun sekelas.
0: Oke, di SMA. SMA, kamu SMA mana sih kalau sekarang kan SMA 1 Klaten ya?
1: Betul.
0: Kamu mana?
2: Aku SMA 1 Polan Harjo.
0: Oh itu beda Amerika. Lagi tuh, Polan Harjo ada SMA-nya sendiri gitu?
2: Iya, beda.
0: Oh oke. Okay.
1: Setiap kecamatan ada SMA-nya.
0: Ah, I see. Kalau di Solo tuh soalnya ya SMA 1, SMA 2, sampai SMA 9 gitu doang. Jadi Surakarta gitu-gitu. Oh kalau itu ada ya? SMA 1 Klaten, SMA 1 Polan Harjo.
1: Iya, betul.
0: SMA 1 Jatinom gitu ada?
1: Ada.
0: Oh
1: setiap,
0: ada juga.
1: Hampir setiap kecamatan ya
2: setiap
1: punya
2: kecamatan
1: SMA.
2: Tuh pasti ada, paling gak satu lah.
0: Oh oke, oke. Eh kemarin itu aku sempet tanya sama kemarin. Oh kemarin itu ini ada teman-teman dari
1: SMA
0: Negeri 2 Klaten. Nah mereka tuh aku tanyain tuh, kalian tuh kalau cari hiburan gitu selain di Klaten ya, kalian lebih sering ke Solo atau ke Jogja gitu? Aku tanya. Kalau Audrey kamu lebih sering ke Solo atau ke Jogja? Selain kuliah.
2: Selain kuliah, jujur lebih sering ke Solo.
0: Kenapa?
2: Karena aku capek ke Jogja.
0: Emang lebih jauh?
2: Ih, enggak, bukan karena lebih
0: kenapa
2: jauh.
0: Gini, kalau jaraknya gimana?
2: Oh, kalau jarak sih iya lebih jauh.
0: Lebih jauh Jogja?
2: Iya, pasti.
0: Oke, okay, terus?
2: Di Jogja tuh ya, kenapa? Aku enggak tahu kenapa, tapi tuh kayak sering ditutup gitu loh jalannya. Apalagi kalau weekend.
0: Oh, serius? Emang iya?
2: Iya, enggak tahu kenapa.
1: Iya.
0: Maksudnya ditutup tuh apa?
2: Kayak dialihkan apa? Gitu.
1: Dialihkan. Jadi memang kalau di Jogja tuh ini kali ya, mungkin karena jalan-jalan lokasi wisata utama kayak Malioboro, Tugu, gitu-gitu tuh sering banget macet. Jadi biasanya kalau daerah-daerah utama gitu ditutup jalannya, dialihkan. Nah, jalan-jalan yang dipakai wisata itu dibuat khusus jalan kaki biasanya gitu.
0: Itu setiap minggu? Setiap weekend?
1: Enggak pasti setiap weekend sih. Kadang juga kalau misalnya ada demo, nah demo tuh sering ditutup kayak gitu. Makanya memang kalau Jogja jujur memang kalau kota banyak pengalihan jalur ya.
0: Oh
2: bikin,
0: oke.
2: Bikin bingung.
0: Oh iya.
2: Iya sumpah capek.
0: Berarti kamu lebih sering ini Dre, lebih sering ke Solo, di luar agenda kuliah ya maksudnya ya?
2: Aku tuh hampir tiap hari ke Solo, pasti.
0: Masa sih?
2: Pasti, even cuma ngopi ya, ngopak.
0: Nah, kayak gitu-gitu maksudnya, kayak gitu-gitu juga kamu lebih sering
1: ngopak ke Solo?
2: Iya beneran jujur.
0: Jam berapa itu?
2: Aku jam 9, jam 10 tuh udah keluar dari rumah, terus cari tempat ngopi, terus buka laptop dah gitu aja tiap hari.
0: Oh berarti ngopak gitu-gitu ngopi di Solo berarti?
2: Iya pasti ke Solo.
0: Oke, kalau ngopak di Solo atau ngopi di Solo mana favorit?
2: Kalau aku ke 62.
0: 62?
2: Yes,
0: 62 itu mana sih? 82, 62. 28, 62 mana sih?
2: 62 itu di daerah UMS biasanya.
0: Oh daerah UMS, iya, oh jujur baru dengar 62. Oh di daerah jalan UMS gitu?
2: Mm-mm.
0: Oh oke. Okay.
2: Daerah UMS.
0: Kalau yang di Solo Slamet Riyadi gitu?
2: Kalau di Slamet, jujur aku malah jarang ke situ ya.
0: Rame ya, males ya.
2: Rame sekali,
1: ganggu aku.
2: Kacau itu dah.
1: Aku tim jalan Slamet Riyadi banget.
0: Oh kamu, ya. Kamu di mana biasanya?
1: Aku biasanya di ini, apa ya namanya ya kafenya, Selari gitu pokoknya.
0: Iya namanya Selari, ada kopi Selari ada.
1: Ada kopi Selari kayaknya ya.
0: Ada Selari ada.
1: Warna hijau.
0: Warnanya hijau.
1: Nah ya itu di situ.
0: Dekat ini kan Kusuma Sari kan.
1: Betul.
0: Oh di situ Selari. Aku. Itu favorit kamu kalau di ini.
1: Iya karena males nyari yang lain. Nah ya udah ke situ lagi.
0: Emang Selari nggak rame? Selari rame kan?
1: Rame banget.
0: Iya kan.
1: Rame banget. Jadi kayak apa ya? Kalau Solo tuh ya mungkin bedanya Solo sama Jogja ini ya kerasanya. Makanya aku lebih suka ngopi di Solo sebenarnya. Kalau Jogja? Kalau di Solo tuh pergantian orangnya tuh cepat gitu loh.
0: Okay,
1: pergantian orang nongkrongnya.
0: Emang iya ya?
1: Iya kalau di Jogja tuh orang bisa nongkrong sampai dari pagi sampai sore sampai malam.
0: Iya. Oke. Berarti kalau Audrey lebih sering ke Solo ya berarti ya dilahir di luar agenda kuliah
2: iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Oke. Kalau kamu berarti lebih sering ke Solo juga berarti.
1: Kalau ngopak tetap tentu di Klaten aja.
0: Di Klaten aja.
1: Karena jauh ya.
0: Ini apa sih selain soto garing ya? Apa yang bisa dibanggakan dari Klaten gitu? Menurut Audrey dulu deh apa, Dre?
2: Umbul sih.
0: Umbul oke, okay. Umbul yes. Oke. Okay.
2: Aku kan deket Umbul, semua Umbul tuh aku pasti deket.
0: Umbul Ponggo apapun, gitu deket?
2: Iya, apapun itu aku deket.
0: Itu berarti kalau Polan Harjo itu berarti Klatennya Klaten ini ya, kalau masuk dari Solo kan ada ada pintu masuk Klaten tuh. Itu yeah. Lurus lagi, terus kalau Polan Harjo itu ke kanan, daerah sebelah kanan atau kiri?
2: Sebelah kanan.
0: Oh, Polan Harjo sebelah kanan, yes. Oke.
2: Okay. Kalau tahu Delanggu?
0: Delanggu?
2: Iya, ke kanan.
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke.
2: Okay. Terus dah ke daerah Polan Harjo.
0: Oh berarti ini sama Boyolali deket?
2: Deket tapi Boyolali ini sih kayak Doplang.
0: Boyolali gitu. iya yang berbatasan betul. Juga ya berarti ya. Oh oke okay. kalau ini Jatinom?
1: Kalau Jatinom juga dari Delanggu itu kalau ke Polan Harjo nanti lurus kanan kan ada sedikit kanan belokan kanan kalau Jatinom lurus terus.
0: Oh gitu, tapi lu dekat lah ya berarti kalian.
1: Dekat.
0: Oh oke.
1: Dan
0: okay.
1: Perbatasan Boyolalinya kalau ini lebih ke Doplang, kalau aku lebih dekat ke wilayah Taman Sari gitu-gitu.
0: Oh oke, okay. I see. Kemarin waktu ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Klaten, ternyata si Java sama Amanda itu Mas Mbak Klaten katanya.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Iya kan, kalian kenal? Tahu nggak berarti?
1: Aku nggak kenal secara personal sih, tapi karena sering datang ke acara-acara Klaten, kalau aku ya sering datang ke acara-acara Klaten, sering lihat mereka.
0: Serius. Oh oke. Okay. Nah kemarin itu kalau Audrey tadi kan Umbul gitu ya.
2: Betul.
0: Selain Umbul apa? Selain Umbul
2: apa ya?
0: Yang kalau Umbul kan pasti orang tuh banyak yang tahu gitu. Kalau yang orang tuh nggak tahu lah, ternyata ada di Klaten tuh gitu. Apa ada nggak?
2: Apa ya?
1: Sky? Mungkin kalau aku yang aku banggakan dari Jatinom asik banggakan gitu. Ada ini kue apem.
0: Oh kue apem.
1: Ya,
0: oh,
1: tradisi okay. Yokowi itu salah satu yang ya mungkin bisa dibanggakan.
0: Yokowi, Pak Yokowi.
1: Yokowi,
0: saya kira Yokowi. Pak Jokowi. Oh bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh iya apa tuh Yokowi?
1: Yokowi itu kayak upacara, sebaran apem bahasanya. Gimana? Itu kayak upacara adat gitu. Upacara adat gitu setiap bulan Sapar.
0: Oh setiap bulan Sapar. Ya, oh oke. Setiap bulan Sapar.
1: Terus nanti kayak orang-orang tuh pada ngumpul buat menunggu meraih juga parah sih. Apa ya? Buat dapetin apem yang disebar gitu.
0: Oke.
1: Itu ada sejarahnya gitu.
0: Oh oke. Okay. Nah kemarin itu aku dikasih info kan sama si Manda dari SMA Negeri 2 Klaten itu. Mbak Klaten bilangnya tuh katanya ini juga bagus. Kali Talang ya?
1: Oh iya betul.
2: Oh itu Kali perbatasan
0: Talang.
2: Sih.
0: Oh itu perbatasan ya. Kalian udah pernah Kali Talang?
1: Aku udah pernah.
0: Kamu udah pernah?
2: Aku belum.
0: Oh belum pernah.
2: Belum.
0: Aku udah pernah. Kali Talang.
1: Sampai atas.
0: Ya, tapi lewat Roblok.
2: Pantes.
0: Pantes. Sering saya berkali-kali ke Kali Talang.
1: Pantes. Kalau lewat Roblok kayaknya sumit tiap hari.
0: tapi dari Roblok aja bagus loh. Ininya bagus loh view-nya bagus gitu-gitu. Kalau ini langsung tapi perbatasan ya Dre ya?
2: Iya.
0: Dia perbatasan
2: Jogja enggak sih?
1: Iya, perbatasan sama Jogja.
0: Oh, berarti juga lumayan jauh ya berarti ya. Kalau dari Solo ya berarti
2: jauh. Kalau dari Solo jauh sih.
0: Jauh ya berarti ya?
1: Jauh banget.
2: Jauh.
1: Oh. Kalau menurutku jauh banget dan aku yakin menurut Mas JJ juga jauh banget ya.
0: Saya 30 menit aja jauh banget apalagi. Ya. Oh oke. Tapi kamu udah pernah sekali ke Kali Talang?
1: Udah pernah.
0: Bagus.
1: Sering aku.
0: Sering?
1: Sering. Itu kan jalur trekking ya. Termasuk jalur trekking yang apa? Yang ramai di Jogja.
0: Oh oke. Tapi kalau ininya ramai gak sih tempatnya? Ya ramai ya tempatnya ya?
1: Ramai biasanya. Terutama di weekend ya, itu sering banget orang pada latihan buat trail run gitu-gitu.
0: Oh I see, oke. Buat kamu teman berdua yang mau cari hiburan-hiburan di kota kelas 10 ya?
1: Ya betul,
0: Klaten.
1: Clayton.
0: Clayton, bagus sebutan baru nih, bisa jadi gimmick nanti. Silakan tadi bisa ke Umbul, bisa berarti. Dari kalau Umbul, kan kamu tadi nge-mention Umbul, Umbul mana yang menurutmu bagus gitu?
2: Kalau aku suka Si Gedang atau Kapilaler.
1: Aduh sama lagi.
0: Kenapa?
2: Karena di situ tuh kan ada dua Umbul gitu, jadi Kapilaler sama Si Gedang tuh satu wilayah, tapi tuh ada dua Umbul.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, menurutku paling seger aja.
0: Apa dan airnya?
2: Iya.
1: Ini mungkin ya karena apa sih Eyub gitu loh.
0: Oh teduh.
2: Teduh sama sekali nggak panas.
1: Gitu.
2: Sama sekali.
0: Kalau Umbul yang lain apakah panas?
2: masih ada sih, masih ada kayak jalan gitu yang dia tuh gak ada pohon-pohonnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi emang beda ini, beda bentuk pengelolaannya aja. Betul.
0: Oh oke. Okay. Mana tadi si gedang sama?
2: Si gedang dan kapilaler.
0: Kapilaler.
2: Yes.
0: Kapilaler. Ah, silakan itu teman berdua buat kamu yang pengen mencari hiburan healing-healing ya, misalnya ke Klaten ya, Clayton tadi kelas 10 ya, itu bisa ke Umbul tadi disaranin sama Audrey sama Sky juga. Sama ya, rekomendasinya tadi si gedang sama kapilaler.
2: Yes.
0: Ya, atau betul. Kamu bisa ke Kali Talang juga bisa teman berdua. Pokoknya bisa lah ya cari hiburan lah ya. Buat kamu yang pengen spill-spill ya, liburan-liburan tempat-tempatnya di mana, boleh teman berdua ke WhatsApp aja. Masih aku temenin sampai jam 3 sore nanti.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh, mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa lidin ibu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
2: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men. Ya tetap.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Udah mau jam 3 sore ya teman Pro 2 ya, tapi masih ada Sky sama Audrey. Sampai jam berapa nanti teman-teman?
1: Sampai jam... Shift kita sih sampai jam 4 ya.
0: Oh oke, oke, oke. Habis ini masih ada Desva, kayaknya udah pernah ketemu sama Desva?
1: Belum lagi, hari ini pertama ketemu Mas Desva.
0: Oh belum ya?
1: Belum.
0: Audrey udah ketemu siapa aja di sini?
2: Penyiar Pro 2.
0: Oke.
2: Terus Kak Sherly.
0: Tadi,
2: Kak Tika sama Kak Cecil.
0: Betul. Kak Cecil. Yes. Desva belum?
2: Belum.
0: Tuh Desva udah datang tuh. Nah. Desva, Atika belum. Atika udah kemarin tapi sih.
1: Udah.
0: Atika udah. Rama?
1: Belum.
0: Oh, Rama belum. Sama Kakak Rido juga belum ya?
1: Belum.
0: Oh, lewat Zoom aja ya kemarin berarti ya.
1: Iya,
0: lewat Zoom aja. Oke, oke, oke. Berarti sampai jam 4 sore nanti ya. Berarti ya masih ditemenin juga. Habis ini ada Desva teman Pro 2 di Zona Detik ya. Di sore tapi masih ada plat AD dulu, Jemaat Jenta mau pulang karena ngantuk ya. Aku tuh kalau siaran siang tuh pasti ngantuk ini karena apa ya.
1: Udah ngantuk.
0: Udah ngantuk nih saatnya beristirahat teman Pro 2 tapi jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja Jemaat Jenta mau pamit undur diri, mau pamit sekalian. Apa enggak usah deh ya karena nanti masih siaran juga.
1: Belum tahu nih, gimana nih?
0: Belum tahu, ya ntar ditunggu aja deh ya teman Pro 2 ya. Tapi yang pamit Jemaat Jenta. Thank you ya Audrey, thank you juga Sky ya ditemenin.
1: Thank you.
0: Thank you, abis ini masih lanjut lagi teman Pro 2. Jangan dipindah frekuensinya. It's time to say mics off, bye-bye.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah? Ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Helm di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu.
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Let's go teman Produa, balik lagi sama Deswa Fitra di Sore Ceria pastinya ya. Finally Sore Ceria lagi dan ternyata aku gak sendirian di sini ya. Ada dari teman-temanku di sini ya. Hai hai.
1: Hai.
0: Woi, rame banget ya. Dan ini first time kita baru jumpa kali ya.
1: Betul.
2: Okay. Pertama kita ketemu nih.
0: Iya, yeah, pertama kali teman-teman di sini itu hari apa kemarin?
1: Hari Senin,
0: itu sama siapa?
1: Hari Senin kemarin kebetulan yang ikut on air ada Sky sama kemarin bareng sama Kak JJ.
0: Bareng sama JJ di apa ya, JJ masuk apa
1: kemarin
0: waktu itu?
1: Kemarin itu siang.
0: Siang ya?
1: Iya.
0: Pertama
1: iya,
0: oke. Okay. Dan ini juga pertama kalinya di Sore Ceria kah teman-teman di sini?
1: Betul, pertama kali nih kita.
0: Yes. Oke, okay. Mungkin pendengar Sore Ceria buat yang belum kenal ini siapa aja?
3: Halo, aku Audrey.
0: Audrey, yes, oke. Okay.
1: Halo, kembali lagi bertemu aku Sky.
0: Sky, panggilannya Sky.
1: Yes.
0: Tadi,
1: Sky.
0: Tadi, oh, panggilan udaranya Sky.
1: Iya betul.
0: Aku mau nyebutin yang tadi tuh, jangan ya, jangan ya.
1: Jangan deh.
0: Aku
1: soalnya tuh kalau panggilan asliku dibawakan ke siaran itu orang mesti gitu.
0: Aku tadi pertama kali emang bener nih
1: beneran.
0: Gitu ya? Eh, beneran ya beneran. Tapi itu panggilan rumah, panggilan akrab gitu ya,
1: bukan panggilan rumah sih, panggilan di sama teman-teman aja.
0: Oke, panggilan akrab.
1: Panggilan akrab.
0: Oke, berarti kita udah akrab.
1: Boleh
0: oke,
1: boleh.
0: Audrey kalau manggil Sky juga sama.
3: Yes,
0: benar ya.
3: Betul,
1: sama.
0: Oke, okay, baru kenal juga ya.
3: Iya, kita udah kenal 20 tahun.
1: Hah? Yes.
0: Eh gimana?
1: 20 tahun kurang 19 tahun 2350.
0: Oke, fine.
3: Alias baru 3 hari.
0: Prank gitu ya. Oke, okay. Gimana first impression kalian guys di ke Pro 2 lah. Aku pengen tanya-tanya dulu ya.
3: Seru?
0: Seru. Oke. Okay.
1: Terus, seru, santai ya? Kali ya.
0: Santai ya.
1: Jadi kita ngobrol juga enjoy gitu,
0: enjoy,
1: loh.
0: Enjoy, bener. Oke, okay. Tapi sebelumnya tuh memang milih untuk di Pro 2 atau memang udah di plotting ya?
3: Milih sih.
1: Memang kita emang milih. Ya? Memang milih. Jadi di Magang Hub itu kita milih posisinya, milih lokasinya juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi spesifik.
0: Oke, okay. Maksudnya milihnya pilih Pro 2 gitu?
1: Atau? Iya.
0: Oh gitu, bisa ya ternyata
1: bisa,
0: ya?
1: Bisa. Jadi pilihannya penyiar Pro 1, penyiar Pro 2, penyiar Pro 4 gitu.
0: Oke, okay. Kenapa di Pro 2? Emang kalian sebelumnya udah tahu Pro 2 ini kayak gimana gitu?
3: Karena lebih ke anak muda sih. Jadi aku udah berekspektasi kalau bakalan lebih santai. Dan ternyata
0: bener. Bener ya? Oke.
1: Okay. Gen Z gitu.
0: Ini kita masih seumuran lah ya?
1: Iyalah, masih ini lah.
0: Berapa? Tahun berapa?
1: Aku sekarang tahun ini 23 tahun.
0: 23, yes. Berarti kelahiran
1: 2003.
0: 2000, oh yes. 2003.
1: Ya.
0: Kalau Audrey?
3: Aku tahun ini 22.
0: Oh 22, yes. Ya. Sama lah ya, sama.
1: Kita
0: semuran.
1: Semuran.
0: Bener, aku juga masih, ya biar urut lah ya, 21 sih.
1: Oh oke, okay.
0: 21, okay. 21, 22, 23.
1: Oke, okay. aku orangnya selalu percaya.
0: Tapi by the way, kalian udah kenal aku belum?
1: Maksudnya gimana nih?
0: Udah tahu nama aku belum?
1: Udah tahu dong, kan tadi udah opening.
0: Oh iya juga ya, saya lupa ya. Karena kan baru pertama kali ketemu gitu ya.
1: Iya.
0: Aku sempat beberapa hari kemarin cuma dengerin kalian siaran aja on air sama JJ, sama Sisil, sama Tika ya. Baru iya. Sama tiga penyiar itu
1: iya.
0: Atau?
1: Iya baru sama
0: bener
1: tiga
0: ya?
1: Penyiar itu.
0: Oke, okay. Aku belum tahu kayak gimana. Ternyata sekarang, aku kira sekarang gak bakal ketemu kalian. Ternyata tiba-tiba ketemu ya.
1: Ya karena ya semingguan inilah ya kita masih bakal office hour jadi setengah delapan sampai jam 4 sore. Jadi,
0: oh khusus minggu ini?
1: Iya.
0: Minggu depan udah di plotting depart apa gitu kah?
1: Kemungkinan udah sih kemungkinan. Kemarin berdasarkan obrolan-obrolan kayaknya gitu.
0: Oke, kita tunggu nanti dapatnya depart apa guys ya. Tapi kalau boleh tahu dari sepengetahuan kalian ya, satu hari ini ada berapa depart?
1: Ada empat.
0: Kita
1: udah
0: apa
1: tahu
0: aja?
1: Dong.
0: Oh, udah tahu. Coba sebutin.
1: Di pagi hari opening pembuka hari dari jam 5 sampai jam 10.
0: Okay.
1: Ada sepada.
0: Apa tuh sepada?
1: Aduh, panjangnya
0: banget. Iya. Yeah. Waduh, gimana katanya udah tahu.
1: Tapi ya panjangnya.
0: Ayo, Audrey tahu enggak? Audrey.
3: Pagi.
0: Oke. Okay.
3: Pasti pagi sih.
1: pasti okay. Pagi.
0: Sepada, selamat.
1: Teman pro 2.
0: Iya, ya ada.
1: Kita merangkai kata. Merangkai. Aduh, aku nyatet sebenarnya
0: hobi aku lagi tuh. Selamat pagi teman pro 2.
1: Ah, iya.
0: Sepada, iya ya. Di siangnya?
3: Siangnya jam 10 sampai jam 3 sore.
0: Oke, okay, namanya?
3: Namanya apa ya?
1: Santai siang.
0: Ya, santai siang. Oke, okay, sorenya?
3: Jam 3 sore sampai jam 8 malam.
0: Jam 8 malam.
3: Namanya? Sore Ceria.
0: Sore Ceria. Dan yang terakhir?
1: Yang terakhir dari jam 8 sampai jam 12
0: yes.
1: Ada jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Asik. Kalau disuruh pilih, pilih yang mana?
1: Aduh.
0: Harus kayaknya harus cobain semuanya dulu kali ya.
1: Betul, mungkin memang harus dicobain semua dulu baru bisa enakan yang mana ya gitu.
0: Iya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini kan cewek-cewek gitu ya. Mm-hmm. Kalau di plotting di malam hari itu takut enggak?
1: Asik.
0: Gas. Bener ya?
1: Bener
0: ya? Gas
1: apa
0: ya?
1: Ini? Bener ya? Apa ini? Ini bau-baunya apa ini?
0: Enggak. Karena menurut aku di malam hari, aku suka malam hari soalnya guys.
1: Sama, makanya aku langsung tahu jangan galau malam-malam karena bener. Aku suka dengerin.
0: Oh iya? Yeah?
1: Iya.
0: Yeah. Wow.
1: Yes.
0: Oke, jadi udah tahu ya bakal ngapain di sana ya. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, kali ini teman pro 2 di Sore Ceria pastinya ya sampai jam 4 dulu kita bakal ke plat AD. Jadi kita bakal kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya guys. Nanti boleh ya bantu ya?
1: Yap.
0: Oke, buat kamu yang pengen absen-absen dulu boleh banget teman pro 2 plus request lagu kamu ya ditemenin sama Audrey dan Sky di sini teman pro 2.

0: Ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: FYP kamu boleh random.
1: Tapi update Solo harus tetap di plat AD dong.
0: WhatsApp Solo bareng plat AD.
1: Informasi Solo dan sekitarnya.

0: Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih bareng Deso Fitra dan
1: Sky
2: dan aku Audrey.
0: Yes, yo teman Pro 2 di plat AD ya, bareng kita bertiga di sini. Aduh, baru kali ini ditemenin sama teman-teman baru ya di plat AD.
1: Ramean
0: suka ya. Seru gitu ya. Hey guys, aku pengen tanya sama kalian ya, sama teman-teman di sini. By the way, akhir-akhir ini sering banget yang namanya terjadi bencana alam dan lain sebagainya ya, apalagi kebakaran. Ini kan tadi sempat cerita juga teman-teman ternyata dari Klaten ya, Solo Raya gitu ya.
1: Betul.
0: Itu di Klaten gimana? Di musim kemarau yang sangat panjang ini, apakah terjadi kekeringan?

0: aku tahu sih nggak, belum ada ya kegiatan. Semoga nggak ada juga ya kebakaran gitu, terutama kebakaran lahan. Tapi kalau di sekitarku, jadi bukan di daerah kecamatanku atau tempatku tinggal gitu, memang ada beberapa kali kebakaran hutan, terutama di daerah-daerah yang cukup tinggi ya, di dataran cukup tinggi gitu.
1: Okay.
0: Itu di wilayah Kemalang gitu-gitu, ada beberapa kali kebakaran lahan warga gitu.
1: Wow.
0: Penyebabnya juga sama sih, dari bakar sampah.
1: Bakar
0: dulu,
1: sampah dulu ya.
0: Gitu.
1: Ya, oke. Okay. Semoga tidak terjadi hal-hal yang serupa, karena barusan banget guys, barusan banget kalau di tempat aku ya. Kemarin banget semalam itu terjadi kebakaran di lahan daerah rumahku gitu ya. Kayak itu apinya besar gitu loh. Kayak kenapa ya akhir-akhir ini tuh banyak kebakaran? Apakah ya karena membakar sampah yang tidak mengira-ngira gitu ya, dan lain sebagainya. Karena ya kan, kita juga mau update informasi sama Pro 2 terkait Solo Raya, baru aja ada atau terjadi kebakaran ya di Pasar Klitian. Ini terjadi kebakaran kayaknya kemarin hari Selasa deh ya, jam 10-an sesuai informasi. Aku bacanya dari mana guys?
0: Dari rri.com.
1: Oke, rri.co.id.
0: Yes. Sorry.
1: Yes, benar. Nah, BPBD ini siapkan bantuan sembako bagi pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Klitian Teman Pro 2. Jadi, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, ini menyiapkan bantuan sembako ya bagi pedagang yang terdampak kebakaran Pasar Klitian Noto Harjo Teman Pro 2. Bantuan diberikan karena pedagang ini diperkirakan tidak dapat berjualan selama proses pemulihan pasar. Itu kalau nggak salah di lantai 2 apa lantai 1 ya?
0: Itu, pokoknya itu di ya sekitaran itu ya.
1: Benar. Terus gimana guys?
2: Terus Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta Ari Dwi Daryatmo mengatakan bahwa dukungan yang dapat diberikan BPBD berupa kebutuhan pokok. Nah, bantuan tersebut nanti ditunjukkan untuk membantu pedagang memenuhi kebutuhan selama tidak dapat beraktivitas berjualan.
1: Wow, ini luar biasa ya mendapatkan bantuan gitu ya, karena memang terdampak. Ya siapa sih yang pengen kebakaran guys?
0: Iya betul banget, pastinya gak ada yang mau ya.
1: Benar, itu tuh terjadi tiba-tiba gitu ya. Iya, benar. Terus gimana Sky?
0: Nah, di sini ya Pak Ari itu mengatakan bantuan sembako ini bakal disesuaikan sama kondisi pedagang yang terdampak. Karena tentunya beda-beda ya kondisinya. Bener. Ada yang sangat parah, ada yang sedang, ada yang kecil gitu.
1: Betul.
0: Nah, di sini dia menyebut bahwa pedagang yang kiosnya terdampak langsung maupun pedagang lain yang ikut terdampak akibat kejadian tersebut bakal mendapatkan bantuan sembako tersebut.
1: Oke, jadi memang balik lagi bakal disesuaikan gitu ya.
0: Betul.
1: Dan dengar-dengar kemarin ada 5 atau hingga 10 kios yang terbakar, itu cukup luar biasa banyak ya.
0: Dan tentunya kalau Pasar Klitikan kan ini ya identik sama pasar antik gitu.
1: Betul, kayak barang-barang barang-barang terus atau spare part juga kan juga banyak di sana ya. Kayak pusatnya tuh di sana banyak banget. Nah, sebelumnya juga Teman Pro 2 ada Kepala Dinas Perdagangan atau Disda Kota Surakarta Arif Handoko ini mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi ya dengan BPBD terkait kemungkinan dukungan bagi pedagang. Dan menurutnya Dinas Perdagangan ini tidak memiliki pos khusus untuk memberikan bantuan kepada pedagang yang mengalami musibah. Selain bantuan kebutuhan pokok, Disdak akan memperbaiki kios yang mengalami kerusakan pastinya setelah proses olah tempat kejadian perkara selesai Teman Pro 2. Perbaikan juga akan dilakukan segera karena kerusakan bangunan dikhawatirkan menjadi persoalan ketika memasuki musim hujan. Karena memang abis ini juga bakal masuk musim hujan ya.
0: Betul.
1: Ya semoga dengan adanya apa ya, pengalaman-pengalaman kebakaran ini, belum tahu juga ini terjadi karena apa kebakarannya ya, tapi yang pastinya kita harus menjaga di daerah sekitar kita, entah wilayah kita atau wilayah setempat gitu ya, yang pastinya jangan bakar sampah sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan.
0: Betul.
1: Terus yang pokoknya faktor-faktor yang bisa membuat kebakaran ini terjadi gitu ya. Iya benar.
0: Karena lingkungan lagi kering-keringnya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, panas-panasnya.
0: Gampang terbakar gitu.
1: Betul. Oke lah, Teman Pro 2 ya, ini sebagai pengalaman juga kita sharing aja di sini, dan Pak Tadi masih lanjut sampai jam 4 sore nanti.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Film Narnia The Magician's Nephew, garapan Greta Gerwig, memperlihatkan first look Jadis dan Aslan melalui Empire Magazine. Emma McKay, teman Pro 2, tampil sebagai Jadis yang nantinya dikenal sebagai White Witch, sementara Aslan akan disuarakan oleh Meryl Streep. Film ini, teman Pro 2, mengisahkan awal mula terciptanya Narnia jauh sebelum kisah Pevensi bersaudara. The Magician's Nephew dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 12 Februari 2027, sebelum hadir di Netflix pada tanggal 2 April 2027.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, film animasi Timun Mas garapan Andre Pratama bersama studio Imajimata resmi merilis official teaser trailer pada tanggal 9 September 2026. Film ini, teman Pro 2, menghadirkan kisah Kana, karakter yang terinspirasi dari Timun Mas yang harus menghadapi kejaran raksasa Buto Ijo di tengah hutan dengan sentuhan visual fantasi modern. Film ini, teman Pro 2, dikembangkan oleh animator dan seniman lokal tanpa bantuan AI dengan Ratih Kumala sebagai penulis naskahnya. Mengangkat tema keberanian, harapan, dan perjuangan menghadapi takdir, Timun Mas Teman Pro 2 menjadi upaya menghidupkan kembali cerita rakyat Nusantara dalam format yang dekat dengan penonton masa kini. Dan jadwal tayang di bioskop Teman Pro 2 hingga kini belum diumumkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung mak wush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Yo teman Pro 2, saatnya kita update info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Tepat pukul 16.16 WIB. Halo, selamat sore, dengan rekan siapa?
2: Halo sore, kembali Pro 2 dengan rekan Bagus Tu.
1: Baik,
2: dengan rekan siapa ini Kak?
1: Dengan rekan Desva.
2: Ya, sore Kak Dewa.
1: Baik. Baik, silakan informasinya.
2: Siap ya, langsung kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau di ruangan sisi room. Terpantau untuk lalin di Jalan Insinyur Sutami atau depan kampus UNS. Terpantau dari arah timur masuk ke Kota Surakarta maupun sebaliknya, terpantau ramai lancar. Dan kita bersiur di kandang sapi, baik dari Jalan Tentara Pelajar maupun Jalan Mayor Koswanto juga terpantau ramai lancar. Dari terpancar di Simpang Mojosongo, baik dari Takuban Perahu maupun Sumpah Pemuda maupun Mayor Koswanto juga terpantau lalin ramai lancar, maupun terutama untuk yang di Jalan Sumpah Pemuda didominasi oleh kendaraan angkutan berat, dan sebaiknya dari Takuban Perahu maupun sebaiknya sisi selatan di Mayor Koswanto juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan mobil pribadi. Dan langsung kita bergeser di sisi barat, pintu masuk Klodran. Terpantau dari barat juga ramai lancar maupun sebaliknya di Jalan Adi Sumarmo ya, untuk batas kota Klodran. Dari besar di Simpang Ngempak, baik di Ahmad Yani dari arah Masjid Zayed maupun sebaliknya, terpantau ini ramai sekali nih dari barat maupun dari timur, didominasi oleh kendaraan pribadi maupun roda 2. Maupun di sisi selatan jalan di Panjaitan ataupun sebaliknya di Jalan Sutoyo juga terpantau ramai namun lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kita bergeser di sisi barat Pleco, terpantau untuk antrian dari pabean yang masuk Kota Surakarta terpantau ramai, maupun sebaliknya yang keluar dari Kota Surakarta juga ramai lancar. Demikian Kak Jawa yang bisa kita sampaikan di sore hari ini pada pendengar setia Pro 2. Terpantau untuk lalin di sore ini ramai namun lancar. Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dari kecepatan. Tertib berlalu lintas, cermin budayanya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Selamat sore teman bro dua, jumpa lagi bareng Deswa Fitra ya. Sekarang di sore ceria. Tadi abis sama teman-teman magang dan sekarang aku sendirian aja. Berasa banget sepinya ya. Langsung ini banget beda vibesnya, suasananya di studio langsung sendirian banget, kesepian. Saya teman bro dua, tolong temani saya. Tiba-tiba ada yang datang sih sebenarnya ya. Ada dari penyiar Pro 1, penyiar 1 lagi.
1: Gak bener nih.
0: Kenapa?
1: Gak bener.
0: Apanya yang gak bener, Bray?
1: Saya dari tadi di sini, kamu bilangnya gak sendiri.
0: Gak, barusan Anda barusan masuk.
1: Enggak, baru
0: barusan
1: siapa?
0: Masuk. Ini baru by the way,
1: siapa?
0: Jauh banget ya? Iya.
1: Apanya yang jauh?
0: Jaraknya.
1: Iya,
0: jaraknya jauh banget ya.
1: Gak kedengeran suara Anda, Des.
0: Emang ya?
1: Iya, bentar, saya gedein.
0: Oh, ini gedeinnya di sini. Oh. Di sini. Aduh, jauh kan?
1: Beda ya, Pro 2 sama Pro 1 ya.
0: Oh, kalau di Pro 1 yang di ujung sono?
1: Iya, di ujung jalan Samson.
0: Oke, aku pindah ke 4 nih. Nah.
1: Ini 4 nih.
0: Iya, benar. Udah aman. Nah,
1: belum kedengeran semua.
0: Belum.
1: Belum.
0: Mana dimatiin semua ya?
1: Enggak. Oh, iya lagi. Nah, ini kebalik muternya. Nah, ini udah kedengeran nih.
0: Oke. Hey, lama tak jumpa ya.
1: Ah, enggak, kemarin baru berjumpa.
0: Maksudnya di udara.
1: Oh, di udara. Iya.
0: Di udara kan lama banget.
1: Iya.
0: Anda lama nggak ngerecokin saya di sini.
1: Kemarin
0: saya
1: ngerecokin Tika.
0: Di mana tuh? Pagi.
1: Waktu sore dia.
0: Bentar. Oh, Senin.
1: Iya.
0: Senin sore ya?
1: Emang Senin, nggak Minggu toh? Ayo.
0: Senin nggak sih?
1: Senin atau Minggu?
0: Senin.
1: Setahu saya Senin saya libur di Pro 1.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh salah ya?
1: Iya libur saya libur. Kalau nggak Minggu.
0: Oh, enggak. Dia di sore.
1: Udahlah. Saya lihat jadwal dulu ya.
0: Iya, ribet banget.
1: Saya tuh harus by data sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, Pro 1 harus by data ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau di Pro 2 dulu gak by data ya. Ya enggak lah, by data juga.
0: Wah, Anda tuh jangan gitu Anda. Jangan gitu.
1: Sebentar.
0: Saya langsung mengubah cara berbicara saya saat.
1: Oh.
0: Saat apa ya, berbincang dengan penyiar Pro 1.
1: Jadi gimana? Lebih berintegritas gitu. Ya semua berintegritas dong, Des.
0: Ngapain? Iya dong.
1: Pro 1, Pro 2, Pro 4 semua berintegritas.
0: Iya, benar.
1: Nah, saya sudah cek nih di jadwal saya. Hmm. Saya ketemu dengan Tika tuh waktu hari Minggu.
0: Hari Minggu.
1: Ya, saya siaran sore.
0: Hmm.
1: Dia juga siaran sore. Saya siaran sore, Tika siaran sore. Saya ngerecokin Pro 2 waktu itu.
0: Oh gitu. Oh
1: iya.
0: Itu sore ya?
1: Sore.
0: Aduh.
1: Karena kenapa?
0: Ada masuk.
1: Oh.
0: Tiba-tiba masuk hidung nih.
1: Yang masuk apa tadi?
0: Hah?
1: Air wudhu.
0: Gak ada di sini.
1: Oh, kan masuk pori-pori kulit
0: masuk,
1: ya.
0: Iya, beda. Gimana kabarnya, Bray?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Anda gimana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Ini sore ceria ya?
0: Sore ceria.
1: Biasanya ada narasumber.
0: Nah, karena kali ini tuh spesial. Sekarang spesialnya tuh saat gak ada narasumber.
1: Oh, begitu.
0: Karena kan seringnya ada narasumber. Jadi hari spesial tuh gak ada narasumber.
1: Oh, begitu. Tidak gitu. Rerun juga ya?
0: Masih? Oh, enggak.
1: Bukan yang kemarin.
0: Enggak dong.
1: Ini dapurnya semua dibongkar.
0: Enggak usah kayak gitu.
1: Oh, jangan.
0: Mentang-mentang Anda di Pro 1 ya.
1: Di Pro 1 enggak ada rekan-rekan, live semua.
0: Live semua ya.
1: Iya.
0: Tadi mana aku puterin ini plat andingnya suara Anda.
1: Oh, enggak bisa. Jangan dong.
0: Emang enggak bisa ya?
1: Nanti menyalahi kontrak dong. Kontraknya kan sekarang Anda sama
0: aku
1: Tika.
0: Aku tuh bingungnya gini.
1: Kenapa?
0: Enggak, sekarang bukan kontraknya aku sama Tika. Sekarang rolling, Bray. Rolling.
1: Plat Ade rolling.
0: Iya, di pokoknya yang penyiar sore.
1: Mm-hmm.
0: Ya dari plat AD. Dari plat AD dari jam 3.
1: Lah iya.
0: Lah iya.
1: Penyiar sore itu kan
0: sekarang rolling.
1: Sore ceria.
0: Kayaknya rolling deh.
1: Rolling gimana nih yang bener nih?
0: Bentar aku lihat jadwal dulu ya.
1: Rolling atau penyiar sore?
0: Kalau waktu itu kan sempat rolling. Aku bentar belum lihat jadwal yang selanjutnya ya.
1: Oh gitu. Rollingnya berarti dengan penyiar pagi bisa?
0: Yang kayaknya biasanya dengan penyiar malam. Kalau yang ya bisa. Bisa deh, bisa. Bisa, biasanya Shirley juga sore. Shirley kadang sore.
1: Oh, jadi bisa Rama,
0: JJ,
1: Tika, Tika sorry. Apa, Shirley, Cecil,
0: yes,
1: itu
0: yes.
1: Bisa mengisi plat AD?
0: Bisa.
1: Hah?
0: Kok, loh, kenapa?
1: Kok gak yakin gitu raut wajah Anda?
0: Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Jadi memang yang jaga sore dari plat AD.
1: Aduh, plat AD gimana sih? Plat AD kok sekarang yang megang siapa-siapa?
0: Lah. Harusnya gimana? Eksklusif. Harusnya
1: iya dong.
0: Rifki Minov makanya kan.
1: Minov lagi. Minov.
0: Minov.
1: Oh, tadi
0: saya bilang Minov.
1: Oh, V-nya enggak kelihatan tadi. Enggak kedengeran.
0: Enggak kedengeran, bukan kelihatan.
1: Oh iya.
0: Harusnya Rifki Minov gimana? Dilanjutin gimana? Kita giliran sekarang.
1: dealnya jangan sama saya.
0: Loh, sama siapa?
1: Sama Nggak, Bray Rido.
0: Sebenarnya gitu tuh tergantung diri sendiri, Bray. Serius, tergantung diri Anda ini berminat atau tidak.
1: Sayangnya saya lagi duduk, bukan diri.
0: Bukan gitu. Oh,
1: beda ya?
0: Itu.
1: Kalau diri kan berdiri.
0: Iya, benar.
1: Saya duduk nih.
0: Kalau Dora?
1: Itu Dora lagi cari peta.
0: Iya, siapa sih? Ini Boots ya?
1: Boots.

0: dong, Road 2 tuh serba live.
1: Sekarang live juga ya.
0: Wah, iya dong.
1: Berguna sekali ilmu dulu, ilmu saya dulu ya.
0: Aduh.
1: Mantap ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi saya dulu seringnya kan live ya plat AD.
0: Seringnya ya iya dong, iya, memang kan. Pro 2 tuh live.
1: Iya, live makanya. Nah, itu berguna ya?
0: Iya, berguna.
1: Itu saya merasa wow gitu kan. Estafet saya itu berguna.
0: Anda kadang ini
1: apa? Berlebihan. Gak apa-apa, ngomongin aja lah Des,
0: gak apa-apa.
1: Ntar di off-air ya.
0: Tapi gimana, sekarang nyaman ya di Pro 1
1: ya? Nyaman overall, gimana pun ya.
0: Sekarang wajah-wajahnya udah kayak Pro 1 banget sih.
1: Wajahnya gimana Pro 1? Anda mau bilang saya gimana?
0: Gak, udah.
1: Wajah formal.
0: Wow, wajah formal.
1: Saya dulu sebelum di Pro 1, potongan saya mohawk ya.
0: Apa sih dulu potongan Anda?
1: Enggak ya? Pokoknya yang sesuai dengan bentuk kepala.
0: Tapi kayaknya sesuai semua deh. Bentuk kepalanya bisa diubah-ubah soalnya.
1: Dikira malampet. Malampet gak bisa siang gitu. Malam terus.
0: Gimana? Iya gak bisa siang. Siang pet dong.
1: Iya kan gak enak. Sore pet gitu kan gak
0: enak.
1: Adanya malam pet.
0: Aduh, opet lagi.
1: Itu di sana upin-ipin geng.
0: Iya, ingat ya.
1: Ingat saya.
0: Tapi jangan ditambahin K ya.
1: Wow. Tambahin C boleh.
0: Copet.
1: Ya, boleh diucapkan tapi jangan dilakukan.
0: Jangan dilakukan ya.
1: Itu filmnya Iqbal loh.
0: Iya, Iqbal, benar.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Apa sih namanya?
0: Copet.
1: Iya, copet tahu, tapi judulnya.
0: Judulnya apa ya? Kita cek dulu kali ya. Nah,
1: kita bahas film nih.
0: Iya. Filmnya Iqbal copet gitu ya.
1: Iya. Iqbal jadi copet. Itu dia bilang
0: Operasi Pesta Copet, ya.
1: Oh benar, Operasi Pesta Copet. Benar. Berarti ada copet-copetnya ya?
0: Iya, judulnya. Emang. Dan katanya itu kan Ernest ya?
1: Sutradaranya
0: Ernest. Betul. Itu tuh Ernest minta gak mau edit, ya kan?
1: Betul, di sebuah podcast dia cerita ada latihan.
0: Latihan bener, aku pengen. Ernest pengen. Kalau Ernest pengen itu ya udah pemerannya tuh beneran nyopet. Yang dilihat penonton beneran.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi ada latihan untuk kecepatan tangan gitu,
0: iya,
1: kata Iqbal.
0: Bener, wah. Ini latihan mahal nih, pelatihannya nih.
1: Makanya ya kenapa kan? Aktor mahal.
0: Wah, itu.
1: Itu dia.
0: Jadi memang ilmu copet tuh mahal ya sebenarnya.
1: Ilmu acting.
0: Oh, acting.
1: Ilmu actingnya. Acting ya. Bukan copetnya.
0: Kan di sini filmnya yang di-highlight copetnya kan.
1: Iya benar.
0: Operasi Pesta Copet.
1: Belajarnya sama itu deh, sama pemeran-pemerannya.
0: Siapa?
1: Preman Pensiun.
0: Oh, iya juga ya. Yang diangkot.
1: Yang diampu waktu itu oleh almarhum Epi Kusnandar.
0: Iya, benar. Iya. Oh iya ya. Tapi kan yang itu ininya premannya, bukan yang pencopetnya.
1: Oh iya, Ding. Bukannya masih satu kesatuan ya? Bukannya
0: emang
1: itu,
0: iya ya?
1: Waktu itu
0: emang satu kesatuan deh.
1: Kan kayaknya dari apa sanggarnya almarhum Epi.
0: Oh, ada sanggarnya juga.
1: Biasanya kan kalau selebriti-selebriti
0: sama ya, satu
1: yang,
0: ya.
1: Di seni peran tuh begitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Punya sebuah pelatihan kayak siapa? Eros Jarot.
0: Oke.
1: Pong Harjatmo itu juga punya kayak pelatihan acting.
0: Gitu. Oke, okay, tapi Anda juga jago acting deh kayaknya.
1: Enggak.
0: Ini Anda lagi beracting kan?
1: Enggak, saya beneran ini.
0: Oh, beneran?
1: Saya yang real aja.
0: Oh gitu.
1: Kecuali kalau nanti ada pilot project, nah saya bisa acting tuh.
0: Oh.
1: Gak apa-apa ngisi pemeran pendukung kan ya.
0: Iya.
1: Kalau ngisi peran utama kan susah bagi waktunya sama siaran. Kalau peran pendukung cuman cameo gitu gak apa-apa.
0: Figuran gitu ya.
1: Figuran gak apa-apa.
0: Cuma yang maksudnya yang jalan aja di belakang gitu kan.
1: Gak masalah, kelihatan punggungnya aja gitu gak apa-apa. Gak masalah.
0: Waduh. Iya kan kadang tuh memang berawal dari situ dulu.
1: Berawal dari situ.
0: Ngerintis dulu dari bawah, dari nol gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi pengalamannya tuh dapet.
1: Betul, ya kan? Dapet. Kok tahu sih, Anda pernah jadi ekstras ya?
0: Enggak.
1: Itu kan namanya ekstras.
0: Iya ekstras, bener-bener. Si ini yang pernah.
1: Siapa?
0: Mantan lagi, bukan. Siapa namanya? Bestie Anda, Pro 2 yang sekarang di Bogor.
1: Oh, Fafa pernah tuh.
0: Fafa Firza pernah tuh.
1: Ekstras?
0: Uh-uh.
1: Dia ekstras apaan?
0: Aduh, lupa lagi.
1: Oh, film?
0: Uh-uh.
1: Waktu syuting di mana? Di Solo apa
0: di... Di Solo. Bukan film sih sebenarnya. Kayaknya apa? Bukan. Apa ya? Aduh, lupa lagi.
1: Oh, itu apa kayak...
0: Kayak program acara televisi deh. Pernah.
1: Iya. Apa sih namanya kayak gitu tuh? Reality show apa?
0: Mungkin, iya bisa disebut tuh.
1: Kayak gitu-gitu pernah dia?
0: Kayaknya pernah. Pernah.
1: Gak pernah cerita dia.
0: Loh, ngapain?
1: Oh gak usah ya? gak usah ya.
0: Iya. Tapi ngomongin Operasi Pesta Copet tuh udah nonton bre?
1: Belum, rilisnya kapan?
0: Nah, kita cek rilisnya dulu ya. Ini aku juga sambil cari-cari sih.

0: sebenarnya ya. Karena kalau Iqbal kemarin kan juga sempat viral yang dia tuh ikut jualan gorengan.
1: Oh iya,
0: iya kan? Tahu. Itu dia katanya capek banget ini.
1: Ya capek lah.
0: Awalnya dikit-dikit makin rame itu.
1: Apanya? Gorengannya?
0: Bukan yang beli.
1: Kan tahu
0: lah. Nah, rilisnya ini 27 Agustus kemarin.
1: Oh, udah habis dong.
0: Iya ya. Dan pakai udah nonton belum? Aku belum sih. Jujur belum.
1: Belum, aku aja yang Ghost in the Shell belum nonton.
0: Iya, jujur. Sama. Iya. Padahal pengen ya. Tapi pengen. Udah di Netflix.
1: Netflix katanya udah ada ya?
0: Udah ada. Oh, udah ada.
1: Boleh deh, coba saya deh, nanti mau langganan.
0: Langganan dulu ya.
1: Bayarin
0: jangan
1: ya, bro.
0: Yang mending gak usah langganan deh.
1: Saya numpang ke rumah Anda aja gimana?
0: Gak lagi. Ngapain?
1: Nonton Ghost in the Shell.
0: Gak usah. Pokoknya jangan yang ini ya. Website-website apa namanya?
1: Apa ini, ayo?
0: Website ilegal.
1: Oh, tidak bisa.
0: Jangan.
1: Saya tidak begitu-begitu.
0: Pokoknya yang legal-legal aja teman berdua.
1: Betul. Yang ilegal itu istilah lainnya apa sih? Bajakan.
0: Bajakan. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kayak sebuah minuman ya?
1: Itu akar bajaka bukan?
0: Bajaka.
1: Iya kan, benar kan?
0: Iya. Kok Anda tahu sih?
1: Tahu
0: saya. Tahu, ya.
1: Saya tuh oh, kesehatan, film.
0: Pro satu tuh tahu segalanya ya?
1: Insya Allah. Enggak lah, kita sama-sama belajar.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau enggak tahu ya dikasih tahu.
0: Oh, iya. Betul. Sama-sama gitu. Belajar. Nah, ini ada dari RBM Family. Asik nih ditemani teman seperguruan.
1: Ini beneran RBM keluarga.
0: RBM Family. Ya, ya benar, namanya RBM Family.
1: Maksudnya WhatsApp-nya
0: ini iya.
1: Fresh nih. WhatsApp-nya baru aja masuk.
0: Iya. Tadi.
1: Wih,
0: 4:03.
1: Jam 4 lebih 3, 16
0: lewat 3. Bukan. Menit 43 ini kan 49.
1: Oh, menit 43.
0: Iya. Waktu tadi bahas apa ya, Bre?
1: Kita menit bahas 43. Ini. Kan banyak banget yang kita bahas. Banyak ya.
0: Ngalor ngidul ya.
1: Tika. Hah? Tika yang masuk Senin apa Minggu?
0: Oh, gitu. Terus iya, ini 43. Asik nih ditemani teman seperguruan. Maksudnya?
1: Seperguruan ya kan Anda di Pro 2.
0: Oh, gitu.
1: Saya sekarang berguru di Pro 1.
0: Oh.
1: Kita dulu pernah berguru di Pro 2.
0: Ya, betul.
1: Gitu.
0: Iya, yeah. Sampai sekarang masih berguru.
1: Berguru lah. Kita tuh
0: berguru, ya.
1: Cari pengalaman karena kan pengalaman guru yang terbaik.
0: Wah, gokil.
1: Guru paling baik, paling the best.
0: Paling the best ya.
1: Guru terbaik dalam hidup tuh kan pengalaman.
0: Betul. Gitu. Oke lah kalau
1: lagu
0: gitu
1: des.
0: Ya. Lagu ya.
1: Yoi.
0: Itu lagu dulu. Kok gak ada ya lagunya, Bray? Aku pengen lagunya si Raim Laude.
1: Oh, yang
0: ini.
1: Yang apa?
0: Bukan. So tau.
1: Iqro.
0: Enggak.
1: Yang apa?
0: Enggak, yang ini. Yang ada berguru-bergurunya itu loh.
1: Apa?
0: Ini
1: senja.
0: Iya, bersenja guru.
1: Oh, bersenja guru. Beda dong.
0: Oh, beda ya?
1: Beda.
0: Aku rasa sama. Ya udah, ini puterin buat teman Pro 2 ya.
1: Ya, betul.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli, dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Lanjut lagi teman berdua masih di sore ceria ya bareng Desa Fitrah di sini dan Dev Kiminov udah pulang kayaknya.
1: Anda begitu lagi ya? Saya di sini terus loh.
0: Oh, Anda di sini.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kenapa? Kenapa? Sampai ini ya, kangen sama Pro 2?
1: Bukan kangen. Ada satu hal yang harus saya minta dari Anda.
0: Waduh, kayaknya berat sih. Gak bisa deh.
1: Hah? Gak bisa. Cuma satu doang kok. Di luar udah ada barangnya tuh.
0: Apa tuh? Maksudnya apa? Oh, silakan. Langsung aja ambil aja sih.
1: Ya kan adanya di sini.
0: Enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa, Bray.
1: Ya enggak gitu juga. Anda juga harus di sana.
0: Ya udah yuk, sekarang yuk.
1: Yuk. Enggak usah
0: gitu, enggak gitu.
1: Katanya mau itu ada kolaborasi yang epic ya?
0: Kolaborasi?
1: Kalau ini kan kita kolaborasi Pro 2 Pro 1 nih.
0: Asik.
1: Saya dari Pro 1 sekarang. Anda tetap di Pro 2 nih. Yang mungkin nanti pindah ke Pro 4 ya.
0: Enggak, di Pro 2 aja. Pro 2 aja saya. Iya.
1: Kalau dari kategori umur Anda masuk di Pro 2.
0: Maksudnya Pro 2.
1: Iya, masuk di Pro 2.
0: Terus emang kategori apa lagi?
1: Enggak, maksudnya kalau misalnya udah nambah umurnya gitu kan bisa aja pindah ke sebelah.
0: Oh, gitu.
1: Ke Pro 1.
0: Enggak sih. Di Pro 2 terus sih.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Saya aja ini udah mau 30 ya.
0: Iya. Berarti Dido aja kan masih Pro 2.
1: Iya, padahal 30, 40 dia.
0: Nah, berarti kan tidak terkait umur.
1: Suara juga sih menentukan.
0: Oh, suara menentukan ya.
1: Suaranya kan gak berat-berat amat ya.
0: Hmm.
1: Kita juga gak berat-berat amat.
0: Iya. Hidupnya yang berat.
1: Wow. Jadi enteng kok. Jadi enteng, amin. Ya semoga hidup yang awalnya berat akan enteng pada akhirnya.
0: Amin.
1: Prosesnya juga.
0: Amin.
1: Ya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan di akhirnya doang sih. Prosesnya juga
0: iyalah. Lancar gitu ya.
1: Amin.
0: Nah, minta sama tadi Tuhan. Ngomongin collab ya, Bray.
1: Kolaborasi.
0: Collab ini. Iya, bukan collab yang gimana-gimana ya.
1: Iya, makanya.
0: Kolaborasi.
1: Saya tambahin nih tadi, Des. Takutnya kemana-mana.
0: Iya, makanya. Jadi ternyata ada bagi fansnya Lisa, Bray. Fansnya Lisa. Anda kan salah satu
1: fans. Saya suka temannya Lisa.
0: Siapa?
1: Siapa aja sih membernya? Membernya siapa aja sih? Saya lupa.
0: Siapa sih?
1: Lisa.
0: Ini. Membernya tuh ada siapa aja sih?
1: Ya kan, lupa kan?
0: Tiba-tiba lupa ya?
1: Saya juga cuma ingetnya Lisa.
0: Iya, karena Lisa, kenapa? Ya makanya berarti Anda fansnya Lisa, fix.
1: Iya, fansnya Lisa cuman Lisa itu kan udah banyak karya ya?
0: Udah.
1: Jadi menurut saya tuh kalau saya jadi fansnya Lisa,
0: terus
1: kok kayak gak pantas sayanya gitu loh.
0: Kenapa?
1: Sadar diri. Gak dia manis. Begitu diva buat saya. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu kan tetap ciptaan Tuhan ya.
0: Iya betul.
1: Iya kita menyanjung yang menciptakannya gitu.
0: Iya. Nah gak gini karena bagi fansnya Lisa ya. Lisa ini kolaborasi. Kenapa jadi kebiasaan ya? Kolaborasi. Sama PS Bray.
1: PlayStation.
0: Yes. Kolaborasi rilis limited edition stick controller.
1: Oh.
0: Dan ada ya merchandise terbaru lah.
1: Itu mungkin karena kecantikannya Lisa ya?
0: Mungkin. Karena memang tadi diva kan.
1: Makanya kan tadi saya bilang ya.
0: Iya.
1: Itu kan yang big diva.
0: Big
1: diva. Aneh-aneh aja.
0: Sebutannya itu loh.
1: Superstar. Yang okay. Superstar yang mana itu membuat rezeki-rezeki duniawi ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu... menghampiri dirinya.
0: Ya, gitu. Apalagi Lisa kemarin juga habis rilis lagu, Bray.
1: Apa?
0: Update gak? Oh udah Pro 1 soalnya.
1: Enggak, saya update-nya ya kan? Itu. Still Heart. Scorpion. Ya,
0: kemarin habis rilis
1: Bon Jovi.
0: Apa? Kan dia dari ini ya, Thailand ya?
1: Oh Lisa kan? Itu emang Thailand?
0: Iya sih, iya kan?
1: Keturunan
0: kali ya.
1: Oh iya,
0: ya, benar, iya. Keturunan. Kemarin rilis Sawadika.
1: Oh gitu.
0: Lagunya.
1: Oh alah. Tahun ini.
0: Oh ala lagi. Iya itu baru.
1: Karyanya banyak banget ya.
0: Banget ya saking banyaknya ya.
1: Sama Bruno lah. Ya kan. Sekarang itu, sama PS itu, lah.
0: Waduh. Waktu yang apa ce itu
1: ya. Iya kan. Apa te
0: kan.
1: APT.
0: Iya. APT. Kan apa ce gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Itu tuh wah tiap hari dengerinnya ya ampun. Nah, itu iya kan waktu masa-masa boomnya ya.
1: Sama
0: ya.
1: Na na na.
0: Oh iya.
1: Itu beda
0: sebelumnya.
1: Itu Bruno Mars sama siapa itu?
0: Sama, David Ismail kan? Sama siapa sih? Sama siapa Bray?
1: Lady Gaga kayaknya.
0: Oh iya.
1: Beda makanya.
0: Iya, Bruno Mars
1: sama. Lady Gaga bener ya?
0: Iya. Coba aku cek ya. David Ismail udah gak ini ya? Ah bener. Lady Gaga sama Bruno Mars.
1: Sama Lisa kan APT.
0: Itu sering banget diputar tuh dulu. Sampai... Waduh, bukan bosen sebenarnya, emang bagus lagunya gitu ya.
1: Masya Allah ya.
0: Masya Allah.
1: Iya, dengan ketenaran dia, dengan kecantikan dia.
0: Iya.
1: Benar. Tapi memang dengan PS ini sebuah kolaborasi yang tidak dinyana ya.
0: Di nyana?
1: Di nyana-nyana tuh disangka-sangka.
0: Oh, disangka-sangka.
1: Aduh. Saya kan di pro satu ya, kesangkatannya harus begitu.
0: Janganlah sama Genji jangan kayak gitulah.
1: Tidak ditebak-tebak. Nah, sudah ditebak.
0: Bilangnya susah disangka gitu. Boleh. Iya, enggak disangka ya.
1: Enggak disangka-sangka.
0: Siapa yang menyangka gitu? Dari seorang Lisa kolaborasi sama PS, stick PS gitu kan.
1: Ada kalau maksudnya Cristiano Ronaldo ya masuk.
0: Okay. Messi.
1: Iya, yeah. Messi Doro lagi.
0: Messi Doro siapa?
1: Pemain maksudnya? Persis Solo dulu.
0: Oh, oke. Okay. Yeah. Nah, gini, mungkin bagi fansnya Lisa sama sekalian yang suka gamers gitu ya. Ini adalah info yang sangat wah gitu ya. Mungkin seneng banget gitu kan. Karena mungkin setiap kita main PS, kita beli stick controllernya gitu ya.
1: Itu apa? Perangkatnya?
0: Perangkatnya ya.
1: Stick controller ya.
0: Bener, itu kan wah ini serasa, aduh ini punya Lisa nih, Lisa gitu kan. Kan biasanya kayak gitu ya.
1: Bener.
0: Nah, jadi kalau ngomongin PS-nya ini ya, PlayStation controller ini punya desain yang terinspirasi dari poni dan mata ikoniknya Lisa, Bray. Oh. Jadi tahu nggak PS, ngomongin PS terus, stick PS-nya, stick PS gitu ya. Kan tahu kan sekarang bentuknya kayak gimana?
1: Tahu.
0: Agak beda sama yang dulu ya.
1: Beda.
0: Yang PS2,
1: iyalah.
0: PS ya kan.
1: Ini PS5 kan?
0: Betul, PS5. Nah, desain mata sama poninya tuh ada di tengah ini loh, tau nggak?
1: Saya kira tuh cuma fotonya doang, ternyata desainnya juga ngikutin Lisa.
0: Iya. Desain mata sama poninya, jadi seakan-akan kita diliatin sama Lisa gitu.
1: Iya, saya kira itu fotonya tok.
0: Enggak.
1: Mau fotonya tok, jawanya metu.
0: Mau jawanya metu,
1: yes. Kan orang Solo.
0: Iya benar.
1: Saya kira cuma fotonya aja gitu loh.
0: Enggak.
1: Ternyata emang
0: jadi,
1: desainnya juga.
0: Tahu kan poni segini, setengah, nah gini.
1: Jadi kayak PS-nya itu dibentuk ada bentukan
0: stick,
1: poni.
0: Stick PS.
1: Stick PS-nya itu ada bentukan poninya,
0: bener.
1: Poni Lisanya.
0: Ini gambarnya, gambarnya, bukan desain sticknya. Desain
1: gambarnya
0: di tengahnya gitu.
1: Oh iya, berarti seperti yang sudah saya tebak dong.
0: Ya maksudnya desain foto, betul.
1: Ada Lisanya di situ.
0: Ada, iya, tapi cuma dari poni sampai matanya aja. Karena digambarnya kayak gitu.
1: Oh, kalau dalam bayangan saya penuh.
0: Waduh, gak bisa dong. Malah
1: penuh waktu lagi.
0: Kok malah curhat ya?
1: Enggak, itu kan P3K gak. Ada paruh waktu, ada penuh waktu.
0: Bener. Iya, yeah. Nah tadi kan lengkap ada motif bintang sama tulisan yang inisialnya double L.
1: Oke, saya ringkas lagi ya. Berarti itu model stick PS-nya itu ada gambarnya Lisa.
0: Ada gambarnya Lisa,
1: dari poni sampai mata.
0: Dari poni sampai mata.
1: Oh,
0: mata-mata.
1: Oh, beda. Enggak, lagi.
0: Beda lagi.
1: Kalau mata Najwa beda lagi.
0: Iya, beda lagi.
1: Iya, itu kan acaranya Najwa Shihab ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, dari poni sampai mata Lisa ada di stick PS5 itu yang terbaru.
0: Yes. Iya, terus yang kolaborasi. Itu,
1: nah, yang kolaborasi dengan
0: terus
1: Lisa.
0: ada kayak bintang-bintang gitu loh di apa ya, di kayak di bawah mata lah, di bawah mata.
1: Di bawah matanya Lisa.
0: Di bawah matanya Lisa.
1: Oh.
0: Tak gambarin kayak gitu di sini.
1: Gitu.
0: Ada inisial double L juga. Itu. Warnanya tuh katanya di sini chroma pearl. Ini warna apa? Chroma pearl. Tahu enggak?
1: Belum.
0: Belum tahu ya? Chroma pearl.
1: Coba.
0: Oke, coba deh.
1: Kita akan visualisasikan. Kita
0: susah juga.
1: Susah juga ya?
0: Oke, chroma pearl tuh
1: kita akan deskripsikan ya seperti apa warna chroma pearl.
0: Oke, baiklah. Varian warna dengan efek kilau-kilau yang berubah. Gitu-gitu.
1: Wow.
0: Ternyata ya chroma pearl tuh kayak gitu. Kilau dan berubah warna tergantung sudut pandangnya. Oh, itu chroma pearl.
1: Kalau sudut pandang ketiga gimana?
0: Waduh, susah sih.
1: Itu drama sih, kalau nggak film gitu. Sinopsis.
0: Iya. Oh, ternyata kayak gitu. Jadi memang mengeluarkan baru ya, DualSense Wireless Controller Lisa Limited Edition yang ini akan tersedia secara global katanya di tanggal 30 Oktober, Bray.
1: Pertanyaannya sudah dispil harga belum?
0: Sudah sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Sudah.
1: Berapaan kisarannya?
0: Ini kisarannya sekitar 84,99 US dollar, sekitar 1,5 juta.
1: Satu stick tuh?
0: 1,5, yes.
1: 1,5 juta,
0: yes.
1: Satu stick?
0: Kurang lebih.
1: Yang spesial ada
0: kan limited edition.
1: Iya benar.
0: Limited edition pasti harganya beda, Bray.
1: Satu beda, tapi kedua ada sistem pembagian door prize gitu, gak? Hadiah gitu.
0: Gak ada dong.
1: Siapa yang beruntung gitu.
0: Ya, emang ada. Emang ada. Tapi di sini enggak diinfokan kayak gitu. Cuma ya udah nanti tanggal 30 Oktober mungkin bagi fansnya Lisa atau yang suka gamers sekaligus ngefans sama Lisa. Jadi ada tanda tangannya juga.
1: Oh iya, nah itu dibaliknya. Yang spesial.
0: Oh, yang buat mahal ya. Buat mahal. Jadi dibalik kan dibaliknya. Yeah. Dibaliknya itu ada tanda tangannya Lisa sama logo apa ya? Kayak kotak segitiga X bunder. Bunder lagi.
1: Oh, bulat.
0: Bulat. Itu ada kayak gitu.
1: Oh iya, itu yang, bikin keasliannya sulit ditiru.
0: Benar-benar. Oh iya.
1: Jadi mahal.
0: Oh iya juga ya. Itu yang bikin mahal ternyata nomor 2.
1: Berarti ya benar kalau kayak gini enggak mungkin ada sistem hadiah gitu
0: atau
1: surprise. Ya nanti kalau misalnya ada bisa ditiru.
0: Iya juga ya.
1: Kan rawan untuk ditiru, makanya harus beli baru, seperti kayak jersey timnas tuh ada yang resmi.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oh ternyata kayak gitu. Waduh keren banget ya.
1: Iya, tapi namanya emang udah suka sama Lisa tuh, wah itu pasti ada yang beli.
0: Iya sih, mesti sih.
1: Fansnya Lisa tuh, wah main PS sambil diliatin Lisa.
0: Wah iya kan, kayak seakan-akan diliatin Lisa.
1: Wah, ditemenin lah.
0: Malah canggung lagi.
1: Mana abis itu kalah 10-0 lagi main PES. Kemarin ada lomba PES, e-football, RRI PES gimana?
0: Iya, kalah bro. Saya mengalah.
1: Kalah dengan siapa?
0: Sama Mas Diki kemarin.
1: Tapi mengalah gak juga 5-0 bro, skornya bro. Itu gak mengalah. Itu
0: justru mengalah tuh disengaja mengalah dari awal udah 0 aja gitu loh. 5-0 gitu. Saya terima yang 0 aja gak apa-apa lah.
1: Baik.
0: Mungkin karena gak pakai sticknya Lisa kali ya.
1: Oh bisa. Padahal itu PS4 kemarin, belum PS5.
0: Oh iya juga. Gak bisa ya.
1: Ini hanya tersedia untuk PS5 ya.
0: PS5.
1: Dan Oktober tanggal 30.
0: Yes. Oktober tanggal 30.
1: Launchingnya. Dengan harga 1,5 juta
0: sekitar,
1: rupiah.
0: Kurang lebih, ya? Betul.
1: Apakah worth it menurut teman Pro 2?
0: Mungkin ya.
1: Ya kalau menurut teman Pro 2 yang ngefans banget sama Lisa.
0: Yang ngefans, yang kita ngomongin yang ngefans tadi kan.
1: Worth it sih.
0: Mungkin.
1: Asli kok tanda tangannya.
0: Betul. Nah kita beralih ke WhatsApp dulu kali ya, Bray.
1: Ada siapa?
0: Ada RBM Family lagi katanya.
1: Oh gimana?
0: Mas Rifki. Ini untuk Mas Rifki.
1: Waduh, kenapa?
0: Baca sendiri, Bray.
1: Nah, gak bisa dong.
0: Jauh ya?
1: Jauh sama
0: Mas Rifki sekarang betah ya di Pro 1?
1: Gimana? Alhamdulillah, betah.
0: Betah ya?
1: Oh itu pertanyaan? Bukan pernyataan.
0: Pernyataan.
1: Oh pernyataan.
0: Salah ya, nadanya salah ya.
1: Nadanya salah dong.
0: Salah ya.
1: Tadi pernyataan.
0: Oh harusnya gimana, coba.
1: Mas Rifki, emang sekarang betah ya di Pro 1?
0: Itu pertanyaan, sama aja.
1: Oh sama ya.
0: Sama aja.
1: Kalau pernyataan gini, Mas Rifki betah ya sekarang di Pro 1?
0: Oh iya benar. Nah kayak gitu. Betah. Oh,
1: alhamdulillah betah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Betah. Dan saya juga banyak belajar dari senior-senior Pro 1 yang membawakan talk show yang lebih bener tuh gimana.
0: Oh.
1: Waktu kita di sini bawain talk show itu udah bener.
0: Udah bener. Nah,
1: tapi yang
0: disana,
1: lebih bener lagi.
0: Jadi ada ya yang lebih benarnya tuh kayak gimana?
1: Karena mengikuti narasumber juga kan.
0: Oh,
1: narasumber yang bisa kita bilang beliau-beliau, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di sini kan mas-mas,
0: bapak, ibu-ibu.
1: Itu wali.
0: Siapa tuh wali ya?
1: Gak bisa diputar di sini.
0: Gak bisa.
1: Kalau di Pro 1 bisa.
0: Bisa.
1: Puterin dong. Dengerin 101 FM dong.
0: Berapa? 101. 101.
1: 101.
0: Gak usah, gak usah teman berdua. 105,5 aja.
1: Iya.
0: Kayak bertempur ya.
1: Iya dong. Perang tapi aslinya sayang kita di belakang.
0: Iya benar.
1: Benar. Jadi kalau di Pro 2 tuh mas-mas mbak-mbak notabene narasumbernya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di Pro 1 kan bapak ibu gitu. Jadi kita belajar untuk berkata-kata lebih pantas lagi untuk beliau.
0: Oh berarti Pro 2 gak pantas.
1: Kita kan santai.
0: Gitu.
1: Emang Pro 2 gak pantas emang ya?
0: Bukan gitu.
1: Pro 2 pantas, cuman pantes kan kita kayak lebih temen ya.
0: Oh,
1: kayak
0: yes.
1: Misalnya, bro gimana? Sis gimana? Jadi kemarin,
0: berarti maksudnya lebih formal lah gitu
1: betul.
0: Kan yang dimaksud ya.
1: Kalau di Pro 1 kan tidak mungkin seperti itu kan. Jadi kayak, bapak bagaimana ketika mendirikan sebuah komunitas?
0: Ya kalau di sini gimana? Gini kan?
1: Langsung gitu.
0: Oh gitu perbedaannya.
1: Jadi, perbedaannya di situ. Makanya di sini udah bener, di sana lebih bener lagi sesuai segmentasi.
0: Sesuai segmentasinya.
1: Sini anak muda.
0: Betul.
1: Nah, di sana dewasa.
0: Oke.
1: Dewasa. Kok dewasa? Apa ya?
0: Range-nya umur berapa? Iya, sebagai Pro 1.
1: 35 lebih lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sampai 50-an.
0: Oh.
1: Kalau tidak salah.
0: Kalau tidak salah.
1: Range umurnya segitu.
0: Oke. Ya. Jadi intinya udah betah ya, Bray ya. Jadi enggak akan balik ke Pro 2 lagi. Kalau udah next level enggak akan balik lagi.
1: Who knows?
0: Who knows?
1: Wow.
0: Who knows? Oh, who knows? Who knows? Oh, ini ada lagunya. Who knows? Daniel Cesar ya.
1: Iya.
0: Oh, puterin deh ya.
1: Karena pas banget.
0: Mau banget. Aduh. Who tadi knows? Pengen muterin Sawadikanya Lisa. Karena abis ngomong Sawadika, ngomongin Lisa kan.
1: Ya udah abis Lisa baru Who knows nggak apa-apa.
0: Wow, jomplang banget. Jomplang banget.
1: Oh, iya.
0: Dari up langsung low.
1: Iya bener.
0: Oke. Okay. Nah tadi RBM Family, sekarang ada dari Ninda. Request lagunya Mawar De Jong. Oke, yang apa nih Ninda kalau boleh tahu ya? Karena tidak ditulis judul lagunya. Nanti coba aku cariin lagunya Mawar De Jong apa aja sih ya.
1: Oke.
0: Tapi aku suka tuh sama Mawar De Jong untuk ini maksudnya aktris ya.
1: Dia kalau suka-suka. Kalau meranin jadi anak SMA masih pantas sih.
0: Iya.
1: Mawar De Jong.
0: Betul-betul. Awet-awet muda gitu ya. Sekarang dari Catur. Halo Mas Pro 1. Betah ya Kak Rifki. Gimana Bray?
1: Catur nih.
0: Iya, catur sekarang.
1: Betah, orang kemarin dia betul juga ya ngerosting saya kok.
0: Oh, catur juga ke Pro 1?
1: Iya.
0: Oh.
1: Ngerosting saya gini. Makanya jangan ngangkatin telepon, capek kan gitu. Ya gimana gak diangkat? Kalau gak diangkat nanti saya besok gak gajian dong.
0: Waduh.
1: Lah iya kan tidak bekerja dengan benar.
0: Betul. Memang Pro 1 sistemnya tuh seperti itu gitu ya.
1: Iya, seperti
0: kalo itu. Kalau Pro 2 tuh sebenarnya boleh telepon ya?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Tapi kan
0: kebanyakan
1: chat.
0: Chat gitu ya.
1: Ya kan emang sukanya chat ya teman-teman.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti Mas Catur nih.
0: Iya, sama kan Mas Catur nih sukanya chat-chat aja.
1: Lagunya kapan diputar nih?
0: Iya, abis ini aku putar ya. Aku terlalu betah sama Anda kayaknya. Oke, nanti sekalian juga teman Pro 2.
1: Gitu
0: nanti dong. Pukul berapa, Bray? Azan Maghrib, Bray? Biasanya?
1: 16.3...
0: 16 gak tuh.
1: 17, sorry. 16 lagi, 16 sekarang dong.
0: 17.36 WIB ya.
1: Nanti tadi kita sama bilang 37. Oh, sekarang maju lagi.
0: Maju, biasanya kan maju.
1: 16.36.
0: 36.
1: 17.36. Ke bawah.
0: 17.36. Ya, nanti kita break azan maghrib dulu teman Pro 2 dan kita jumpa lagi nanti setelah azan maghrib. Bukan setelahnya banget.
1: Iya.
0: Tapi di segmen batik lah ya.
1: Iya, udah pada tahu teman Pro 2 juga.
0: Iya, seperti biasanya aja.
1: Iya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore Ceria solusinya.
4: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
3: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
4: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Awas, ketagihan dengerinnya.
4: Yos, masih bareng Deso Fitra teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti aku temenin kamu ya pastinya di sore ceria bareng aku aja di sini karena Rifki Minov sudah pulang tadi ya. Udah pulang, beneran pulang kali ini ya. Hati-hati di jalan. Okay. Aman, ini Bray Rifki barusan pulang teman Pro 2. Dan kita lanjutkan lagi segmen di sore hari ini atau petang hari ini ya. Kita masuk ke segmen batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Nantinya kita bakal bahas seputar anak muda aja. Apa sih kegiatannya atau kebiasaannya gitu kan. Karena kebiasaan anak muda ya sangatlah banyak. Di fase-fasenya yang lagi aktif-aktifnya gitu kan. Banyak aja gebrakannya tuh. Ada aja teman Pro 2 ya. Dan buat kamu teman Pro 2 hari ini gimana nih? Ada cerita apa di hari Rabu ya? Hari Rabu ini. Ya mungkin ada cerita yang membagongkan kali ya. Atau ada cerita-cerita unik gitu. Tadi di sekolah kayak gimana. Atau di kerjaan kayak gimana teman Pro 2. Boleh cerita-cerita juga bareng aku ya. Kalau ngomongin cerita, aku ada cerita sebenarnya yang tadi sempat aku spill juga ya. Di plat AD gitu ya. Karena kemarin ternyata di daerah rumahku terjadilah kebakaran. Ya gak deket-deket banget sama rumahku, tapi ya termasuk deket sih. Itu kayak lahan kosong gitu teman Pro 2, sebenarnya kayak sawah gitulah. Dan entah kenapa tiba-tiba tuh jam berapa ya, maleman lah. Di malam hari kemarin maleman, tapi agak malam banget gitu. Dini hari mungkin ya, atau jam berapa aku gak tahu pastinya gitu ya. Tiba-tiba tahu ada informasi kebakaran gitu. Dan aku lihat posisinya, aku lihat beritanya itu, loh, ini kan deket rumah aku gitu. Dan kok bisa aku gak sadar gitu ya. Karena memang cukup deket, tapi ya bukan jalan yang sering aku lewati untuk pulang ke rumah gitu. Tapi memang deket, gak jauh-jauh banget gitu kan. Dan sempat lihat story-story, kan biasa lah ya, story-story teman-teman gitu kan yang daerah rumah situ. Dan memang benar itu melihat langsung kebakarannya dan berkobar besar banget.

teman pro 2 dan gak ngerti kok bisa, apakah itu ada yang sengaja untuk bakar-bakar sampah kah atau kayak gimana ya. Tapi setahu aku di situ gak ada ini deh, apa, tumbuhan kering atau apa ya. Tapi kok bisa tiba-tiba kebakarannya kayak melebar gitu loh. Tapi untungnya udah bisa dipademin sih teman pro 2. Gak tahu jam berapa dipademinnya, tapi alhamdulillah udah bisa terpadamkan gitu ya. Ya, zaman sekarang akhir-akhir ini banyak banget, ya ampun, kebakaran, info kebakaran tuh banyak banget sumpah di Solo Raya ya. Dan aku merasakan sendiri di dekat rumahku kena juga gitu ya. Kok bisa? Ini disengaja atau gak sengaja atau gimana nih teman pro 2? Mungkin ada pengalaman yang sama gitu ya, di dekat rumah kamu terjadi kebakaran secara mendadak tiba-tiba banget, yang sebelumnya gak ada apa gitu kan, tiba-tiba loh kok bisa kena gitu loh, kok bisa ikut kebakaran juga ini ya. Biasanya melihat berita-berita di daerah situ kebakaran, daerah mana kebakaran, daerah dekat rumah sendiri ikut kebakaran. Waduh, kemarin tadi juga aku informasikan ke di Pasar Klitian ya, juga terjadi kebakaran kemarin gitu ya. Sebanyak kurang lebih 5 sampai 10 kios kalau gak salah berdasarkan beritanya tadi teman pro 2. Kamu juga bisa cek di website kita ya, di rri.co.id. Sana banyak informasi-informasi terupdate pastinya seputar Solo Raya atau seputar banyak, pokoknya kamu bisa cek-cek juga teman pro 2 ya. Aku mau ke WhatsApp dulu, sapa-sapa dulu buat kamu yang pengen absen-absen juga, yang pengen cerita update situation daerah kamu di sore hari ini, di petang hari ini juga boleh. Hari ini kamu kayak gimana kabarnya, ada cerita apa juga boleh, cerita curhat boleh banget teman pro 2, plus request lagu itu pastinya boleh ya. Dari teman pro 2 Ninda Tiara Harum Sekarwani dari Bandung. Desva, hai Ninda ya, iya benar ini Desva, besok detik sore ceria ya, yes besok itu benar, besok hari Kamis ya. Ya betul sekali, tiap English Corner pasti selalu detik Ninda ya. Nanti dan besok. Besok pastinya ada detik di sore ceria, ada Deswa Antika lagi yang comeback ya di tiap Kamis teman bro 2 di English Corner. Semoga gak bosan ya bareng detik di English Corner gitu ya. Karena memang mungkin akhir-akhir ini jarang berjumpa bersama detik ya, yang paket komplit gitu ya. Sekarang misah-misah dulu, it's okay tapi ya. Besok see you ya, bareng detik teman pro 2 yang mau join besok di English Corner juga boleh nimbrung-nimbrung aja. Karena memang setiap hari Kamis itu diadakan atau ada yang namanya segmen English Corner bareng bersama teman-teman, nanti entah teman magang atau siapapun, pokoknya stay aja ya. Dimulai dari jam 4 lebih. Pokoknya setelah info lalu lintas itu biasanya kan 4.15 ya atau 16.15. Paling enggak kita mulai di English Corner itu jam 16.20 kurang lebih teman pro 2, sampai jam 5 juga itu udah selesai ya. Jadi waktunya singkat banget buat kamu yang pengen join ikut nimbrung, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Mandarin. Tapi boleh banget deh, nanti kita seru-seruan bareng, belajar bareng ya, karena kita sama-sama belajar apalagi bahasa Inggris gitu ya teman pro 2. Thank you Ninda. Next dari Timothy dari Purwokerto ya. Ini kasih update aja informasi terkait debut albumnya Sinona yang Island Girl ini ya. Thank you udah dikirimin link YouTube-nya juga. Nanti coba aku buka juga ya. Nanti kemarin aku juga sempat infoin juga sih. Ini terkait Star ya, lagunya Nona yang terbaru di saat setelah merilis albumnya Island Girl ini. Si Nona gitu ya. Wah, akhir-akhir ini memang Nona lagi boom banget ya. Dari girl group Indonesia yang membawa nuansa atau identitas Indonesia itu ke kancah internasional. Itu keren banget, luar biasa. Aku senang banget kayak gitu ya. Next lagi dari Bray Catur. Tetangga saya Kak Desva suka bakar-bakar sampah. Wah, ini kayaknya yang di tong sampahnya tuh foto-foto mantan kayak gitu deh. Yang dibakar ya. Sampai asapnya masuk ke rumah. Waduh. Nah ini nih sebagai apa ya, contoh juga mungkin di saat musim kemarau kayak gini teman pro 2 dikurangin deh. Atau bahkan jangan dulu untuk bakar-bakar ya. Bakar-bakar sampah takutnya tuh merembet gitu loh. Aku bahkan sebenarnya banyak di rumah itu kertas-kertas menumpuk gitu ya, menumpuk yang memang itu adalah berkas-berkas yang sudah tidak terpakai, yang pengen aku hanguskan karena itu terkait identitas diri yang memang udah gak, bener-bener gak kepakai gitu loh. Daripada untuk
numpuk-numpukin

0: rumah, kamar gitu kan banyak banget jadi sampah. Mending ya entah untuk bungkus apa, tapi kalau untuk bungkus apa itu kan identitasnya. Harusnya kan memang mungkin dibakar ya. Atau ada cara lain teman Produa untuk selain membakar untuk menghanguskan identitas ini gitu kan. Ya kepikiranku sih untuk membakar si berkas-berkas itu, tapi karena musim kemarau kayak gini aku takut sih, jadi masih disimpan di gudang gitu loh. Mending mungkin disimpan dulu, kalau untuk mau bakar-bakarnya disimpan dulu, diurungkan dulu ya, sampai nunggu nanti musim hujan gitu. Gak apa-apa, nunggu agak nantian lah, karena memang akhir-akhir ini banyak kebakaran nih. Bahkan tetangganya Catur suka bakar-bakar sampah lagi, sampai asapnya masuk rumah. Mending-mending bakar-bakar sate ya, itu masuk asapnya masuk ke rumah tuh agak bikin lapar gitu kan. Daripada bakar-bakar sampah, asapnya tuh kayak mengganggu banget. Serius kalau bakar sampah tuh asapnya harus benar-benar pakai masker atau enggak ditutup hidungnya gitu ya. Aku ngerti banget rasanya Catur. Tapi bisa enggak mungkin tetangga kamu itu dibilangin, udah pernah bilangin dulu, tolong jangan bakar-bakar sampah di sini gitu ya, atau ditulisin dilarang membakar sampah gitu Catur ya. Karena memang sudah mengganggu sekali, mengganggu tetangganya gitu lah. Aduh. Tadi ngomongin bakar-bakar, bakar sate, bakar apalah. Ini jamnya juga jamnya makan malam ya. By the way, teman Produa di petang hari ini udah makan apa nih menu makan malam kamu? Boleh spill juga ya. Catur biasanya tuh, ngomongin Catur bentar ya. Catur biasanya udah ngirimin video atau foto gitu ya, yang lagi menyantap makan, makan apa ya maksudnya Catur ya? Makan petang kali ya, bersama pasangan waktu itu ya, jam 5-an kali, jam 5-an ya kurang lebih segitu, jam 5 lebih, maghrib mungkin ya. Lagi menyantap makan petangnya. Waduh, mantap sekali ya. Dan sekarang gimana nih kabarnya Catur? Ya semoga lancar selalu untuk Catur dan teman Produa yang lagi melakukan aktivitas di luar. Hati-hati di jalan juga bagi pengendara yang lagi OTW gitu ya. Aku temenin kok sampai nanti jam 7 malam. Jadi santai aja, masih ada waktu untuk kita apa ya, ngobrol atau just info aja buat kamu ya. Pokoknya stay aja. Buat kamu yang pengen request lagu juga, pastinya aku tungguin di WhatsAppnya. Aku dari tadi kayaknya juga belum nyebutin WhatsApp Pro 2 ya, sampai kelupaan gitu ya, karena saking seringnya nyebut. Sampai bosan nyebut WhatsApp Pro 2. Aduh gimana ini. Di 081-327-866-966. Ini WhatsAppnya, nomornya udah cantik banget untuk kamu yang pengen request lagu. 081-327-866-966. Gampang banget untuk dihafalin ya teman Produa. Oke, nanti kita lanjut lagi karena udah masuk ke Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Jadi stay aja di 105,5 Produa FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi di segmen Batik
0: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

The Batman Part 2 92 yang akan rilis ya, walaupun masih lama nih. Yang kemarin sempat diundur-undur terus itu loh. Mana undur-undur lagi, bukan. Tapi sebelumnya 92, sutradara Matt Reeves ya, ini sempat membagikan atau share foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam film The Batman Part 2. Nah, aku bacanya dari rri.co.id. Kalau pengen baca lebih lengkapnya ada di situ aja 92. Oke, foto itu ya yang dirilis bertepatan dengan perayaan Batman Day ini di hari Sabtu 19 September 2026 kemarin. Dan foto itu diambil dari lokasi produksi film yang saat ini berlangsung di London, Inggris 92. Reeves ini membagikannya lewat media sosialnya dengan pesan atau caption perayaan Batman Day kepada para penggemar Batman untuk hari Sabtu kemarin ya. Bagi fans-fansnya Batman, ya nonton Batman udah dari kecil juga ya, jadi udah gak asing lagi dengan yang namanya Batman, si Bruce Wayne itu ya teman-teman berdua ya. Jadi The Batman Part 2 ini kembali diperankan oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau si Batman itu sendiri. Dan sequel ini juga menjadi kelanjutan dari film The Batman yang dirilis pada tahun 2022 lalu dan disutradari oleh Matt Reeves. Masih Matt Reeves ya teman-teman.

2022. Selain Pattinson, sejumlah pemeran dari film pertama juga kembali bergabung ya. Mereka ini ada Colin Farrell sebagai The Penguin, Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, dan ada Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran baru pastinya. Ada yang namanya Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Henry, dan Sebastian Koch ya. Lalu peran beberapa pemeran baru tersebut ini masih belum seluruhnya diungkap secara resmi 2022. Tapi Sebastian Stan dan Scarlett Johansson ini sebelumnya rame ya dikaitkan dengan sejumlah karakter di dalam cerita tersebut. Namun detail mengenai peran mereka masih menjadi bagian dari informasi yang dirahasiakan oleh tim produksi pastinya. Reeves ini juga masih menjaga ya terkait detail cerita The Batman Part 2 agar tidak banyak diketahui oleh publik. Karena memang masih rahasia biar publik tuh bertanya-tanya kayak ini bakal gimana, perannya apa dan lain sebagainya gitu ya. Memang disengaja biar kepo dulu gitu kan. Jadi sejumlah foto dan video dari lokasi syuting ini memang udah beredar ya, tapi memang belum seluruhnya memberikan atau ngasih gambaran mengenai alur filmnya seperti apa. Nah, produksi film tersebut sebelumnya telah dimulai di Inggris, lalu pengambilan gambar juga berlangsung di sejumlah lokasi termasuk London setelah proses produksi sempat mengalami beberapa penundaan. Seperti yang kita tahu dari infonya kayaknya dari awal tahun juga ya, memang The Batman Part 2 ini sempat ditunda-tunda atau diundur-undur ya terkait perilisan atau jam tayangnya lah ya film Warner Bros tersebut 2022. Memang Warner Bros ini sebelumnya beberapa kali mengubah jadwal penayangan ya The Batman Part 2 ini, dan yang film semula itu direncanakan hadir di atau lebih awal kini dijadwalkan tayang di bioskop ini di tanggal 18 Februari tapi tahunnya di tahun 2028. Masih 2 tahun lagi ya, awal tahun 2028 ya kita baru bisa menonton film The Batman Part 2 ini. Buat kamu yang udah kangen-kangen sama Batman, mohon disabar-sabarkan dulu ya. Nah, untuk film pertama The Batman ini udah dirilis pada tahun 2022 dengan Pattinson sebagai Batman-nya gitu ya. Nah, sementara itu Batman sendiri pertama kali muncul itu dalam detektif komik ya. Ini di tahun 39 ternyata. Ini first time adanya atau lahirnya Batman. Ini ternyata dalam detektif komik gitu, ini di tahun 39 itu awal muncul. Nah, karakter tersebut diciptakan oleh Bob Kane dan Bill Finger ya, sebelum berkembang menjadi salah satu tokoh utama sejarah komik dan film superhero teman-teman. Buat kamu yang suka sama Batman, ya nanti akan ada lagi di tahun 2028. Sebelumnya kemarin udah nonton The Batman belum nih yang tahun 2022? Ya kalau belum nonton sih tonton dulu kali ya, biar nanti untuk yang part 2-nya tuh udah ngerti gitu kan, udah nonton yang awalnya dulu gitu teman pro 2 ya. Oke, ke WhatsApp dulu, ada dari teman pro 2 Ninda yang bertanya, Jumat Desva siaran apa dan Tika apa? Kalau besok itu Detik, kalau hari Jumat kayaknya, kalau gak salah ya, kayaknya masih Detik deh ya. Pokoknya ditunggu aja Ninda dan teman pro 2 ya untuk jadwal-jadwalnya, karena memang jadwal bulan-bulan akhir-akhir dan bulan-bulan ini gitu ya sering agak acak-acak gitu loh, kayak banyak lah ada satu dan lain hal begitu ya teman pro 2 ya. Dari Catur, tadi Catur sempat bilang masih kepikiran terkait tabrak lari yang di UMS ya katanya ya. Iya sih itu ngeri ya. Kalau gak salah aku dengar-dengar itu yang nabrak dan ditabrak itu meninggal dunia kalau gak salah ya. Ya semoga diberi kesabaran bagi keluarga yang di rumah gitu ya, terkait apa ya, terkait kecelakaan ini begitu ya. Request lagu juga dari Catur, dari Color Code, Sway. Sway atau S-Way ini ya. Nanti aku puterin untuk kamu Catur ya, jadi stay aja. Thank you info-infonya untuk teman pro 2. Kita lanjut dulu, nanti masih sampai jam 7 bareng aku pastinya, dan masih dibuka untuk kamu yang pengen request lagu ya. Jadi enjoy aja di sore ceria.

Udah stay bareng aku di sini di Sore Ceria pastinya ya, dan nanti kita bakal lanjut lagi ke Music Live Chat pastinya, nemenin kamu selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 8 malam. Ada di Pro 2 Jakarta, ada Aryo Wahab, teman Pro 2 di sana bareng hostnya Edit dan Ellen. Jadi kamu dilanjut ditemenin sama mereka ya. See you lagi bareng aku di besok Sore Ceria pastinya bareng Deswa and Tika. Jadi bye bye. Thank you teman Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
1: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
2: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat

0: di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yo,
2: E.
1: Betul. Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Coba,
1: iya.
0: Iya, iya, bener-bener.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh, boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
2: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Luar biasa.
2: Ini Salim, gue harus Salim ketemu.
0: Salim.
1: Gokil.
2: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio.
0: Asik.
2: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Benar.

0: gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue nggak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue senang banget. Gitu, muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
2: Serunya radio
1: di situ ya.
2: Dan lo udah punya history sendiri atas itu banget. Ya. Luar biasa.
0: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget. Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
0: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
0: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
0: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
0: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
2: Style radio lagi. Di setel ya.
1: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
0: Gila, style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
0: Ketawa nih omongnya.
2: Biar nyetel.
1: Bener.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
1: Gokil banget ya.
0: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama. Cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih, paling gak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
1: Bener.
0: Ya seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
0: jam 10 pagi sampai jam 8 malam, mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga, kan? Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing. Ketika kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda, gitu.
2: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab
2: pertanyaan yang beda ini adalah
0: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: Template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
0: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang. Karena gak, jangan. Gue perlu promoin.
2: Bener.
0: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
2: Udah.
1: Setahun.
2: Dua tahun.
0: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
0: Bener. Lahir gue udah punya single. Sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
1: Legend.
0: Gue.
2: Legend.
0: Gitu.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
0: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
0: 2010.
1: Benar.
0: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
1: Benar.
0: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya, benar.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band mah gampang.
1: Betul.
0: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bosan. Gitu kan. Ya, ntar takutnya ya

0: seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Iya, bener.
0: Sensasinya juga beda.
1: Beda.
0: Gila nih, 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Yeah. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur itu. Terlalu jujur.
1: Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
2: Empat vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sana nyari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
1: Jadi band.
0: Tetap cool.
1: Anak bandnya
2: kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
0: Minta kode, yang mau ngasih duit,
2: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007, 2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
0: Gue sedih perjelas.
1: Iya.
0: Salah lu sendiri terlihat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan?
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
1: Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup, maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif.
1: Bener.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil.
1: Masih kecil, benar.
0: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya, lagu Peter Pan.
1: Iya kan.
0: Ada masif sih.
1: Masih lu kan denger
0: sound-sound
1: itu. Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lu tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bang.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Lu dengerin
1: lagu gue.
0: Padahal gue yang nelfon.
1: Gimana sih lo?
0: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
0: Iya.
1: Sekarang single gue beda.
0: Nah,
1: kembali pulang.
0: Akhirnya bapak pulang juga nih.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
1: Ketemu dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
0: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
0: Bener.
1: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
0: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
0: Bener.
1: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
0: Kita harus
1: punya tim.
0: Betul.
1: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Zaman-zaman viral
1: betul.
0: Ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan.

0: deh ya, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue nggak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
0: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana, pengalaman gue zaman dulu ya, gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
2: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
2: Betul.
0: Nah, gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
2: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD. Betul.
0: Fisik
2: gitu kan.
0: Benar. Iya, kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa, maksudnya ya namanya juga zaman ya, pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
2: Bener.
0: Lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Sulit sekali.
2: Nggak bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
0: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
2: Benar.
0: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
2: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantangin, mana radio lain?
1: Wow.
2: Gila. Jadi, nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
1: suruh main keras ya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
2: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi, dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
0: Kembali Pulang ini, iya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Ya, produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
2: Benar.
0: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Bandugo. Gue sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh, gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba, paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
2: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Bandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
2: Ternyata,
0: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
2: ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Iya dong.
0: Iya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung, sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga.
2: Oke.
0: Gitu loh. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
2: Oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
2: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
0: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
2: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita gak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu. Bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi lagu.
2: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
2: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
1: agak awkward gitu ya.
0: Gue dimana? Gue di studionya.
1: Oh iya.
0: Awan ya.
1: Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya, gimana aduh. Ya akhirnya.
1: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak
2: ya. Ya udah deh teman-teman, kita dengerin dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab.
1: Betul.
2: Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu...

0: Yeah. Rumah 30 di luar udah. Yeah.
1: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah.
0: Kacau.
2: Nyari panggung sana sini kan?
3: Iya, yeah, benar.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
2: Tapi gue penasaran nih dari lu yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ariyo Wahab adalah hot daddy. Lu percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lu percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila. Usia segini, tapi looksnya masih begini gitu loh.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
2: Ah, coba.
0: Gue hot daddy atau nah. Atau hot seat?
1: Lo kursi
0: matang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
2: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
0: Iya, nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Iya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri. Atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya nggak bisa kita bendung
1: benar
2: tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal.
0: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ariyo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
2: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
0: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
2: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
0: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
1: Iya, bener.
0: Gue seneng yang tua-tua asik.
2: Mantap.
1: Mantap. Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
0: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
1: Benar.
0: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu. Di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama, wah itu gokil.
1: Itu kacau.
0: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue nggak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik nggak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu. Tapi ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan dari lirik dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan. Foto lu blur bisa tuh masuk yang kayak gitu kan.
2: Benar.
0: Iya karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Kalau kita dulu zamannya beda mungkin
2: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ
0: dengan kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
1: Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
0: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
1: Lirik benar.
0: Judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
2: Benar.
0: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
1: dengerin.
0: Streaming akhirnya.
2: Gitu. Kayak main-main gue gitu. itu kan? Apa itu, kan? Itu lugas banget.

0: kan main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren. Nyantol banget.
2: Gila. Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Lugas, sangat lugas.
1: Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
2: Betul.
1: Ada siapa nih?
2: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
1: Widih.
2: KDI Bang lah tinggi men 7 angka tuh kan ya.
0: Ilham apa? KDI.
2: Ilham KDI namanya.
1: Oke.
2: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
0: Randy Pandugo.
2: Alright. Sudah terjadi ya.
1: Benar,
2: sudah
1: benar,
2: terjadi.
0: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
2: Randy lagi ya?
1: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
0: Seru.
2: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya?
0: Ren, iya bener.
2: Ayo lah gitu.
0: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
2: Iya,
0: main gitar jago.
2: Lah gitu.
0: Waduh, gila.
1: Tampil
0: ampun, lah. Ampun.
2: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
0: Itulah yang manusia ya.
2: Iya bener.
0: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
2: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
1: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
2: Ada siapa, Dit?
1: Ada dari Lara nih.
2: Halo Lara.
1: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
2: Idih.
1: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow. Nah, bagus nih.
0: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana? Serius?
0: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
2: Anak band.
0: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
2: Bener,
0: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
2: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
0: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
2: Iya.
0: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
2: Anak band. Itu gambling banget berarti di awal.
0: Iya dong. Pasti dong. Pasti pasti gambling lah.
2: Iya
0: kan? Iya dong.
2: Di zaman waktu itu 96-97
0: ya? Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
2: Gue enggak nafsu ya ke situ ya.
0: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
2: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
2: Benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
2: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
2: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
2: Oh State of Groove dulu ya.
0: Itu tahun 98.
2: Baru Googles abis itu.
0: Googles enggak ada.
2: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
2: Ungu?
0: Oh iya. Ungu.
2: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar. Akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
2: Loh, pilot projectnya Aryo Wahab. Tetep. Pilot projectnya Aryo Wahab.
0: Nah tapi setelah gue SOJ itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria nggak jelas itu.
2: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
2: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
2: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
2: Gila.
0: Energinya udah habis, bro.
2: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh gue bilang, ngerti gak sih lo? Ya mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu
2: loh. Dan memang lo sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
2: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
2: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
2: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
0: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
2: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
1: Oki bener.
2: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
2: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
2: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
2: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
2: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
1: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
2: Hawa.
1: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
2: Best momennya?
0: Gue ngerasa di sore hari.
2: Oke.
0: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
2: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
2: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
2: Paham. Betul.
0: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
2: Alright. Berarti lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
0: Betul, So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang denger kan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
2: Iya, benar.
0: Bonusnya itu ntar. Penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
2: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak zaman muda gitu ya.
0: Dan label juga udah ngerti lah. Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan. Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu. Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
1: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
0: Ada, udah.
1: Ada MV?
0: Ada, udah. Ada juga MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Udah kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
1: Nah,
0: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
1: Betul, menghemat dan, budget kan? Iya.
2: dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
0: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue. Akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
0: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
1: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
2: Seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
2: Thank you, Bang Ari Wahab.
1: Sukses buat next project-nya ya.
0: Sukses buat kalian juga.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
2: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
1: Gue Edit.
2: Dan juga
0: Ari Wahab.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Sutradara Matt Reeves Teman Pro 2 membagikan foto terbaru Robert Pattinson sebagai Batman dalam The Batman Part 2 bertepatan dengan Batman Day pada tanggal 19 September 2026. Foto tersebut Teman Pro 2 diambil di lokasi syuting di London dengan Pattinson kembali sebagai Bruce Wayne atau Batman bersama Colin Farrell, Jeffrey Wright, dan Andy Serkis. Sequel ini Teman Pro 2 juga menghadirkan pemeran baru seperti Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, dan Brian Henry. Meski beberapa peran mereka masih dirahasiakan, dan Reeves Teman Pro 2 masih menjaga detail cerita, sementara The Batman Part 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Februari 2028.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya Teman Pro 2, PlayStation berkolaborasi dengan Lisa untuk menghadirkan DualSense Wireless Controller PS5 edisi terbatas. Desainnya terinspirasi dari poni dan mata ikonik Lisa, dilengkapi motif bintang serta inisial double L dalam warna chroma pearl. DualSense Lisa Limited Edition akan tersedia secara global mulai tanggal 30 Oktober melalui PlayStation dan sejumlah retailer. Dan controller tersebut Teman Pro 2 dibanderol sekitar $84.99 atau sekitar 1,5 juta rupiah.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Oh ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja Bu.
0: Ini loh Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rama Gamzy di Jaga Malam teman Pro 2. Aku nemenin kalian nih dari jam 8 sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tapi di jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music yang bakal nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam. Itu lagu-lagunya hit strength populer dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, ya bergabung atau mau request lagu, kalian boleh banget loh WhatsApp di 081327866966 request lagu, curhat, cerita, semua boleh. Aku dengerin teman Pro 2. Bareng sama aku, Rama Gamzy. Let's go!

Kamu masih di Jaga Malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini. Nah, aku mau menyapa teman-teman aku yang udah gabung di Jaga Malam ini. Wah, ternyata teman-temanku pada dengerin semua teman Pro 2. Wow. Pada ngomong nih katanya lagi kerja kelompok dan dengerin siaran aku. Oke, thank you. Dan katanya mau request lagu dong. Bray, request lagu dong katanya gitu. Lagunya aku pengen lomba sihir melompat lebih tinggi. Oke, buat nemenin kerja kelompok nih di kampus. Oke, boleh. Terus ada lagi yang mau lagunya lompat lebih tinggi, terus ada lagi Glenn Fredly katanya. Glenn Fredly, Romansa ke Depan, boleh. Aku siapin ya abis ini ya, langsung aja. Romansa ke Depan, abis lomba sihir lompat lebih tinggi ya, aku siapin ya. Oke, ini teman Pro 2 yang mau gabung juga atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Bareng sama aku, Rama GMZ, ada lagunya buat teman aku yang lagi kerja kelompok. Ada lomba sihir, melompat lebih tinggi, dan Glenn Fredly, Romansa ke Depan, teman Pro 2.

Masuk lagi di Jaga Malam teman Rodua. Nah, di sini siapa yang suka belanja marketplace? Pemerintah memastikan kebijakan pemungutan pajak penghasilan PPh 22 atas pedagang di loka pasar atau marketplace berlaku mulai 1 November 2026. Nah, dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan DJP Kemenkeu bilang nih, peraturan kebijakan ini bukanlah pajak baru katanya. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti bilang, hal ini merupakan perubahan pada mekanisme pemungutan pajak. Inge menyebutkan kebijakan ini bertujuan untuk membantu para pedagang dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Nah, di sini juga, PPh 22 bukanlah pajak baru dan merupakan kewajiban perpajakan bagi seluruh pedagang pemerintah melalui DJB. Katanya hanya mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajaknya. Nah, tempat e-commerce raksasa kayak yang biasa kita belanja itu ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut pajak pedagang online. Penerapan kebijakan ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Dan sementara itu ada dari Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, IDEA, Budi Primawan, menilai peraturan ini memiliki dampak positif dan negatif. Menurutnya pihak marketplace memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan sesuai dengan omset pedagang. Nah, Budi pun juga berharap kebijakan ini lebih disosialisasikan secara maksimal agar membangun ekosistem pajak di marketplace yang lebih siap, teman berdua. Kita di asosiasi di platform semuanya sama, kita lebih baik turut bersama-sama membangun ekosistem kita daripada kita kagetan gitu katanya, teman berdua. Nah, semoga nih makin baik, teman berdua. Nah, menurut kalian gimana tanggapannya, teman berdua? Mungkin lebih disosialisasikan lagi, teman berdua, biar tidak salah paham. Karena kalau lebih disosialisasikan, masyarakat makin paham, teman berdua, pastinya.

Masuk lagi di Jaga Malam Teman 22. Ada yang gabung mau request lagu, katanya Medicine Beer, Bittersweet ya. Dan ada juga mau lagunya Benson Boone, Mystical Magical. Oke, langsung aku siapin dua lagu. Ada spesial nih, Medicine Beer, Bittersweet, dan Benson Boone, Mystical Magical, Teman 22. Yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966. Let's go.

Masuk lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 masih sama aku Rama GMZ. Ada yang gabung lagi dari Kak Catur, katanya mau diputar lagunya Avril Lavigne yang I Will Be ya. Oke, udah aku siapin dong ada lagunya I Will Be dan ada Kak Lara Purnamasari. Ada. Assalamualaikum Kak. Selamat malam. Waalaikumsalam Kak. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Enggak lah, enggak mau ganggu lah. Aku mau izin request satu lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh, boleh. Mau request lagu apa nih? Nanti aku puterin kalau ada ya. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin. Thank you Kak Lara Purnamasari juga sama ya. Semoga menyenangkan dan penuh keberkahan selalu. Amin, amin. Dan juga ada lagi dari Mas Malik. Katanya gabung mau lagunya katanya Kahitna. Kahitnanya katanya bebas. Katanya mau yang andai dia tahu. Oke, coba aku puterin ya abis ini ya. Langsung aja aku puterin dulu I Will Be buat Kak Catur dan andai dia tahu Kahitna. Dan Kak Lara Purnamasari mau lagu apa nanti kalau ada langsung aku puterin ya. Yang mau gabung juga masih boleh banget sebelum kita geser ke Jazz Music. Masih ada 1 jam lagi teman Pro 2. Kalian langsung aja WhatsApp di 081327866966.

Masuk lagi masih dijaga malam teman Pro 2. Wah, aku punya info menarik nih. Banyak info menarik pastinya dari rri.co.id teman Pro 2. Kalau bahas enaknya bahas apa ya teman Pro 2? Mungkin ada saran teman Pro 2. Tapi di sini ada kok, ada banyak info yang aku pilih nih. Enaknya bahas yang mana ya? Karena banyak banget teman Pro 2 infonya. Nah, ada Red Bull yang perpanjang kontrak Ishak Hajar hingga 2027 teman Pro 2. Red Bull memastikan Ishak Hajar tetap memperkuat tim pada Formula One musim 2027 setelah menyepakati perpanjangan kontrak. Dan kepastian ini menjadi bentuk kepercayaan Red Bull terhadap Hajar yang menunjukkan perkembangan positif sejak promosi ke tim utamanya. Tim pabrikan asal Austria ini mengumumkan keputusan ini pada Rabu 23 September 2026 dan perpanjangan kontrak dilakukan jelang Grand Prix Azerbaijan di Baku pada 24 sampai 26 September 2026. Hajar juga bergabung dengan program Junior Red Bull pada 2022 dan berkembang melalui kejuaraan Formula 3 serta Formula 2. Ia juga sempat bersaing ketat loh dengan Gabriel Bortoleto dalam perebutan gelar Formula 2 2024 meski akhirnya gagal menjadi juara. Kegagalan meraih tidak menghalangi pembalap Prancis itu untuk menghadapi promosi dari posisi pembalap cadangan. Pada 2025 ia menjalani musim debut yang mengesankan bersama Racing Bulls termasuk meraih podium pertamanya di Zandvoort. Dan penampilannya juga membuka jalan bagi Hajar menuju tim utama Red Bull Racing, menggantikan Yuki Tsunoda, dan ia juga menunjukkan potensi menjanjikan di tengah adaptasi tim terhadap regulasi baru Formula One teman Pro 2. Wow, di sini ia menilai juga perpanjangan kontrak Hajar sebagai keputusan mudah, mengingat dedikasinya dan kemauannya untuk terus berkembang, dan ia menambahkan Red Bull menantikan kembali Hajar setelah cedera dan ingin mencapai lebih banyak hal bersama musim ini teman Pro 2. Kalau kalian teman Pro 2 dukung siapa nih? Nah, mungkin kalau mau lihat lebih detailnya kalian bisa cek aja langsung di rri.co.id teman Pro 2. Dan aku mau lanjut lagi baca WhatsApp yang udah masuk, ada dari Kak Lara Purnamasari. Katanya aku mau izin request lagu Tata Janeta Korbanmu dong Kak. Boleh? Udah aku siapin, ada Lara buat Kak Lara Purnamasari ada lagunya Tata Janeta Korbanmu ya. Dan ada lagi dari Kak Najib yang udah masuk. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam kan Najib, gimana kabarnya nih? Request lagunya All City Vanilla Twilight dong Kak, makasih semangat siarannya. Yoi, coba aku cari dulu ya requestnya All City, ada gak ya? All City, ada gak ya All City? Oh ada. Langsung aja aku puterin dulu ya, ada Tata Janeta Korbanmu buat Kak Lara Purnamasari dan ada lagunya Vanilla Twilight All City buat Kak Najib. Yang mau gabung juga masih boleh banget langsung aja WhatsApp. Ada di 081327 866 966.

Masuk lagi ke jaga malam teman Pro 2. Sebentar lagi kita bakal geser ke jazz music teman Pro 2. Tapi sebelum geser ke jazz music, aku ada lagu buat teman Pro 2 yang request lagu. Katanya mau lagunya No Stress. Semoga iya. Oke, aku siapin teman Pro 2 yang mau gabung sebelum kita pindah ke jazz music. Boleh banget langsung aja WhatsApp. Bisa kalian di 081327 866 966. Tangan.

Yes, teman Pro 2. Udah kerasa banget ya dari tadi aku nemenin teman Pro 2 di jaga malam dari jam 8 sampai sekarang mau jam 11 teman Pro 2. Dan saatnya Rama GMC harus pamit undur diri, pamit undur diri karena bakal bergeser ke Jazz Music teman Pro 2.

di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, aku Rama GMZ, harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Sampai ketemu lagi besok di hari Jumat teman Pro 2. Kita ketemu lagi. Dan Rama GMZ out, bye-bye. Ketemu lagi Jumat. Ada lagunya Ella James Ray, I Think They Call This Love. Buat teman Pro 2 semua.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 23 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madura Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Manhattan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi wa mawalah. Teman-teman Produa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbahagia. Alhamdulillah kita bersua kembali di acara yang kita nanti-nantikan, yaitu suplemen hati. Suatu acara yang menggugah motivasi kita, menginspirasi kita agar kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Pada kesempatan suplemen hati ini, kita akan mencoba memberikan salah satu topik, yaitu cara memperoleh hidayah Allah. Ini adalah merupakan topik yang menarik. Ketika hidayah itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu atau pilihan. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa petunjuk itu adalah membawa kebaikan, membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwa hidayah dalam bahasa awalnya atau secara bahasa, menurut kitab Bidayatul Hidayah, hidayah itu adalah petunjuk. Lawan katanya adalah dolalah, yaitu kesesatan. Jadi al-huda itu adalah petunjuk, pengarah begitu ya. Kemudian dolalah itu adalah sesat atau kesesatan. Adapun secara istilahi atau secara umum, bahwa hidayah itu adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lain dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah itu diperlukan hidayah, diperlukan petunjuk supaya kita dapat meraih tujuan kita, dapat meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara dalam suplemen kali ini. Yang pertama, bagaimana usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan hidayah itu kita akan menjadi tenang hidupnya, menjadi terarah kehidupan kita dan menjadi tenang dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan cobaan dan ujian yang fana ini. Yang pertama adalah senantiasa dalam kehidupan kita harus banyak rajin beribadah. Rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah resep yang pertama dalam menggapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya, kepada pemeluknya dan kepada manusia secara umum. Maka rajin melakukan ibadah dan memiliki akhlak-akhlak yang baik atau perilaku yang baik akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hidayah. Karena sesungguhnya hidayah itu bisa pergi, teman-teman Prodo FM, hidayah itu bisa pergi dan tidak semua orang mendapatkan hidayah tersebut. Hidayah itu harus kita jaga dan harus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidayah yang ada dalam diri kita ini lepas dari genggaman dalam hati kita. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, selalu banyak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita sadari, kita semua adalah tidak akan pernah luput dari dosa, tidak akan pernah luput dari kesalahan-kesalahan, tidak akan pernah luput dari menyakiti orang lain, tidak akan luput dari menyiksa diri kita sendiri atau berbuat zalim pada diri kita sendiri. Tidak akan luput dari kesalahan maupun hal-hal kehilafan yang ada dalam diri manusia. Oleh karenanya, rajin-rajinlah selalu mensucikan diri kita, selalu memperbaiki kondisi kita, menjaga ketenangan jiwa kita dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Jika manusia telah bersih dari dosanya, ia akan segera memperoleh hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, teman-teman Produa, adalah selalu memperbanyak ilmu agama, selalu memperbanyak pengetahuan tentang agama kita, karena ilmu agama itu adalah tuntunan dalam kehidupan kita. Agar hidayah ya, datang kepada kita adalah dengan memperbanyak ilmu din, ilmu agama. Ilmu dunia juga, ataupun ilmu agama yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, kita wajib menuntutnya. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimat. Sebagaimana perintah wahyu yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan, nama Tuhanmu yang menciptakan kita. Saat ilmu yang telah diperoleh manusia sudah mencukupi, maka ia akan dengan mudah memperoleh hidayah. Kalau kita mau sholat, kita harus berilmu tentang sholat. Kalau kita mau zakat, kita harus berilmu tentang zakat. Kalau kita mau masuk agama Islam dengan syahadat, kita perlu ilmu tentang syahadat itu. Dan lain sebagainya, maka kita wajib menuntut ilmu dengan baik. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dalam suplemen hati ini adalah selalu menjalankan gaya hidup yang baik. Selalu menjalankan kehidupan kita dengan baik. Yaitu cara terakhir agar hidayah datang dengan menjalankan gaya hidup yang baik dan selalu menjauhi gaya hidup yang buruk. Baik itu untuk fisik maupun keimanan. Untuk itulah senantiasa kita meniru sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW semampu kita. Bagaimana makan Nabi Muhammad SAW, bagaimana tidurnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana gaya bicaranya Nabi Muhammad SAW, berpakaian maupun kehidupan beliau SAW dari bangun, tidur, kemudian melakukan aktivitas, kemudian tidur lagi, kita sesuaikan dengan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kita mencoba untuk mencontohi beliau karena sesungguhnya beliau adalah uswatun hasanah, yang dimana uswatun hasanah itu adalah contoh bagi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagaimana ikrar kita dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, untuk mencocoki tentang bagaimana kita menjaga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam suplemen hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita insan yang bertakwa dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi.

0: Pro2.
1: Kita ke informasi pertama, teman Pro2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI ini mendorong seluruh kontingen Indonesia untuk bisa berupaya maksimal meraih medali emas Asian Games 2026. Indonesia sebelumnya sudah menetapkan target perolehan 4 medali emas pada pesta olahraga di Aichi Nagoya, Jepang tersebut. Pantauan RRI hingga pagi tadi, tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui situs resmi Asian Games 2026, Indonesia telah resmi mengoleksi 13 medali. Total 13 medali Indonesia terdiri dari 1 perak serta 12 perunggu. Anggota Komisi 10 DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Habib Syarif Muhammad mengapresiasi daya juang atlet. Perjuangan memburu medali emas diperkuat oleh 430 atlet nasional yang bertanding dalam 35 cabang olahraga resmi.
0: Info Pro2.
1: Kita bergeser ke informasi selanjutnya, teman Pro2, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasril ini mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan pelaksanaan program pemagangan nasional atau magang hub batch ketiga. Batch ketiga ini ditargetkan dengan total peserta mencapai 150.000 orang. Yasrali juga mengatakan bahwa pelaksanaan batch ketiga ini masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan sebelumnya. Pemerintah menargetkan kick-off batch ketiga ini berlangsung sekitar awal November 2026. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari ini, tepatnya di Kamis tanggal 24 September 2026. Gak terasa ya, sebentar lagi kita udah mau beralih dari September ke Oktober. Oktober tahunnya tiba-tiba Desember. Cepat sekali tahun 2026. Gimana target-target kamu di bulan September ini? Kayaknya enggak deh Sil, kayaknya bukan September aja deh, tahun ini. Karena belakangan ini aku banyak banget lihat guyonan lah ya, guyonan-guyonan atau postingan-postingan yang menurut aku tuh menggelitik gak tuh kan. Yang menggelitik banget kayak gimana resolusi kamu tahun 2026, udah bisa apa, udah dapat apa, udah apa gitu-gitu loh, yang kayak wow. Artinya kalau udah keluar meme-meme yang seperti itu, berarti kayaknya udah deket banget untuk akhir tahun gitu loh ya, gak berasa lagi. Aduh gimana ya, kayaknya pagi-pagi kita udah berat banget gak sih? Udah bertanya tentang target sales, kali ah marketing, kali ah ya target mulu, Sisil bawaannya maklum. Jiwa-jiwa salesnya keluar, jiwa-jiwa marketingnya keluar ya kakak ya, gila. 11 tahun guys menjadi marketing, coba tuh. Gimana gak mendarah daging ya kan? Ada aku Sylvia sih yang bakal nemenin kamu di pagi ini, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, sampai dengan nanti jam 10 tuh kata Kak Catur. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin juga nih selamat pagi buat Kak Catur ya, selamat bertugasnya, semangat. Helaan nafasnya tuh khas banget ya. Iya lagi. Harus banget gitu ya, punya ciri khas untuk helaan nafasnya. Ya mau gimana lagi gitu kan ya. Kayaknya dalam seminggu ke depan tuh akan crowded banget gitu ya teman Pro 2. Tapi aku mau ngajak kamu nih supaya gak capek, supaya gak pusing, supaya gak boring, supaya gak sending. Harus aja dirima-rimain gitu ya, harus banget disama-samain gak, biar gak sedih gitu ya. Pokoknya aku mau ajak kamu untuk gabung di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang lagi gak enak body, gak enak hati, gak enak isi dompet, kamu langsung aja gabung ya di kita di 081-327-866-966.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Tahu nggak belakangan ini ya, lagi banyak banget kan, lagi ramai banget informasi-informasi tentang flu atau influenza. Influenza apa? Duh, aku nggak ngerti ya, influenzanya kayaknya udah banyak banget. Sampai sekarang tuh ada yang gen A, gen Z, gen B, gen A nggak tuh ya kan? Nah, jadi teman Pro 2, belakangan ini kan lagi banyak banget nih beredar informasi tentang kasus influenza A ya. Dan ini update-nya di sejumlah daerah tuh meningkat. Akhirnya Kemenkes pun ini memperketat pemantauan teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini memastikan bahwa peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah ini ternyata masih dalam kondisi yang terkendali nih. Nah, pemerintah tentunya terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Senitel ya. Salah ding? Senitel. Sentinel. Benar-benar Sentinel. Sentinel ini untuk mendeteksi lebih dini lagi apabila kalau terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman ini mengatakan kalau misalnya peningkatan kasus influenza tuh menjelang akhir tahun merupakan pola yang musiman yang biasanya tuh terjadi gitu. Nah, berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0-4 tahun ini menjadi kelompok yang paling banyak terdampak di peningkatan kasus kali ini nih. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, sehari sebelumnya teman Pro 2. Jadi Budi ini menyebut kalau misalnya peningkatan kasus influenza ini terpantau di rumah sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Budi juga menjelaskan kalau misalkan influenza punya pola musiman, sehingga peningkatan kasus di periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Nah, pemantauan pemerintah menunjukkan bahwa peningkatan kasus didominasi influenza A disertai sedikit kasus rhinovirus ya di sejumlah wilayah teman Pro 2. Dan Buni juga memastikan virus yang terdeteksi ya, virus yang terdeteksi itu saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya. Pemerintah juga tetap melakukan pemantauan dan juga meminta daerah untuk segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat. Nah, itu tadi ya informasi yang selengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Nah, teman Pro 2 jangan lupa banget nih ya untuk kamu yes kamu ya, aku nunjuk kamu cih. Kayak merasa ketemu gitu ya. Kalau jangan lupa atau jangan abai untuk tetap menjaga pola hidup bersih, sehat gitu ya teman Pro 2. Terus jangan lupa rajin cuci tangan kamu dengan sabun dan juga air yang mengalir. Hindari air yang tertampung gitu teman Pro 2 ya. Terus kamu bisa menggunakan masker saat sakit atau lagi di tempat ramai. Gampangnya udah maskeran aja deh kalau misalkan kemana-mana, apalagi di tempat ramai ya. Atau di transportasi umum. Aku sering banget belakangan ini melihat ya, kalau misalnya, kan aku KRL-an teman Pro 2, jadi kalau misalkan kanan-kiri aku bersin gitu ya, mereka udah abai untuk menutup saku kan beda ya di kantong ya kakak ya, dengan sikunya mereka bagian dalam gitu, mereka abai banget, mereka nggak pakai masker pertama, terus mereka ya udah bersin hacu hacu gitu. Ada lagu yang judulnya hacu, benar nggak sih? Aku akan putar nanti tapi ya teman Pro 2 ya. Terus batuk juga sering banget sekarang tuh abai banget, mereka batuk gitu ya kan, langsung aja gitu, nggak mikirin kanan kirinya apakah nanti ketular atau enggak, padahal virus influenza A ini juga mirip-mirip kayak COVID teman Pro 2, jadi dia tuh mudah terpapar melalui droplet dan sebagainya. Jadi ya itulah ya, lebih abai lagi. Dan jangan lupa kamu harus jaga jarak juga sama yang lagi sakit, dan ya itu istirahat yang cukup, itu penting banget teman Pro 2. Sebentar ya, aku coba bergeser dulu ke kacatur. Lucu banget peragain batuknya.
Itu baruk kali, ah baruknya batuk kak, oh diedit, diedit ngaci, ngaci, ngadil, ngadil kalau diedit. Kita aja sekali ngomong nggak bisa diedit loh. Oke, makasih loh Kak Catur, kamu sudah tertawa pagi ini dengan batukku yang aku buat-buat gitu. Oke, lanjut lagi, ada Kak siapa ini? Ada Kak Musang di Solo Baru yang pagi ini, aduh Kak lagi galau nih, menyiksa banget deh. Bawaannya uring-uringan mulu, gimana ya Kak baiknya? Dengerin lagu yang temponya up teman Pro 2. Serius, aku gak bohong. Lagu yang benar-benar bikin kamu tuh, apa ya? Apa ya? Ntar kalau aku peragain Kak Catur ketawa lagi, ya kan? Yaudah deh. Jadi kayaknya aku cuma bisa kasih tahu Kak, udah gak usah dipikirin. Caranya apa? Nanjak yuk, nanjak mau gak? Aku rencananya minggu berangkat nih, nanjak nih. Ayo, kalau ada yang mau barengan ke Andong, ayo kita bareng-bareng ke Andong, ketemu di posnya ya. Tinggal janjian aja. Yang mau ke Andong, ayo. Tapi minggu berangkatnya Senin sih. Nanjaknya Senin subuh sih, teman Pro 2 TikTok ya, kalau kamu mau. Biasa kalau aku lagi penat, lagi pusing nih ya, tips buat kamu teman Pro 2, kalau kamu lagi pusing, uring-uringan, galau, atau banyak pikiran, capek dan lain-lain, percayalah, dengerin lagu yang up temponya. Atau kamu bisa mendaki, TikTok aja gak apa-apa, nanjak, atau berkuda. Itu tenangnya, serius tenang banget teman Pro 2. Jadi kamu boleh coba itu, tips, 3 tips dari aku ya. Kalau gak cocok yang pertama, yang kedua. Kalau gak yang kedua, yang ketiga. Kalau gak cocok juga, ketiga-tiganya dalam satu hari kamu kerjakan, oke? Okay? Nah, katanya mau makan kebayang dia, mau tidur kebayang dia. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aduh judulnya apa lagi, aku cuma tahu lirik lagi. Mau tidur kebayang dia, mau ngapain juga kebayang dia. Bahkan dengerin suara Kak Sisil pun pastinya juga kebayang dia. Kan beda ya suaranya ya, hey beda, beda, beda. Maklum Kak masih pemula. Udahlah aku request dulu aja lah ya, 2001 kali dari Adrian Khalif. Ditunggu ya Kak. Oke siap. Lagu galau, oh berarti galaunya berantem. Karena kalau 2001 kali itu temanya biasanya kalau kamu berantem kesekian kali ya tetap, misalkan nih 2000 kali berantemnya, tetap ada 2001 kalinya untuk memaafkan. Bener gak sih? Ya udah, jangan banyak-banyak berantem. Tapi gak apa-apa loh, berantem tuh seni dalam hubungan. Entah itu dalam kakak beradik, keluarga gitu ya, pasangan dan lain sebagainya. Terkadang tuh perlulah bumbu-bumbunya dikit, merica, lada gitu ya. Garam gitu. Cuma ya jangan kebanyakan juga. Kalau kebanyakan jadi begah ya kan. Jadi kayak hambar banget gimana gitu sama produk. Bukan hambar sih, tapi kayak taste-nya tuh rasanya jadi acak-acakan gak sih. Aku jadi kepikiran tadi lagu apa ya. Lagu Maya bukan sih. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aduh, apa itu judulnya? Tolong dong Kak Catur, bantuin aku dong Kak Catur. Biasa soalnya Kak Catur tuh hafal judul. Ya kan? Enggak sih, dia lebih kayak sama sih aku, lebih banyak ini, lebih banyak komenin apa? Dia pasti kalau minta lagu cuma ngasih liriknya doang. Jadi aku kayak tebak-tebak buah manggis. Oh, judulnya Ingat Kamu. Iya, judulnya Ingat Kamu. Oh iya benar, Ingat Kamu. Nanti aku coba cariin ya buat kamu, Kak. Siapa namanya? Kak Catur dan juga Kak Musang di Solo Baru.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat

dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.